0: laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%.
1: Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Komisi Eropa mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama
3: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan para pengusaha dari Indonesia yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Menko Erlangga mengajak para investor dari Tiongkok agar tidak segan berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Indonesia. Untuk meyakinkan para investor asal Tiongkok itu, Menko Erlangga menyampaikan laporan Japan External Trade Organization atau JETRO yang menyebutkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
0: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%. Jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung. Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi.
3: Menko Erlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
4: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
3: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya untuk menindaklanjuti

0: Lanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
2: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
3: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan akuo.
4: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaga Negara Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
3: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
2: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund atau F. Bentuk perlindungan lain.
3: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
5: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri. Di samping juga mungkin nanti ada...
6: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanwarso, mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah dikatakan Dr. Piprim diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
5: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh, kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
6: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
7: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, ya kita jangan lupa tanya setiap hari, apa hari ini yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
6: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
8: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
9: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
8: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
9: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIK POTATS Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
10: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya ada belajar atau bermain nih?
11: Main.
10: Senang nggak bermain sama teman-teman?
11: Iya.
10: Senang.
11: Iya, ya.
10: Teman-teman yang lain senang nggak?
11: Senang.
9: PIK POTATS Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program layanan sekolah nasional terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
12: Laporan khusus.
13: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi, sebanyak 17 lokasi.
14: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasmen pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasmen menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendikdasmen Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
13: SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan penjaminan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SNT tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
14: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non-Formal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasmen telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
15: Terkait dengan kurikulum, ada tiga lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan, mulai dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum kekhasan sekolah sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Nanti SNT akan memiliki kekhasan, ada SNT yang punya fasilitas pertanian, ada fasilitas perikanan, dan fasilitas coding dan AI, fasilitas-fasilitas tertentu yang memang menjadi ikon dari SNT. Pendekatannya STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, Math, and Sport dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
14: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyesmiaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, terdapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
16: Ya intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk. Mirip seperti sekolah Garuda lah. Jadi juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat. Kan?
17: Yeah.
16: Jadi tapi tadi kalau kita dari sisi akademik, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dibikin kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional integrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
14: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karyesmiaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karismiaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
1: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
12: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah. Tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
17: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SMT ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SMT ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya, kan namanya terintegrasi. Ya, integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat sekolah nasional terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasmen dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang Tomoka Miyazaki dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Changzhou Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand Busanan Ong Bam Rumpan dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Morning Foss adalah istilah untuk menyebut jeda singkat di pagi hari. Sebuah momen berhenti sejenak di tengah rutinitas yang sering berjalan terlalu cepat. Morning Foss bukan tentang diam tanpa tujuan, melainkan memberi waktu bagi pikiran untuk menata arah dan bagi sikap untuk tetap seimbang. Dalam praktiknya, morning thoughts bisa sesederhana menarik nafas perlahan, mengatur kembali fokus, atau mengingat nilai-nilai dasar sebelum hari dimulai. Jeda kecil ini membantu kita tidak terburu-buru mengambil keputusan, tidak mudah merasa paling benar, dan lebih mampu menghargai sekitar. Morning thoughts, karena satu menit untuk berhenti seringkali membuat kita lebih bijak melangkah sepanjang hari.

Ya, kami terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang pagi ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Sumsel membuka laporan masyarakat yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik. Dan tema seputar hak listrik nasional untuk konsumen nanti akan kami bahas dalam program Palembang Menyapa pukul 8 hingga ke pukul 9 nanti dengan tema hak listrik nasional untuk konsumen bersama dengan narasumber kami pendengar. Ada Bapak M. Adrian Agustiansyah SHM HUM, Kepala Perwakilan Wusman RI Provinsi Sumatera Selatan. Juga nanti akan bersama dengan Dr. Feby Ardianto ST, MCS, Kaprodi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Palembang. Tentunya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Sis.
1: Siang kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Palembang menyapa.
1: Palembang menyapa. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan Dialog Palembang menyapa untuk kesempatan hari ini ya, di hari Jumat 24 Juli 2026. Saya Esi dan rekan Aziz yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Pendengar, listrik telah menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu setiap konsumen tentunya berhak memperoleh layanan yang aman, andal, berkualitas dan mendapatkan informasi yang jelas mengenai pelayanan kelistrikan. Hak-hak tersebut dilindungi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk ketentuan mengenai mutu pelayanan penanganan gangguan hingga mekanisme pengaduan apabila terjadi. Nah, tema yang kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini, pendengar, ini akan kami bahas tentunya bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir langsung di studio Pro 1 RRI Palembang untuk kesempatan pagi hari ini. Ada Bapak Dr. Feby Ardianto STMCS, merupakan Kaprodi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Palembang, sudah hadir langsung di studio Pro 1 RRI Palembang. Selamat pagi. Assalamualaikum Bapak. Kabarnya gimana nih? Oke, terima kasih apa sih waktunya untuk pendengar untuk bisa hadir di program Dialog Palembang menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Oke, selanjutnya juga bersama kami ada Pak Dedi Permana, SSI MP, merupakan Direktur Eksekutif Hutan Kita Institute atau HAKI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dedi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Kabarnya gimana nih?

0: kabar baik-baik nih.
1: Terima
0: cerah
1: kasih.
0: Pagi ini.
1: Baik, terima kasih untuk waktunya ya. Sudah bisa hadir langsung menyapa pendengar tentunya dalam dialog Palembang menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Nah, pendengar juga kita undang peran sertanya untuk bergabung melalui line telepon 0711 369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821 79 279 090. Pak Dedi juga Pak Feby dan pendengar, tentunya dialog ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang ya, juga bisa didengarkan via RRI Digital di Play Store ataupun juga App Store. Nah, tentunya kalau berbicara mengenai kelistrikan gitu ya, menjadi kebutuhan dari setiap warga masyarakat. Ini kalau berbicara mengenai kelistrikan ini, kita boleh tanya dulu ke Pak Feby ya. Pak Feby, ini kalau teknik elektro ini menjadi salah satu bidang yang sangat penting pastinya di era digital dan juga industri, dan mungkin boleh disampaikan juga kalau kita berbicara tentang listrik itu sendiri ya, keberuntukannya ataupun juga peruntukannya khususnya untuk kita di masyarakat dan juga terkait tema yang kita hadirkan di kesempatan pagi hari ini, hak listrik nasional untuk konsumen, ini seperti apa sih sebenarnya?
2: Oke, baik, ini manggilnya apa, Mbak ini?
1: Mbak Esi.
2: Mbak Esi ya. Jadi Mbak Esi, kalau listrik itu sudah menjadi kebutuhan ya dalam kehidupan kita di masyarakat itu. Kalau terjadi masyarakat itu tidak ada listrik ya, semua aktivitas akan tidak bisa berjalan gitu kan. Jadi semua butuh listrik. Jadi semua peralatan, di terutama alat rumah tangga gitu kan, itu pasti harus menggunakan listrik gitu. Jadi memang peralatan listrik ini sangat signifikan ya, baik itu dari di pemerintahan, kemudian usaha-usaha strategis gitu kan, industri, kemudian rumah sakit, itu pasti harus menggunakan listrik untuk peralatan-peralatannya.
1: Oke, Pak Feby, terima kasih penjelasannya ya. Kami sapa Pak Adrian sudah hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Adrian.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Senang sekali bisa berjumpa kembali ya Pak Adrian. Pendengar, Pak M. Adrian Agustiansyah S.H. M.Hum ini merupakan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan. Baik Pak Adrian, ini kalau berbicara mengenai tentunya peran dari Ombudsman sendiri ya Pak ya, dalam mengawasi pelayanan publik khususnya sektor kelistrikan ini seperti apa nih Pak Adrian?
3: Ya, tentu saja karena listrik ini kan kebutuhan dasar nih. Dan tentu saja kalau kita lihat hampir seluruh layanan publik itu pasti memerlukan listrik. Kalau kita lihat misalnya bagaimana terjadi blackout, pemadaman massal kemarin, banyak sekali institusi-institusi layanan publik ternyata mengalami gangguan. Kita ambil contoh misalnya rumah sakit, kemudian sekolah-sekolah, pendidikan, belum lagi sarana-sarana vital lainnya. Nah, tentu saja yang jadi concern Ombudsman adalah selain kita melihat pasca terjadinya blackout itu, apakah hak-hak masyarakat terpenuhi, yang tidak kalah pentingnya adalah kita menilai apakah terjadi misalnya peristiwa maladministrasi dalam proses pemadaman blackout itu. Harus kita pisahkan apakah blackout ini terjadi memang betul-betul karena keadaan darurat bencana mungkin yang disebabkan oleh alam dan lain-lain sebagainya, atau justru karena potensi maladministrasi akibat kurangnya pengawasan, akibat kurangnya mitigasi dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang perlu juga kita lihat seperti itu. Hal ini penting bagi Ombudsman agar jangan sampai kejadian blackout ini berulang. Kalau kita lihat misalnya di 2024 yang lalu pernah terjadi blackout seperti itu. Nah, sekarang ternyata terjadi lagi seperti itu. Kita harus melihat bagaimana Artinya kehandalan dari jaringan PLN itu sendiri untuk mengantisipasi hal ini. Itu Mbak.
1: Ya, baik. Dari apa yang sudah terjadi ya, Pak Adrian, ini kalau dari masyarakat sendiri apa sih keluhan yang mereka sampaikan ke Ombudsman ya?
3: Ya, kalau secara resmi sih di Ombudsman Sumsel memang tidak ada yang masuk. Tetapi ini kan jadi konsentrasi juga bagi Ombudsman RI. Dan Ombudsman RI juga nampaknya kemarin juga sudah melakukan langkah-langkah. Misalnya mereka juga meminta keterangan dari pihak teman-teman PLN. Lalu kemudian mereka juga mengambil data seberapa banyak sih dampak yang disebabkan terjadinya blackout. Tetapi bagi Ombudsman Sumsel sendiri, sebenarnya bukan cuma masalah blackout ini saja. Karena laporan-laporan terkait ketidakstabilan jaringan PLN ini juga kerap menjadi laporan yang masuk di Ombudsman. Mungkin kalau kita ingat misalnya beberapa tahun yang lalu ada masyarakat di daerah Oku misalnya, itu ramai-ramai pakai truk, mereka mengangkut alat-alat listrik mereka yang rusak, mulai dari kipas angin, rice cooker, bahkan ada kulkas dan lain-lain sebagainya. Mereka menumpahkan barang-barang elektronik yang sudah rusak itu ke halaman PLN. Itu sebagai bentuk respon mereka, protes mereka terkait keluhan mereka yang selama ini yang ternyata tidak didengarkan oleh pihak PLN. Seperti itu. Dan ini juga sempat jadi objek laporan kami. Dan ternyata memang setelah tim kami turun, yang jadi kendala misalnya kehandalan jaringan di Sumsel ini, hampir mungkin bisa dikatakan 80% lebih kabel-kabel yang jadi jaringan utilitas utama PLN untuk menghantarkan jaringan listrik ke rumah-rumah itu masih pakai kabel yang kalau istilah orang PLN itu bilang kabel telanjang seperti itu. Belum kabel yang safety yang terbungkus dan lain-lain sebagainya. Dan ini kalau andai kata misalnya mau dilakukan pembaharuan atau pergantian, biayanya juga cukup mahal. Dan kita paham bahwa kontur geografi di Sumsel ini itu banyak pohon, hutan-hutan dan lain-lain sebagainya, sehingga akibatnya hujan sedikit saja, angin sedikit saja yang menyebabkan bersentuhnya kabel-kabel PLN itu bisa menyebabkan matinya lampu. Nah, lalu kemudian temuan kami juga misalnya, ternyata safety untuk pemutus arus itu, ini banyak yang masih manual, tidak digital. Akhirnya nanti begitu misalnya terjadi padam listrik, PLN itu harus mengutus petugas menyisirin daerah bagian mana yang terjadi konslet tersebut. Jadi bisa dibayangkan Pak, kalau andai kata misalnya tempatnya di tengah hutan, di tengah hujan deras, wah itu pasti akan memakan waktu. Berbeda kalau misalnya jaringan itu sudah pakai digital semua, bahkan bisa dipantau melalui jaringan internet. Saya yakin hal-hal yang seperti itu bisa lebih cepat ditanggulangin seperti itu. Nah, demikian Pak.
1: Baik, kita ke Pak Dedi ya. Pak Dedi, ini kalau berbicara mengenai hutan kita, institut khususnya ya, peran yang bisa dilakukan, bagaimana Anda melihat keterkaitan antara sektor kelistrikan dengan upaya pelestarian lingkungan ini?
0: Ya, terima kasih Mbak Esi dan pendengar. Kami dari Hutan Kita Institut ini memandang kalau peristiwa breakout tadi di Sumatera Selatan itu bukan sekedar gangguan teknis ya saat, tapi peristiwa itu menunjukkan bahwa sistem ketenaga listrik itu perlu diperbaiki. Daya tahan terhadap misalnya perubahan iklim, cuaca ekstrim, atau hal-hal yang teknis yang meningkat juga. Apalagi kebutuhan listrik itu kebutuhan energi bagi masyarakat ya secara umum. Jadi bukan hanya konteks bahwa hal teknis, tapi juga merupakan peringatan sistem kelistrikan kita harus diperbaiki desentralisasinya. Kedua itu perspektifnya bahwa ketahanan energi itu tidak hanya diukur dari kemampuan kita menghasilkan listrik ya. Kita kan melihat bahwa listrik itu sudah oper, katanya kita sudah bisa memenuhi kalau nggak salah di 4.400 kilowatt itu, dan dia serapan puncaknya cuma 1.800. Kita sudah over supply sebenarnya. Jadi bukan hanya untuk memenuhi, tapi bagaimana tetap beroperasi ketika ada hal-hal yang mengganggu secara ekstrim. Jadi sistemnya ini harus, artinya perlu membangun sistem yang lebih resilient lah, apa istilahnya, lebih mampu untuk bertahan, termasuk bagaimana jaringan, bagaimana konteks bahwa tidak tergantung dengan sumber daya satu jalur distribusi semacam. Sumber daya kan masih besar kan dari batu bara gitu kan. Jadi itu sangat tergantung. Berarti harusnya ada alternatif-alternatif yang sistem yang harus lebih dibangun ke depan. Momentum ini juga saya kira evaluasi ya pemerintah atau PLN, akademisi maupun dunia, termasuk kita NGO juga perlu bahwa mentransformasi sistem energi yang lebih modern lah ya, lebih ramah lingkungan, lebih terdesentralisasi. Kalau bayangkan kalau satu masih polanya satu jalur terganggu se Sumatera gelap, itu berarti kan ada hal sistem yang harus diperbaiki. Berarti harus ada demokrasi energi, kelistrikan energi kita gitu, di Sumatera ini. Sebenarnya pemanfaatan masing-masing kayak potensi energi terbarukan di Sumatera Selatan kan cukup besar tuh, 21 gigawatt macam. Di Sumatera Utara juga tinggi, 12 juga. Di Sumatera Barat 3. Berarti sentral-sentral yang energi terbarukan juga itu bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki sistem yang ada. Mungkin energi terbarukan seperti tenaga surya, mikrohidro atau yang lain itu bisa dimunculkan menjadi bagian yang solusi ya, hingga dari satu sistem yang mengalami gangguan itu tidak seluruh wilayah berdampak gitu. Ada hal yang bisa secara mandiri baik masyarakat maupun komponen lain bisa melakukan perbaikan. Selain itu juga tadi saya sepakat bahwa keterbukaan informasi kepada masyarakat secara penting, itu berhak mengetahui ya penyebabnya apa, gangguannya apa, langkah perbaikannya bagaimana, itu harus ditransfer. Jadi sekarang ini kasus-kasus tertentu dalam listrik ini kadang-kadang kan masyarakat awam tidak tahu apa penyebabnya, apa kena rusak alatnya atau memang ada sistem yang harus diperbaiki. Nah, keterbukaan informasi juga menjadi bagian penting untuk dilakukan transparansi, meningkatkan kepercayaan publik ya terhadap penyelenggaraan pelayanan, termasuk bagaimana PLN sebagai kalau bicara itunya sebenarnya monopoli ya, sebenarnya negara itu memandatkan ke PLN untuk mengelola kelistrikan di Indonesia. Jadi pandangan terhadap PLN juga menjadi penting karena dia yang bisa memberikan hal-hal, misalnya kalau perbaikan juga pintu masuk utamanya kan di PLN sendiri, bagaimana sistemnya harus dibangun lebih tahan terhadap situasi sekarang ini kan, perubahan iklim maupun situasi-situasi yang memang akan banyak hal ekstrim yang akan dihadapi ke depan. Yang terakhir mungkin HKI tidak hadir dalam menyalahkan siapapun sebenarnya, tapi kita akan hadir juga mendorong perbaikan kebijakan energi itu lebih berkelanjutan, lebih tangguh, berpihak kepada kepentingan masyarakat secara umum serta kestarian lingkungan lah ya, bagaimana supply misalnya bahan bakunya untuk listrik itu tidak dominan dengan sumber daya alam yang tidak terbarui misalnya batu bara, tapi bisa dikombinasi dengan alternatif energi yang potensi cukup besar di Indonesia maupun di Sumatera. Mungkin itu, Pak.
1: Baik, nah ini kita ke akademisi ya, ke Pak Febi. Pak Febi, melihat kalau berbicara tadi seperti apa yang sudah disampaikan Pak Dedi ya, kalau melihat potensi sumber daya alam yang ada di Palembang, Sumatera Selatan khususnya ya, bagaimana sih harusnya gitu ya sistem energi yang harusnya dikembangkan oleh pemerintah setempat seperti itu, Pak?
2: Oke, terima kasih, Mak. Jadi menanggapi hal itu ya,
1: boleh lebih mendekat ke mikrofon, Pak
2: Dedi gitu ya. Kan. Jadi memang banyak potensi energi terbarukan yang ada di Sumatera Selatan ini, Pak. Tetapi ya itu tadi, kita pasti kalau memang masih mengandalkan pemerintah, ya otomatis akan ada biaya kos yang besar untuk menangani masalah tersebut. Menurut hemat kami, karena memang benar Pak Deddy bilang bahwa Pak Ardian, bahwa kita ini sudah surplus gitu. Jadi Sumatera ini sudah bisa di Sumatera Selatan baik ininya sudah surplus Pak untuk energi listrik itu sendiri. Jadi kita bisa transfer ke Jambi, ke Lampung gitu ya, untuk energi listrik kita. Kembali lagi ke energi alternatif, ya sebaiknya dukungan pihak-pihak swasta yang ada di ini ya mendukung untuk potensi itu. Malahan ya kami dari akademisi itu melalui dosen kami itu Pak Insinyur Zulkifli MT, itu kami membuat energi alternatif itu kan, baik itu menggunakan mikrohidro atau dikopel dengan menggunakan surya panel gitu. Atau kombinasi hybrid dari keduanya itu. Nah, itu bisa menjadikan alternatif. Kemudian menanggapi dari Pak Ardian tadi. Jadi ya kita juga tidak bisa tadi ya menyalakan PLN gitu. Di Indonesia khususnya untuk energi listrik itu memang dimonopoli gitu oleh PLN gitu kan. Tetapi ya kita juga harus melihat kan pelaksanaan teknis di lapangan gitu. Jadi untuk membangkitkan suatu energi listrik itu bukan hal yang mudah gitu kan. Banyak komponen-komponen, kemudian proses-proses gitu yang harus dilalui. Katakanlah dari pembangkit. Nah, pembangkit juga harus disalurkan gitu kan, melalui tenggangan ekstra tinggi gitu. Kemudian disalurkan lagi untuk ke tegangan menengah, ke tegangan rendah sampai ke konsumen gitu. Nah, jadi teknisnya memang tidak semudah yang di ini. Kalau di masyarakat kan hanya listrik padam, listrik mati lampu. Tetapi proses yang dialami dari teknis di lapangan itu lebih sulit gitu Mak. Untuk ininya pembangkitan itu gitu kan. Jadi kalau memang PLN sekarang itu masih menggunakan sistem transmisi ya, atau topologi jaringan radial dan mesh gitu kan. Tapi ada jalur-jalur tertentu yang memang itu hanya menggunakan jalur radial gitu. Tapi kalau dia memang pusat-pusat penduduk yang padat, itu pasti ada interkoneksi menggunakan mesh. Jadi ada jalur alternatif untuk penyaluran gitu. Tetapi ya ini informasi juga ke masyarakat, ketika memang terjadi gangguan gitu kan, karena memang kita surplus ini, Sumatera Selatan surplus. Jadi kalau mati lampu itu enggak, bukan masalah listriknya gitu, pasti ada gangguan-gangguan teknis di lapangan gitu. Nah, masyarakat juga harus memahami gitu kan, ketika memang ya saya belajar lah gitu, diberi edukasi bahwa ketika listrik padam ya seyogyanya kalau listrik dari PLN itu kan batas ke kWh meter gitu. Untuk jaringan lokal di rumah instalasi itu tanggung jawab dari masyarakat gitu kan. Ya sebaiknya masyarakat juga menyadari atau bersikap ya, karena memang peralatan kita sendiri gitu kan. Ketika listrik padam ya listrik kipas angin atau AC atau kulkas itu ya dimatikan kan. Jadi itu juga bisa membantu ketika PLN mau menaikkan daya atau menyambung peralatan ke jaringan tersebut. Tetapi kalau alat itu masih tetap ini menyala kan, otomatis ketika kita sambung ke interkoneksi yang lain itu akan trip lagi Pak. Beban itu tidak bisa masuk gitu kan, tidak bisa tersambung karena memang beban yang ada masih terpasang. Mungkin itu. Kemudian ya untuk fasilitas-fasilitas publik seperti rumah sakit, telekomunikasi, ya seyogyanya tidak, dia harus memiliki backup cadangan gitu kan. Apalagi dikatakan Pak Deddy ya banyak solusi seperti penyimpanan menggunakan baterai sekarang kan. Jadi ada supply masing-masing dari ini untuk pencegahan peralatan yang rusak seperti itu.
1: Baik, kita undang peran serta pendengar yang ingin ikut bergabung ya, silakan bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790. Narasumber yang kami hadirkan di pagi hari ini dari Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan, ini ada Bapak M. Adrian Agustiansyah SHM HUM yang merupakan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya juga ada Bapak Dr. Feby Ardianto ST MCS, Kaprodi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Palembang. Dan juga ada Bapak Dedi Permana SSI MP, merupakan Direktur Eksekutif Hutan Kita Institute atau HAKI. Jadi silakan ya untuk Anda yang ingin bergabung bisa langsung saja menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790. Juga bisa bergabung via kanal YouTube Pro1 RRI Palembang, karena dialog ini juga kami tampilkan di kanal YouTube Pro1 RRI Palembang. Juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Baik, ke Pak Adrian kembali ya. Pak Adrian, kalau berbicara mengenai hak pelanggan, ketika terjadi pemadam listrik yang tidak sesuai dengan prosedur atau pelayanan yang tidak memenuhi standar, ini apa hak pelanggan yang harusnya diterima dan seperti apa teknis pelaporannya ke Ombudsman seperti itu, Pak?
3: Iya, tentu untuk mengukur itu, Mbak, sih kita juga mesti tahu SLO dari PLN itu bagaimana terkait pelayanan mereka seperti itu. Karena SLO ini kan termasuk salah satu janji PLN kepada pelanggan. Kalau kita lihat misalnya SLO itu misalnya memuat antara lain misalnya lama gangguan. Kemudian frekuensi gangguan itu boleh berapa kali sih misalnya dalam satu tahun. Lalu kemudian kecepatan penyambungannya bagaimana. Lalu kemudian kecepatan penyelesaian keluhan. Jadi kalau orang melapor itu keluhannya itu berapa lama sih harus direspon. Lalu kemudian keandalan pasokan. Nah, jika standar mutu tidak terpenuhi, PLN wajib memberikan kompensasi sesuai ketentuan. Jadi sebenarnya itu sudah diatur seperti itu. Nah, cuma yang jadi masalah sekarang, apakah kompensasi yang ditentukan oleh PLN itu memadai? Kalau kita ambil contoh misalnya ternyata kompensasi itu mungkin hanya diberikan sekitar 20-30% biaya beban. Berapa sih biaya beban itu? Dengan dibandingkan dengan kerusakan, kerugian dari masyarakat misalnya UMKM, tiba-tiba misalnya bahan baku yang sudah di stok banyak-banyak karena blackout tiba-tiba mati sampai misalnya berhari-hari, ya bahan baku tersebut rusak. Bagaimana posisi mereka? Nah, ini tentu saja memang masih jadi konsentrasi kita semua. Artinya dalam SLO PLN itu juga mesti ada beberapa hal yang harus kita perbaikin dan kita sesuaikan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Sama yang seperti kami cerita tadi, misalnya masyarakat sampai akhirnya protes, bawa barang-barang rusak mereka seperti itu. Artinya ada yang mesti PLN lakukan. Betul kata Pak Febri tadi, mungkin perlu ada edukasi ke masyarakat. Oh, kalau tiba-tiba misalnya listrik mati, apa yang mesti dilakukan masyarakat? Mungkin memutus terlebih dahulu aliran-aliran listrik. Sehingga kalau nanti misalnya tiba-tiba listrik hidup lagi, ada kejutan tegangan yang masuk tinggi, sehingga alat-alat mereka aman. Nah, yang ini mungkin yang masyarakat juga tidak merasakan edukasi seperti itu. Nah, jadi memang masih banyak faktor yang perlu dilakukan PLN. Tentu saja salah satunya juga transparansi PLN juga mesti seperti itu. Jadi jangan sampai nanti masyarakat bertanya-tanya, ini blackout terjadi karena force major atau yang seperti saya bilang tadi, karena maladministrasi, justru karena kurangnya mitigasi terkait entah itu proses pengawasan dan lain-lain sebagainya. Ada hal yang menarik, Mbak Esi, misalnya pernah terjadi pemadaman listrik di daerah Bangka. Mungkin kita ingat itu sekitar tahun pas zaman COVID itu seperti itu. Nah, yang menarik ternyata begitu kami turjun ke lapangan, salah satu penyebab terjadinya blackout di daerah Bangka itu karena ada robohnya tiang apa ya? Mungkin yang tegangan tinggi PLN, sutetnya, transmisinya. Yang jadi pertanyaan kita pada waktu itu, kok kenapa tiang itu bisa roboh? Padahal pihak PLN ngomong pada waktu itu ini terjadi karena angin deras, angin kencang. Kalau kita lihat misalnya terjadi angin deras, angin kencang, itu ada beberapa rumah di situ yang bahkan atapnya aja nggak terangkat gitu. Gimana mungkin misalnya angin yang kencang deras itu kok tiba-tiba bisa merobohkan tiang-tiang seperti itu? Nah, ini juga jadi pertanyaan kami. Karena dalam banyak kasus yang kita dengar di pemberitaan-pemberitaan di berita juga, ternyata ada juga kontraktor-kontraktor yang nakal dalam pembangunan tiang-tiang tersebut. Membangun misalnya dengan bukan standar bahan yang ada, atau bahkan yang pada waktu kami terima juga, PLN itu ternyata ada petugas rutin yang keliling ngecek terkait keamanan tiang-tiang tersebut. Kalau misalnya ada potensi bahwa tiang di tengah hutan itu mulai dipretelin oleh para pencuri-pencuri besi dan lain sebagainya, nah ini bisa cepat diketahuin. Tetapi kalau misalnya satu tiang bisa roboh, artinya ada kemungkinan proses pengawasan itu tidak jalan. Mungkin yang semestinya diperiksa setiap minggu, petugas tidak datang mungkin udah 2 minggu, bahkan mungkin udah 1 bulan, sehingga terjadi peristiwa tersebut. Jadi memang hal-hal yang seperti itu, Mbak Esi, memang masih perlu diperkuat oleh teman-teman PLN.
1: Oke, kalau untuk teknis pelaporan sendiri untuk ke Ombudsman seperti apa nih harusnya, Pak?
3: Iya, kalau teknis pelaporan di Ombudsman tentu kita memang mendorong agar masyarakat itu melakukan komplain dulu ke PLN. Kalau andai kata komplain yang diberikan pada PLN itu tidak ditindaklanjutin oleh PLN, nah masyarakat baru boleh melapor ke Ombudsman. Karena memang mekanisme Ombudsman memang seperti itu. Kita memberikan kesempatan pertama untuk menyelesaikan layanan publik itu pada instansi tersebut. Tapi kalau kita melihat misalnya bagaimana perbaikan yang sudah dilakukan PLN dalam hal pengaduan pelanggan, saya yakin kalau orang nelpon sekarang pasti akan dijawab. Pasti akan ada respon awal. Kalau kita bayangkan misalnya beberapa 10 tahun yang lalu lah, rumah kita mati listrik, kita nelpon call center PLN. Apalagi kalau masih zaman telepon yang manual yang diputer-puter. Wah, itu bisa bunyi tutnya panjang sekali, nggak diangkat-angkat seperti itu. Nah, kalau sekarang misalnya kami pernah dibawa ke bagian pengelola pengaduan PLN itu di daerah Demang pada waktu itu ada satu ruangan yang isinya hampir 70-an anak muda. Jadi mereka online 24 jam 3 shift itu menjawab seluruh keluhan masyarakat. Dan di situ kami juga diperlihatkan layar besar. Jadi begitu misalnya ada masyarakat telepon, ada kerusakan listrik di daerah Sekip, mereka akan melihat petugas mana yang terdekat. Dan petugas yang terdekat itu nanti bisa dipantau, jadi seperti orang mesen mobil Gojek, Mbak. Bisa dilihat nanti berapa lama sih mobil itu akan tiba di sana, seperti itu. Makanya memang kalau sekarang, apalagi di tengah-tengah kota, kalau kita nelfon layanan pengaduan PLN, ya insya Allah bisa lebih cepat teratasin seperti itu.
1: Oke, baik Pak Adrian, Pak Feby, juga Pak Dedi, nanti kita akan lanjut kembali dalam dialog Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini dengan tema Hak Listrik Nasional untuk Konsumen. Anda pendengar yang ingin ikut bergabung, kami nantikan peran sertanya, nanti boleh bergabung melalui line telepon di 0711369977 atau juga melalui WA di 0821792790. Kita jeda sebentar ya, Pak Adrian, Pak Feby, juga Pak Dedi, pastinya pendengar juga tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
4: 101. Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.
5: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
6: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
5: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
7: Kalian tahu nggak? Mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
8: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
9: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
10: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di program Dialog Palembang menyapa untuk kesempatan pagi hari ini ya, kami bersama dengan narasumber kami ada Bapak M. Adrian Agustiansyah, SHM HUM, ini merupakan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Selatan. Berikutnya juga ada Pak Dr. Feby Ardianto STMCS, Kaprodi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Palembang, dan selanjutnya juga ada Pak Dedi Permana SSI MP, Direktur Eksekutif Hutan Kita Institute atau HAKI. Tema yang kami hadirkan, hak listrik nasional untuk konsumen. Anda yang ingin bergabung bisa juga menyaksikan dialog ini via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, juga bisa dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Baik Pak Adrian, Pak Feby, juga Pak Dedi, kita sudah menerima atensi dari pendengar. Ini langsung saja ya, kami sapa, selamat pagi Pro 1, selamat pagi. Silakan, sudah tersambung via telepon. Oke, kita berikan kesempatan kembali untuk Anda pendengar ingin bergabung di line telepon 0711369977. Pro 1, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Isi Yarmiki.
0: Iya, Pak Zakaria di Kenten ini ya.
1: Iya betul.
0: Silakan pertanyaannya Pak Zakaria.
1: Iya, selamat pagi Bapak-bapak narasumber. Saya mau nanya ini Pak, yang pendapat umum ini, kalau PLN ini dari orang dari PLN nggak ikut ya dialognya?
0: Nggak ada.
1: Iya, ini sayang sekali dialognya satu arah. Jadi saya mau tanya mungkin dari orang-orang teknis ya, Pak Feby atau Pak Dedi, mau tanya ini pendapat umum yang beredar seperti ini, kalau listrik itu mati mendadak kemudian langsung hidup lagi dari PLN, itu cepat bisa menyebabkan alat-alat elektronik itu cepat rusak. Jadi sampai mereka menganggap ini kalau rusak ya orang-orang ini, orang-orang teknis sih yang banyak orderan gitu. Jadi gimana sebenarnya itu, apakah itu berlaku? Maksud kita kalau memang PLN itu matiin listrik, ya dikasih waktu dulu kita sebagai masyarakat. Mau dimatiin, mau diapain, mungkin 10 menit, 15 menit, baru dihidupin lagi. Jadi langsung mati, hidup lagi itu katanya bisa menyebabkan cepat rusak alat-alat elektronik. Mohon penjelasannya, semoga yang berkepentingan. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Oke, okay. Pak Zakaria, waalaikumsalam. Sebelum ditutup, Pak Zakaria, kalau misalnya informasi tentang pemadaman arus listrik selama ini Pak Zakaria mendapatkan dari mana nih? Atau udah kejadian aja gitu, udah mati duluan? Pernah nggak dapat? Pernah dapat informasi sebelumnya atau gimana?
1: Dari radio biasanya.
0: Dari radio. Baik, terima kasih Pak Zakaria. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kayaknya kita coba ke Pak Feby ya. Pak Feby, kalau dilihat gitu ya, apa yang disampaikan Pak Zakaria tadi, mungkin sebagian masyarakat juga begitu gitu ya. Untuk alat-alat listrik ini seperti apa sih harusnya pada saat pemadaman arus listrik yang tiba-tiba gitu ya, tanpa mungkin mendapatkan informasi sebelumnya, harusnya seperti apa nih untuk alat-alat elektronik di rumah kita?
2: Oke, untuk Pak Zakaria ya, sebenarnya kalau memang terjadi pemadaman itu ya kita sebagai pemilik barang lah gitu ya, karena memang di instalasi rumah itu kita yang punya tanggung jawab. Sebaiknya memang seperti alat elektronik dimatikan Pak, jadi dicabut dari stok kontak kan kalau sudah ini, karena
0: udah
2: memang
0: mati gitu ya.
2: Iya, kita kan sudah tahu mati nih, padam gitu. Nah, langsung dicabut kulkas, TV, AC gitu kan. Jadi
0: jangan ketika, dibiarkan gitu ya.
2: Jangan dibiarkan dia masih posisi on ketika menyala gitu kan. Kemudian untuk informasi itu sebenarnya seperti kata Pak Dian, apa namanya, PLN juga sudah mengeluarkan PLN mobile gitu kan. Jadi memang itu digunakan untuk masyarakat melaporkan gitu, melaporkan kejadian-kejadian yang terjadi di rumah masing-masing gitu kan. Jadi batas dari KWH meter mereka. Semua gangguan-gangguan terkait itu ya bisa dilaporkan langsung melalui aplikasi itu. Kemudian juga di PLN mobile itu ada juga jika masyarakat ingin menambah daya gitu kan, ada juga langsung. Dan semua mobil-mobil mobile memang di mana jarak terdekat dari gangguan pasti ada petugas akan datang. dari sisi pelayanan yang sudah disediakan, karena memang sudah menggunakan internet gitu Pak ya, internet opting gitu untuk semua ini. Kemudian juga ya apa namanya di mobile ini juga ya bisa sudah apa ya mobile listrik gitu kan ya, sudah ada di situ. Jadi tinggal ya saya rasa semua masyarakat pasti adalah yang apa namanya handphone smartphone yang berbasis Android dan bisa di apa namanya
0: akses
2: di,
0: gitu ya,
2: ya diakses atau baik, diinstal di komputer masing-masing.
0: Baik, kita lanjut ke penelpon berikutnya ya. Pro 1, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Dinda di Pak Jo.
0: Dengan Mbak Dinda di Pak Jo. Silakan Mbak Dinda, mungkin ada yang ingin ditanyakan.
3: Iya, baik. Bapak, saya ingin bertanya Pak, kan di daerah saya tuh sering banget yang namanya mati lampu. Jadi tuh kadang saya tuh suka pusing sendiri mau mengadukan ke siapa ya Pak ya. Apakah saya tuh sebagai masyarakat tuh punya andil untuk melakukan protes atau enggak ya Pak? Tapi kalaupun saya bakalan melakukan pengajuan, misalnya pengaduan ya terkait hal tersebut, kira-kira tuh saya bisa melakukan pengaduan di mana juga tuh Pak?
0: Oke, baik. Itu saja Mbak Dinda?
3: Iya itu saja.
0: Terima kasih Mbak Dinda. Selamat pagi. Iya. Baik, itu tadi ada Mbak Dinda yang di Pak Jo untuk melakukan pengaduan-pengajuannya. Mungkin ke Pak Adrian ya. Pak Adrian tadi ya sebenarnya udah disinggung, tapi mungkin baru bergabung nih, boleh disampaikan kembali Pak Adrian.
4: Iya.
0: Seperti apa nih?
4: Tentu saja tadi sudah kita beritahukan bahwa sebelum melapor ke Ombudsman, tentu masyarakat juga harus mengakses dulu laporan ke PLN. Jadi silakan dulu laporkan ke PLN, kan ada call centernya. Nanti dilihat apakah pemadaman berulang itu ada perbaikan. Karena memang ada beberapa pelapor itu ternyata sudah melaporkan ke pihak PLN, ada apa ya, perbaikan itu ternyata hanya menindak apa ya, menyelesaikan gangguan hanya pada saat itu saja. Jadi bukan penyelesaian yang komprehensif seperti itu, sehingga proses pemadaman itu tetap terjadi. Saya ambil contoh misalnya ada sebuah daerah misalnya yang ternyata kita tahu tuh kalau di daerah pelanggan itu kan ada nama trafo tuh. Trafo itu memang mestinya ada hitungan kapasitasnya. Dia bisa menampung berapa pelanggan seperti itu. Tetapi kadang-kadang di beberapa lokasi itu dipaksakan sampai penuh, sampai sehingga over capacity lah trafo tersebut. Nah, sehingga ini menyebabkan juga banyak permasalahan. Yang misalnya tegangannya jadi rendah lah, yang tidak stabil lah, seperti itu. Nah, ini kalau memang misalnya masih berulang, bisa dilaporkan nanti ke Ombudsman juga dengan nomor WA 0811-9703-737. Jadi nanti ya, tapi seperti itu tadi Mbak Esi, masyarakat mesti mengakses dulu nih PLN, kita lihat dulu nih bagaimana sih langkah PLN seperti itu. Kalau ternyata memang tidak ada, nanti boleh melaporkan ke Ombudsman, nanti Ombudsman bisa melakukan klarifikasi dengan PLN agar bisa menyelesaikan permasalahan ini lebih komprehensif seperti itu.
0: Oke, baik, jadi seperti itu ya untuk Mbak Dinda dan juga mungkin pendengar lainnya juga ingin menyampaikan hal serupa ya Pak Adrian ya. Untuk Anda pendengar lainnya masih ada kesempatan, jadi silakan bisa melalui line telepon di 0711-369977 atau juga bisa bergabung ya via WA di 0821-7927-9090 dan juga pertanyaan bisa Anda sampaikan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, karena dialog ini juga kami tampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Baik, kita ke WA yang juga sudah dikirimkan pendengar ya, dari Pak Heru di Indralaya ya. Pak, sebenarnya bagaimana kita harus mendapatkan hak kita akan listrik yang sering mati ini, setim padam maksudnya ya, boleh gak kita protes? Boleh Pak Adrian?
4: Ya, boleh tentu saja. Jadi misalnya nih, kita pernah mendapatkan laporan dari seorang pengusaha apa ya, dia buka peternakan ayam itu, dan memang kebetulan lokasinya ya, karena kalau peternakan ayam kan pasti agak jauh dari tempat pemukiman, jadi agak ke dalam lah seperti itu. Nah, ternyata setelah dia mendirikan usaha peternakan ayam itu, mati listriknya itu dalam satu bulan itu bisa puluhan kali. Dan kalau matinya itu cuma sebentar-sebentar sih enak, matinya itu kadang berjam-jam. Dan kita paham kalau namanya peternakan ayam kan dia nggak bisa tuh pakai, nggak pakai apa, pembangkit sendiri, misalnya trafo sendiri. Dan itu trafo itu yang mesti pakai solar yang non subsidi, sehingga akhirnya biaya mereka itu membengkak sekali. Mereka sudah berulang kali melakukan komplain misalnya ke PLN, terakhir akhirnya melakukan komplain ke ombudsman, kita tindak lanjutin. Dan ternyata memang setelah kita cek juga ke lapangan, jaringan mereka itu memang apa ya, melewatin pepohonan-pepohonan, hutan-hutan juga yang memang cukup banyak. Nah, yang seperti kami bilang tadi bahwa kendala di Sumsel itu rata-rata ya kabel itu dalam tanda kutip lah, pakai kabel telanjang seperti itu. Jadi kalau hujan angin sedikit aja dia bersentuhan, listriknya pasti mati. Lalu kemudian ternyata kita lihat juga tiang-tiang listrik yang dipakai di sana itu masih tiang-tiang yang lama, yang tingginya itu tidak seperti yang tinggi sekarang. Kalau sekarang kan mungkin di angka 6 meter, 7 meter seperti itu. Nah, yang tiang listrik lama itu ada yang cuma 5 meteran. Sehingga memang walaupun misalnya baru 1 bulan dilakukan pemeliharaan penebangan pohon di bawah-bawah itu menyebabkan pohon itu cepat tinggi sekali. Nah, ini juga kemarin akhirnya jadi bahan evaluasi kami. Pertama, paling tidak PLN itu segera melakukan program untuk mengganti tiang-tiang listrik dengan yang tinggi lebih standar. Lalu kemudian proses pemeliharaan jaringan, tumbuhan yang tumbuh di bawah jaringan itu juga memang mesti dilakukan rutin. Nah, yang jadi konsentrasi kita juga kemarin, Mbak Esi, kita temukan ternyata memang proses penebasan apa ya, tumbuhan pohon-pohon itu masih menggunakan tenaga manual. Jadi bisa dibayangkan menyelesaikan pembersihan sekian kilometer itu butuh effort yang besar, tenaga manusia yang banyak, biaya yang besar, dan waktu yang lama. Kita kemarin juga menyarankan pihak PLN coba buat terobosan teknologi. Mungkin ada mobil yang dengan alat yang apa, yang sudah dimodifikasi sehingga proses pembersihan apa ya, pohon-pohon kecil atau apapun juga di bawah jaringan PLN itu bisa berjalan lebih cepat seperti itu. Nah, ini salah satunya. Jadi kalau pertanyaan apakah masyarakat bisa komplain, ya sangat bisa sekali, karena ini kan apa itu berkaitan juga dengan SLO. SLO PLN itu misalnya satu bulan cuma boleh berapa kali padam. Kalau padam itu berapa lama sih waktunya seperti itu. Jadi sebenarnya yang dilakukan masyarakat ini sebenarnya menagih janji yang sudah dibuat oleh PLN seperti itu, Mbak.
0: Baik, wah, ini nggak terasa ngomongin soal hak kelistrikan kita nih, kita udah ada di penghujung acara. Mungkin ada hal-hal penting lain yang ingin diinformasikan untuk pendengar ya, dari Pak Dedi terlebih dahulu. Pak Dedi, mungkin ada rekomendasi dari Hutan Kita Institute sendiri untuk pemerintah dan juga penyedia layanan listrik agar hak konsumen dan juga aspek lingkungan dapat berjalan beriringan seperti apa nih, Pak?
5: Sebenarnya HAKI juga dan kita semua mengajak untuk menjadikan peristiwa-peristiwa yang termasuk kemarin itu blackout itu bukan sekedar catatan kegagalan, tapi perubahan seharusnya, karena itu otomatis sistem yang harus sudah ujian sistem lah ya, karena sistem yang selama ini dipakai itu ternyata masih rentan terhadap perubahan-perubahan kondisi, terutama sekarang ini perubahan iklim teknis ya, tentang bagaimana alam, dan juga ada perubahan-perubahan yang lain termasuk infrastrukturnya masih belum banyak yang bisa di, masih banyak hal yang harus diperbaiki. Jadi PLN harus, pemerintah melalui pemerintah juga harus mengevaluasi bahwa mereka punya, seharusnya memang sentralisasi itu perlu dirubah dengan desentralisasi, misalnya dengan membuat sistem yang lebih handal dan lebih tahan terhadap situasi itu. Dan memang ke depan sistem yang listrik yang lebih kuat itu adaptasi terhadap perubahan iklim, lebih transparan dan pelayanan terhadap lebih cepat ya. Lebih cepat di konteks ini bahwa masyarakat itu kadang-kadang tidak memahami secara clear tentang apa yang terjadi. Perlu juga langkah-langkah oleh pihak PLN maupun pemerintah memberikan sosialisasi yang lebih intens dan bagaimana proses-proses tadi bahwa tetap bisa dilakukan mengembangkan, dan terakhir itu bagaimana mengembangkan alternatif energi terbarukan sebagai bagian dari ketahanan energi nasional ya. Bukan hanya sekarang ini 86% itu masih menggunakan batu bara sebagai energi listrik. Sekarang baru EBT-nya itu baru 8% seluruhnya, tapi memang harus ditingkatkan kembali bahwa energi-energi yang digunakan sekarang ini harus lebih ke ramah lingkungan dan konteksnya bahwa ketergantungan dengan energi kotor dengan energi yang tidak terbarui akan lebih harus dikurangi. Dan situasi bahwa situasi itu juga menjadi bagian penting untuk diperbaiki ke depan. Jadi terakhir sistem yang kemarin itu kan yang rusak itu kan satu di Riau misalnya, tapi bisa Aceh sampai Lampung terpengaruh. Berarti interkoneksi yang sentralisis itu akan rentan terhadap proses-proses pengaruh di pelayanan di tingkat masyarakatnya. Seharusnya dibangun lebih sistem yang lebih istilahnya desentralisasi lah, bukan hanya dipusatkan tapi memang di wilayah-wilayah tertentu dibuat sistem yang memang bisa secara otomatis bisa satu yang rusak tidak mengaruh ke wilayah-wilayah yang lain misalnya. Itu yang secara teknis mungkin itu bisa dilakukan sebenarnya, tapi memang apakah itu sudah mulai? Nah, segera harus dimulai karena itu bagian yang harus dilakukan oleh kita sebagai kehidupan sekarang ini kan perubahan-perubahan iklim termasuk ke situasi wilayah, situasi alam juga akan berubah. Seharusnya adaptasi terhadap hal-hal tertentu harus dilakukan.
0: Baik.
5: Terima kasih.
0: Terima kasih. Ke Pak Febi.
2: Oke, baiklah. Sebagai penutup, ya ini memang sebagai akademisi, ya kami sebagai penyambung gitu ya, penyambung dina dari pemerintah, baik itu apa namanya swasta pun tuh pihak-pihak lain untuk ke masyarakat. Jadi memang diperlukan edukasi kan. Beberapa kegiatan sudah kami laksanakan untuk mengedukasi masyarakat baik terkait dengan penggunaan listrik, bayar listrik gitu. Kemudian penggunaan sistem informasi untuk kendala-kendala listrik itu sudah dilaksanakan. Tapi itu tadi ya memang kalau memang mau dipercepat ya memang kita akan banyak biaya gitu dari pemerintah untuk pusatkan ke ini, karena memang letak geografis kita juga berjauhan Pak, dari Aceh ke Lampung itu berapa kali Jakarta gitu, berapa kali Pulau Jawa gitu kan.
0: Baik.
2: Itu. Jadi memang ada anggaran khusus yang harus disediakan pemerintah pusat gitu ya, yang jelas mungkin kalau daerah akan menanggung itu.
0: Gitu. Baik. Saja Pak. Pak Adrian, silakan ada pesan-pesannya buat pendengar.
4: Ya, ini closing statement aja Mbak Esia. Bagi kami Ombudsman, keandalan listrik bukan hanya ukuran keberhasilan teknologi, tetapi juga ukuran kualitas pelayanan publik. Ketika listrik padam, negara harus tetap hadir melalui pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat. Jadi seperti itu Mbak Esia.
0: Baik. Pak Adrian, Pak Febi, Pak Deddy, terima kasih yang pasti sudah hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang ya. Pagi ini sehat selalu, sukses selalu dengan aktivitasnya. Semoga tentunya perbincangan ini dapat menambah pemahaman bagi kita, setiap konsumen tentunya untuk memiliki hak memperoleh layanan listrik yang aman, andal, berkualitas, dan juga transparan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya baik, mendengar demikian Dialog Palembang menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Tadi kita sudah bersama dengan narasumber kami, ada Bapak M. Adrian Agustiansyah SHM HUM, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan. Juga ada Bapak Dr. Febi Ardianto ST, MCS, Kaprodi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Palembang. Dan juga ada Bapak Deddy Permana SSI MP, merupakan Direktur Eksekutif Hutan Kita Institute atau HAKI. Untuk

0: gak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
3: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
3: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
5: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik.
1: Halo RRI.
0: Halo RRI.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar dalam rangkaian acara kami hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan pagi hari ini di hari Jumat 24 Juni 2026. Saatnya kami hadirkan program Halo RRI yang kami udarakan setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat. Sampaikan semua masalah, keluhan maupun informasi Anda melalui program Halo RRI, tentunya melalui line telepon di 0711369977 atau Anda juga bisa bergabung via WA di 0821792790. Baik pendengar, sembari menantikan atensi Anda, kami sampaikan informasi berikut ini. Ini mengenai tentunya pemerintah kota Palembang yang mulai menata jaringan kabel utilitas melalui sistem bawah tanah di kawasan POM 9 pada Kamis 23 Juli 2026. Program tersebut menjadi tahap awal penataan jaringan internet dan telekomunikasi untuk menciptakan kota yang lebih rapi dan aman. Penataan dilakukan untuk menghilangkan kabel udara yang semrawut di sejumlah ruas jalan utama. Selain memperbaiki estetika kota, program ini juga bertujuan meningkatkan keselamatan dan juga kenyamanan masyarakat. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, penataan utilitas telah dipersiapkan sejak tahun lalu. Program tersebut menjadi bagian dari pembangunan infrastruktur perkotaan yang modern dan juga berkelanjutan. Menurut Ratu Dewa, seluruh kabel telekomunikasi akan dipindahkan ke saluran bawah tanah melalui sistem ducting utility. Langkah tersebut diharapkan mengurangi risiko gangguan keselamatan sekaligus mempercantik wajah kota. Pemerintah Kota Palembang menggandeng Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau APJATEL dalam pelaksanaan program tersebut. Penataan diawali di Jalan POM 9, Jalan Sumpah Pemuda dan juga Jalan Raja Wali. Sementara itu pendengar, Koordinator APJATEL Wilayah Sumatera Selatan Apriansyah mengatakan pekerjaan di Jalan POM 9 dan Jalan Sumpah Pemuda ini ditargetkan selesai pada akhir Agustus 2026. Setelah itu penataan dilanjutkan di Jalan Raja Wali dengan total panjang jaringan sekitar 1.900 meter.
0: Masih bersama Anda, Halo RRI.
3: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
4: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
3: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
4: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
3: Apa lo? Mau berantem?
5: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
4: Yah, yah, malah kabur. Cemen!
6: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
7: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
8: Ada yang namanya Bulletin Billboard System atau disingkat BBS yang lahir awal 1980-an. Dan ini cikal bakal media sosial yang semakin ramai di dunia maya. Tidak seperti internet yang kita kenal sekarang, komunikasi digital dilakukan melalui sebuah sistem yang disebut BBS ini. BBS adalah sebuah platform yang memungkinkan pengguna komputer untuk terhubung dengan komputer lain melalui saluran telepon. Mereka bisa bertukar pesan, mengunduh atau mengunggah file, dan ikut dalam diskusi di forum online. BBS pertama kali muncul pada tahun 1978. Namun, pada 1980-an, popularitasnya meroket, terutama di kalangan penggemar teknologi, hacker, dan pengguna komputer rumahan. BBS memainkan peran penting sebagai cikal bakal berkembangnya komunikasi online dan dasar dari media sosial saat ini. Meskipun akhirnya BBS mulai tergantikan dengan munculnya internet yang lebih cepat dan platform modern, jejaknya tetap ada dalam perkembangan dunia digital. BBS adalah batu loncatan yang menginspirasi lahirnya berbagai aplikasi jejaring sosial yang kita nikmati sekarang.
9: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
10: Eh, Dias, beli apa?
9: Nih, beli roti.
10: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
9: Hah? Ya emang kenapa?
10: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
0: Masih bersama Anda, Halo RRI.
2: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di program Halo RRI di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Anda ingin bergabung, ada masalah, informasi atau juga keluhan seputar layanan publik, boleh disampaikan ya melalui line telepon kami di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790 dan tentunya program ini kami hadirkan untuk Anda setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Jadi silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya bisa langsung menghubungi kami. Baik pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Ini mengenai pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mewajibkan sertifikat veteriner atau SV pada setiap lalu lintas hewan dan juga produk hewan. Kebijakan ini bertujuan mencegah penyebaran penyakit sekaligus menjamin keamanan pangan asal hewan. Ketentuan tersebut berlaku untuk lalu lintas antar kabupaten, antar kota maupun antar provinsi. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaannya. Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Sumatera Selatan DRH Jafri Jal menegaskan sertifikat veteriner ini wajib dimiliki sebelum pengiriman dilakukan. Ketentuan ini juga berlaku bagi media pembawa penyakit hewan. Menurut Jafri Jal, pengiriman tanpa sertifikat veteriner ini melanggar peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut juga meningkatkan risiko penyebaran penyakit hewan dan mengancam keamanan pangan. Ia menjelaskan, sertifikat veteriner ini menjadi bukti pemenuhan masyarakat persyaratan kesehatan veteriner. Dokumen itu juga memastikan hewan dan produk hewan layak dilalu lintaskan. Jafri Jal mengatakan produk hewan wajib berasal dari unit usaha yang memiliki nomor kontrol veteriner atau NKV. Nomor tersebut membuktikan penerapan standar higien, sanitasi, dan juga keamanan pangan. Sementara itu, sertifikat veteriner untuk hewan hidup diterbitkan setelah seluruh persyaratan dipenuhi. Persyaratan tersebut meliputi kesehatan hewan, kelengkapan dokumen, dan penerapan praktek veteriner yang baik. Data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menunjukkan mobilitas hewan di Sumatera Selatan terus meningkat. Sepanjang 2025, ini diterbitkan 13.899 sertifikat veteriner. Sejak Januari hingga awal Juli 2026, ini pemerintah telah menerbitkan 6.351 sertifikat veteriner. Tingginya aktivitas tersebut memperkuat pentingnya pengawasan yang berkelanjutan. Sementara itu pendengar, Pemprov Sumsel memperkuat pengawasan melalui sinergi dengan berbagai instansi terkait. Kolaborasi melibatkan Satgas Pengawas Pangan, Balai Karantina, Pemerintah Daerah, dan Aparat Penegak Hukum. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan pengawasan akan terus ditingkatkan. Langkah tersebut diharapkan menjaga kesehatan hewan dan meningkatkan daya saing sektor peternakan daerah. Ya pastinya pendengar, kami terus bersama Anda di program Halo RRI. Anda ingin menyampaikan masalah ataupun juga keluhan seputar layanan publik ya, silakan boleh langsung melalui line telepon kami di 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 0821792797900. Tetap terus bersama kami di program Halo RRI.
0: Masih bersama Anda, Halo RRI.

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: Kami terus menemani Anda, pendengar masih di program Halo RRI. Suara Anda solusi bersama, Anda ingin bergabung, menyampaikan masalah atau juga keluhan seputar layanan publik, bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa disampaikan melalui WA di 0821-7927-900. Kita ke informasi selanjutnya pendengar, mengenai Komisaris Utama PT Pertamina Persero, Muhammad Iriawan, meninjau langsung operasional Aviation Fuel Terminal atau AFT Sultan Mahmud Badarudin II dan Integrated Terminal Palembang dalam rangkaian manajemen walkthrough yang berlangsung pada 20 dan 22 Juli 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan keandalan operasional, penerapan aspek keselamatan kerja, serta kesiapan infrastruktur energi dalam melayani masyarakat di wilayah Sumatera bagian selatan. Hasil peninjauan menunjukkan operasional di kedua fasilitas berjalan sesuai standar dan mampu mendukung kelancaran distribusi energi di 5 provinsi yang menjadi wilayah kerja Pertamina Patra Niaga Regional Sumbaksel. Di AFT SME 2, Muhammad Iriawan memeriksa kesiapan fasilitas penyaluran aftur dan memastikan pelayanan pengisian bahan bakar pesawat berlangsung sesuai standar keselamatan, keamanan, dan juga ketepatan waktu. Pendengar, hal tersebut disampaikan Muhammad Iriawan dalam siaran pers yang diterima RRI pada Kamis 23 Juli 2026. Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Integrated Terminal Palembang yang menjadi salah satu simpul utama distribusi energi di Sumatera bagian selatan. Di lokasi tersebut, Komisaris Utama ini meninjau kesiapan sarana dan prasarana operasional serta implementasi aspek Health, Safety, Security and Environment atau HSSE untuk memastikan seluruh proses distribusi berjalan aman dan andal. Menurut Iriawan, Integrated Terminal Palembang ini memiliki peran strategis dalam sistem logistik energi nasional karena mengintegrasikan distribusi melalui jalur sungai, darat, dan juga kereta api. Sementara itu pendengar, Eksekutif General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbaksel, Alexander Susilo, mengatakan pihaknya terus memperkuat keandalan rantai distribusi energi melalui penerapan standar operasional yang disiplin, penguatan budaya HSSE, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Dan dalam kesempatan tersebut, Muhammad Iriawan juga mengapresiasi pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Talang Berseri atau Talang Bersama Masyarakat Sejahtera dan Mandiri yang dijalankan melalui AFT SMB 2. Program ini mengubah lahan bekas galian C di kawasan Talang Betutu dan Talang Jambe menjadi kawasan produktif melalui budidaya ikan dengan keramba, jaring apung, pengembangan hortikultura, serta pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan. Ya pendengar, pastinya tetap terus bersama kami di program Halo RRI. Anda yang ingin bergabung di program ini, kami tunggu atensinya bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga melalui WA di 0821-7927-9090.
0: Masih bersama Anda, Halo RRI.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Pernahkah Anda mendengar istilah mental kepiting atau crab mentality? Ini diambil dari perilaku kepiting di dalam ember. Saat satu kepiting hampir berhasil keluar, kepiting lain justru menariknya kembali ke bawah. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar lolos. Nah, mental kepiting ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada orang yang mulai maju, berprestasi, atau sukses, bukannya didukung, malah dijatuhkan, diremehkan, bahkan dijadikan bahan omongan. Padahal, kalau energi itu kita ubah jadi saling menyemangati, hasilnya bisa jauh berbeda. Karena sukses orang lain bukan ancaman, tapi bukti kalau kita juga punya peluang yang sama. Jadi yuk pelan-pelan tinggalkan mental kepiting, ganti dengan mental kolaborasi. Karena naik bareng, jauh lebih baik daripada saling menarik ke bawah.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Monang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lek! Oh, Lek! Agak ke pinggir lah, Lek, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lek? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lek. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh ya, Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lek. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lek. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lek itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lek, dah. Udahlah, Lek, yang jalannya pelan kali. Lek borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lek buat?
3: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
4: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
5: Next day.
4: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
6: Aku di belakang.
5: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
7: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
8: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Masih bersama Anda, Halo RRI.
2: FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar di program Halo RRI, suara Anda solusi bersama untuk kesempatan pagi hari ini. Informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 9:42, Anda yang ini ikut bergabung di line telepon 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 0821792790. Pendengar program Halo RRI, kami hadirkan untuk Anda di setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 hingga ke pukul 10. Baik pendengar, beberapa waktu lalu kami juga sudah menerima atensi dari pendengar untuk pertanyaan yang disampaikan. Ada Bapak Anto yang ada di Empat Lawang, tepatnya di lintang kanan Desa Babatan. Ini menanyakan terkait bantuan beras BLT yang dipungut biaya hingga Rp30.000 ya. Dia menanyakan seperti apa penjelasannya. Dan selanjutnya juga kami terima atensi berikutnya dari pendengar yang juga sudah bergabung di Palembang. Ini ada Pak Antoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Halo RRI. Pertanyaannya untuk Ombudsman RI Sumatera Selatan. Ini bagaimana cara agar tanah kepemilikan jika diambil oleh developer tapi sudah dijaminkan ke bank yang ditunjuk sebagai penjamin dana untuk pembangunan perumahan, tetapi pihak developer ini tidak ada inisiatif pembayaran sisa yang belum terbayar pihak yang punya tanah ya. Baik, nanti kami akan sampaikan penjelasan dari Ombudsman RI Sumatera Selatan khususnya seperti apa, dan juga untuk pertanyaan dari Pak Ato tadi ada di Empat Lawang ya, ini menanyakan seputar BLT ini yang dipungut biaya hingga Rp30.000. Nah, Anda pendengar lainnya juga ingin ikut bergabung, silakan ya, boleh menyampaikan melalui line telepon kami di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790090. Dan pastinya program Halo RRI ini kami tampilkan atau kami hadirkan kurang dengar Anda setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 ya hingga ke pukul 10. Jadi untuk Anda ingin bergabung masih ada kesempatan melalui line telepon kami ya di 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 0821792790090. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih bersama Anda, Halo RRI.

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: Terima kasih mendengar, kami terus bersama Anda di program Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini ya. Untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon 0711-369977 atau juga bisa melalui WA di 0821-792-7900. Pendengar, seperti yang tadi sudah saya bacakan ya, ada atensi dari pendengar yang bergabung untuk program Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini. Tadi yang pertama itu ada Bapak Ato yang ada di Empat Lawang Lintang Kanan Desa Babatan terkait bantuan beras BLT dipungut biaya hingga Rp30.000. Selanjutnya juga ada Pak Antoni yang ada di Palembang, ini menanyakan untuk Ombudsman RI wilayah Sumatera Selatan, bagaimana cara agar tanah kepemilikan diambil oleh developer tapi sudah dijaminkan ke bank yang ditunjuk sebagai penjamin dana untuk pembangunan perumahan, tetapi pihak developer ini tidak ada inisiatif pembayaran sisa yang belum terbayar pihak yang punya tanah. Baik, kami sudah melakukan tentunya wawancara ya dengan Kepala Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan, Bapak M. Adrian Agustiansyah SH M.Hum. Kita dengarkan bersama dalam dialog bersama reporter RRI Palembang.
2: Baik, ke pengadilan seperti itu, karena ini kan sebenarnya hubungan perdata nih, hubungan perjanjian. Artinya developer itu one prestasi dengan perjanjian yang sudah mereka buat kan, menurut itu.
3: Jadi pihak pemilik tanah itu harus mengajukan ke pengadilan dulu, Pak ya?
2: Iya.
3: Jadi Pak, ketika di pengadilan, apakah bisa juga melaporkan ke Ombudsman Pak untuk terkait itu, Pak?
2: Unsur layanan publiknya di mana itu? Gitu, Pak. Karena ya, developer ini kan pihak swasta. Uh-huh. Kecuali kalau misalnya yang banyak kasus dilaporkan ke Ombudsman, dia beli tanah developer, terus dia melakukan pinjaman di bank. Nah, bank itu misalnya mungkin bank BTN atau bank BRI, BNI, seperti itu. Dan ternyata setelah selesai masa cicilannya, dia mau ngambil sertifikatnya tidak bisa. Ternyata sertifikatnya itu bahkan ada yang masih belum dibuat sama developernya. Atau bahkan ternyata diagunkan oleh pihak bank itu ke pihak lain. Nah, itu bisa masuk ke Ombudsman. Tapi kalau seperti yang Mas cerita tadi, ya nampaknya ini kan hubungan perdata nih, pribadi antara developer dengan pemilik tanah, si pemilik tanah, seperti itu.
3: Baik Pak, ini ada satu lagi pertanyaan dari Empat Lawang Pak. Empat Lawang ini kan menanyakan terkait ini Pak, apa tuh bantuan BLT Pak, dimana kan ada oknum itu Pak meminta uang gitu Pak ya.
2: Iya.
3: Sebesar Rp30.000 kepada penerima BLT itu Pak. Kami kan itu sudah berusaha untuk menghubungi dinas sosial tapi masih terhambat gitu seperti itu Pak. Seperti apa Pak? Apakah dari yang masyarakat itu bisa Pak mengadukan ke Ombudsman?
2: Ya bisa, dilaporkan saja. Apalagi kalau ada buktinya. Kita beberapa kali kok, misalnya kayak kemarin ada masalah KTP, dimintain pungli, dilaporkan kita tindak lanjutin seperti itu. BLT juga, ini kan masyarakat tidak mau melapor nih, memang nampaknya kecil 30.000. Tapi kalau kita telusurin, ternyata yang dipungli bukan satu orang. Ya, benar, Pak. Kalau Anda lihat sendiri tuh, kalau pas lagi pengambilan BLT di kantor pos itu ribuan orang. Ya. Jadi satu petugas tuh mungkin dia bisa membawain sampai puluhan orang. Ya. 30.000 kali 100 orang aja udah berapa uangnya, seperti itu. Nah makanya kalau tidak ada peran masyarakat berani untuk melaporkan, kegiatan-kegiatan seperti ini nanti dianggap lumrah dan hal yang biasa seperti itu.
3: Tapi ini cuma oknum kali Pak ya?
2: Oknum seperti itu, karena banyak juga sih petugas-petugas yang betul-betul jujur mau membantu masyarakat seperti itu.
3: Baik Pak, himbauannya Pak kepada masyarakat Pak terkait pelayanan publik ini seperti apa?
2: Ya, kalau memang ditemukan potensi maladministrasi, entah itu pungli dan lain-lain sebagainya, jangan ragu untuk melapor. Boleh juga nanti melalui Ombudsman seperti itu. Nanti silakan dicek di medsos kita juga ada dan melalui WhatsApp juga ada seperti itu.
3: Terima kasih banyak. Ya.
1: Ya, pendengar, demikian penjelasan dari Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan, Bapak M. Adrian Agustiansyah SH M.Hum. Terima kasih kami sampaikan tentunya untuk atensi yang sudah disampaikan, pertanyaan telah disampaikan oleh Pak Antoni di Palembang. Ini tadi menanyakan seputar tanah kepemilikan yang diambil oleh developer tetapi sudah dijaminkan ke bank yang ditunjuk sebagai penjamin dana untuk pembangunan perumahan, tetapi pihak developer ini tidak ada inisiatif pembayaran sisa yang belum terbayar pihak yang mempunyai tanah. Dan juga terima kasih untuk Bapak Ato yang ada di Empat Lawang. Ya, pendengar, dengan demikian hingga di sini kebersamaan Esi menemani Anda di program Halo RRI untuk hari ini ya, di hari Jumat 24 Juli 2026. Sekaligus juga mengakhiri kebersamaan Esi menemani Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini. Terima kasih, tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami selanjutnya di Palembang siang ini. Nanti akan bersama rekan Ega. Esi pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
5: Kilau Pancasila.

0: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Senang sekali saya Ega Duyanti dapat kembali menyapa Anda dalam rangkaian Palembang siang ini. Edisi hari ini di hari Jumat 24 Juli 2026. Berbagai informasi terupdate dan juga hiburan pendengar ya telah kami hadirkan. Telah kami siapkan hanya untuk Anda. Dan sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog Indonesia Sehat dengan tema layanan holistik penanganan korban KDRT di rumah sakit.
2: Kesibukan boleh mengejar, tapi kesehatan jangan sampai tertinggal. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat hadir membawa informasi, solusi, dan inspirasi untuk hidup sehat di era modern. Dari pola makan, olahraga, kesehatan mental, sampai kebiasaan sehari-hari yang sering kita anggap sepele. Kesehatan masyarakat mulai dari kita, dari sekarang, dari hal kecil. Dengarkan Indonesia Sehat, karena generasi kuat tercipta dari generasi yang peduli pada kesehatannya. Hadir setiap Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, jangan lewatkan Indonesia Sehat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Di tengah perubahan zaman, kesehatan bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan utama kita sebagai bangsa. Indonesia Sehat hadir untuk membangun kesadaran, berbagi pengetahuan, dan menumbuhkan kepedulian, terutama bagi generasi muda yang menjadi masa depan negeri. Inilah saatnya bergerak bersama. Indonesia Sehat, sehat untuk semua, maju untuk bangsa. Indonesia Sehat.
1: Masih bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan dialog Indonesia Sehat di kesempatan hari ini di hari Jumat 24 Juli 2026. Pendengar, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT masih menjadi persoalan yang dapat terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Dampaknya pun tidak hanya berupa luka fisik yang terlihat, tetapi juga dapat meninggalkan trauma psikologis, gangguan kesehatan, hingga mempengaruhi kehidupan sosial korban dalam jangka panjang. Dan pendengar ya, di tengah kondisi tersebut, rumah sakit tentunya memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu tempat pertama yang dapat memberikan pertolongan kepada korban. Melalui layanan yang holistik, korban diharapkan tidak hanya memperoleh pemulihan secara fisik, tetapi juga dapat mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan juga kesempatan untuk kembali menjalani kehidupannya dengan lebih baik. Lalu pendengar, seperti apa layanan holistik bagi korban KDRT di rumah sakit? Bagaimana proses penanganannya sejak korban pertama kali datang dan mengapa kolaborasi berbagai profesi kesehatan menjadi sangat penting dalam mendampingi korban KDRT? Untuk membahasnya lebih lanjut, telah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Palembang ada Dr. Nur Adiba SPFM, dokter spesialis forensik Departemen Medik Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Langsung saja kita sapa, selamat siang dokter.
4: Selamat siang, Assalamualaikum Eka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana dokter siang ini?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Tadi perjalanan ke RRI lancar?
4: Lancar.
1: Lancar ya.
4: Dari rumah sakit umum.
1: Iya, dekat ya sebenarnya. Oke, dan pendengar ya, kami juga mengajak Anda untuk bergabung seperti biasa melalui line telepon kami di 0711369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan juga untuk dialog Indonesia Sehat di siang hari ini kami tampilkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan tentunya bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Baik, Dr. Adibah atau Dr. Nur nih saya panggilnya.
4: Dokter Adibah boleh.
1: Dokter Adibah ya. Baik, Dokter Adibah, kita mungkin langsung mulai aja ya. Tapi sebelum kita berbicara mengenai layanan holistik nih, saya ingin mengajak pendengar memahami terlebih dahulu untuk kondisi di lapangan saat ini. Sebenarnya ya dokter, seberapa sering rumah sakit menerima pasien yang diduga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga?
4: Nah, kalau untuk korban kekerasan sebenarnya hampir setiap hari ya kita terima kasusnya. Tapi khusus untuk kekerasan perempuan dan anak, itu selalu ada kasusnya gitu ya. Cuma yang namanya kekerasan perempuan dan anak ini biasanya kasusnya itu seperti fenomena gunung es gitu. Mm-hmm. Jadi yang dilaporkan, yang diperiksakan itu hanya di ujungnya saja.
1: Yeah.
4: Sedangkan di masyarakat itu masih banyak sekali kasus yang ada, yang masih belum dilaporkan, yang masih belum mendapatkan penanganan medis itu masih banyak sekali.
1: Baik, tapi kalau kita melihat tren beberapa tahun terakhir ya dokter ya, apakah jumlah kasus yang datang ke fasilitas ini cenderung meningkat atau justru masih banyak yang belum terungkap ya, seperti tadi katanya fenomena gunung es?
4: Trennya setiap tahun sih meningkat.
1: Meningkat ya.
4: Setiap tahun meningkat karena kita berusaha semaksimal mungkin mengedukasi, mensosialisasi masyarakat gitu. Jadi bukannya kita banyak kasus menunjukkan bahwa banyak kekerasan, tidak. Banyak kasus kita lebih ini artinya masyarakat sudah terbuka gitu. Individu-individu di Indonesia ini sudah lebih aware dengan kasus kekerasan.
1: Oke, baik. Kalau kita berbicara tentang KDRT ya, dokter ya, ketika seseorang ini seorang korban KDRT maksud kami datang ke rumah sakit nih, apa yang menjadi prioritas utama tenaga kesehatan?
4: Jadi kalau ada korban-korban KDRT masuk ke rumah sakit, yang pertama kali dilakukan sudah pastinya assessment dulu di triase ya. Kita menerima semua pasien kekerasan perempuan dan anak, khususnya kasus KDRT itu dari rujukan manapun atau datang sendiri juga bisa gitu. Kita lakukan assessment dulu, kita tangani dulu kalau misalnya ada kegawat daruratan. Contohnya korban dengan trauma kimia tersiram cuka parah, kita pasti tanganin kegawat daruratannya terlebih dahulu gitu. Kemudian di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang itu kita ada layanan terpadu khusus untuk korban kekerasan perempuan dan anak ya. Jadi ada Women and Children Crisis Center-nya gitu ya. Jadi kita melakukan penata laksanaan multidisiplin ilmu medis kedokteran sesuai dengan kasus yang ada.
1: Oke, sudah lama itu dokter untuk layanan Women and Children Crisis Center ya?
4: Women and Children Crisis Center itu baru dari Agustus 2024, jadi sudah berjalan 3 tahun. Ya, di situ kita ada semua multidisiplin kedokteran, ada dokter spesialis forensiknya, ada dokter spesialis jiwanya, kesehatan jiwanya, ada dokter spesialis anaknya, ada dokter spesialis bedah, ada dokter spesialis obgyn, dokter spesialis penyakit dalam juga, tergantung dari kebutuhan kasusnya seperti apa.
1: Baik, tapi kalau biasanya kita berbicara tentang KDRT itu mungkin banyak yang membayangkan korban ini hanya akan mendapatkan pengobatan luka-luka ya dokter, padahal kenyataannya itu termasuk juga psikisnya juga ya.
4: Ya benar, jadi korban-korban KDRT itu bukan hanya kekerasan fisiki, kekerasan fisik, tapi kekerasan psikis ya, kekerasan seksual juga, dan penelantaran rumah tangga termasuk semuanya kita tanganin.
1: Oke, tapi kalau dokter Adiba nih sebagai dokter forensik ya, peran yang paling penting nih dalam penanganan korban KDRT itu seperti apa?
4: Jadi kalau khusus untuk dokter forensik, pada saat pasien masuk, kita melakukan pendampingan untuk ilmu kedokteran forensik dan medico legalnya. Jadi diperiksakan oleh dokter bedah gitu, contohnya gitu korban luka tusuk pada anak, diperiksakan oleh dokter bedah, kemudian dikonsulkan ke dokter anak. Kita bagian untuk mendeskripsikan lukanya dengan baik dan pembuatan visum ad repertumnya. Gitu.
1: Kalau visum itu ya dokter ya, itu sebenarnya kapan visum itu diperlukan dalam kasus KDRT ini?
4: Semua kasus KDRT itu masuknya ada tindak pidananya gitu. Jadi korban-korban KDRT ini boleh melaporkan kepada pihak kepolisian. Nanti pihak kepolisian akan membuat surat permintaan visum ke kami, dan baru kami terbitkan visum ad repertumnya gitu.
1: Oke, tapi apakah semua setiap korban KDRT ini harus menjalani pemeriksaan forensik?
4: Iya, harus karena ada dugaan tindak pidana di situ ya. Jadi semua kasus mau dilaporkan atau tidak dilaporkan, kita lakukan pemeriksaan forensik klinik terlebih dahulu. Kalau ada permintaan visumnya, baru kita buatkan visum. Kalau tidak ada, pemeriksaan forensik klinik tadi masuk ke dalam rekam medik gitu, dan boleh kita keluarkan yang namanya keterangan medis.
1: Baik, tapi kalau boleh tahu nih dokter ya, kalau terkait dengan proses pemeriksaan nih, itu seperti apa nih prosesnya agar korban ini tetap merasa aman dan juga nyaman dokter?
4: Proses penata laksananya itu ya kita sebut sebagai secara terpadu dan komprehensif, mm-hmm. atau secara holistik ya gitu. Jadi mulai dari penanganan luka-lukanya, mm-hmm. kemudian ada sesuai dengan multidisiplin ilmu tadi, kemudian ada penanganan secara psikologisnya juga,
1: yeah.
4: karena sudah pasti mau dia kekerasan seksual, mau dia kekerasan fisik, itu yeah. pasti ada terganggu psikologisnya. Jadi kita ada pendampingan psikolog di tim kita.
1: Hmm. Oke, jadi memang tadi katanya banyak itu ya dokter ya, bukan hanya pemeriksaan luka di luar saja, tapi juga psikisnya juga. Baik, ini kalau berarti ini kalau yang mau melakukan pemeriksaan KDRT ini bisanya gimana? Langsung datang saja ke rumah sakit atau gimana nih dokter?
4: Untuk mendapatkan penanganan medis korban-korban KDRT bisa langsung datang ke Rumah Sakit Muhammad Husin, bisa lewat instalasi gawat darurat atau bisa lewat poliklinik, contohnya poliklinik forensik di Geraha Eksekutif juga bisa gitu. Kalau misalnya terganggu cuma kasus kekerasan psikis gitu ya, tidak ada kondisi fisik atau tidak ada kondisi kekerasan seksual, itu juga bisa datang ke poliklinik psikologis kita.
1: Baik.
4: Jadi bisa lewat rawat jalan, poliklinik, atau bisa lewat instalasi gawat darurat. Nanti di instalasi gawat darurat akan diarahkan ke klinik Umum Incident Crisis Center tadi, bertempat di IGD lantai 3.
1: Baik. Jadi sebenarnya bisa masuk baik mau melalui IGD ataupun dari poli ya dokter ya. Oke, ini ada kerjasama berarti dengan kepolisian ya dokter ya?
4: Ya, jadi kita memang ada kerjasamanya dari tim pelayanan terpadu ini. Rumah sakit kita melaksanakan koordinasi lintas sektoral. Baru minggu kemarin itu kita memperbarui lagi ya koordinasi lintas sektoral kita dengan instansi-instansi terkait seperti pihak kepolisian ya, dari Polda Sumatera Selatan, terus ada juga dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak DPPPA, ada Dinas Sosial gitu, ada Komisi Perlindungan Anak juga diikutkan, ada dari TPPK, ada dan juga dari LPSK.
1: Oke, baik. Tapi kalau kita berbicara tentang kasus KDRT ya, mungkin ada nggak nih kasus yang dilakukannya ini mungkin beberapa hari setelah kejadian baru dilaporkan. Itu masih bisa masuk atau bisa menjadi bukti kekerasan nggak sih dokter?
4: Masih gitu. Jadi banyak juga kita dapat kasus yang korbannya tuh masih berpikir-pikir dulu kan sebelum mendapatkan perantara laksanaan medis gitu. Dan yang namanya KDRT itu biasanya berlangsung siklus gitu. Jadi ada fase ininya dulu, tegangnya dulu, kemudian fase ledakannya dulu dilakukan kekerasan, kemudian ada fase honeymoonnya gitu. Itu berulang kali gitu. Jadi korban merasa pelaku sudah membaik, sudah buat janji, sudah kembali lagi seperti biasa, tapi ternyata terjadi lagi kekerasan tersebut gitu. Jadi baru kemudian korban tersadar, baru mendapatkan pelaksanaan medis, itu enggak apa-apa. Yang penting datang dulu mendapatkan konsultasi medico legal terlebih dahulu ya, nanti kita berikan alur pelayanan ini seperti ini, kalau mau mendapat pendampingan hukum tuh seperti ini gitu ya, atau nanti minimal kita ada aware-nya gitu ya. Jadi kita bisa laporkan ke UPTD PPA yang terdekat gitu. Jadi kalau misalnya dia sekarang belum ada luka-luka, kemudian dia pulang ke rumah, nanti kalau misalnya terjadi sesuatu gitu udah alert di desanya gitu, dengan di UPTD PPA-nya.
1: Baik, tapi kalau tenaga medis ini otomatis tahu atau enggak nih dokter? Misalnya datang nih dengan kondisi luka-luka, biasanya itu kalau korbannya enggak mau cerita nih, apakah tenaga medis ini bisa melihat nih kalau sebenarnya ini ada indikasi KDRT gitu?
4: Nah, menarik nih pertanyaannya. Jadi kalau misalnya tenaga medis, tapi rata-rata tenaga medis sih khususnya dokter yang biasa menangani kasus-kasus KDRT dan kekerasan anak ya gitu. Kita biasanya bisa melihat gitu luka-luka yang ada pada korban. Contohnya pasien tersebut dia bilangnya menurut orang tuanya dia terjatuh gitu ya. Tapi pada saat kita lihat luka-lukanya, bentuk luka-luka, pola luka ya kita sebut ya, pola lukanya, terus regio-regionya di daerah mana terbentuk lukanya, terus proses penyembuhan luka tersebut ditandai dengan warna luka, itu kita bisa tahu. Oh, ini lukanya kira-kira kejadiannya berapa hari nih. Oh, ini luka-luka lukanya sepertinya non-accidental kita sebut, iya, atau yang disengajakan, sengaja. Luka-luka yang disengajakan. Nah, dari situ kita tahu tuh, oh mungkin saja ada yang ditutupi di kasusnya. Nanti kita melakukan anamnesis ulang, bertanya ulang gitu. Kalau misalnya ada yang tidak sinkron, kita jadi alert, oh ini mungkin ada dugaan kekerasan, kekerasan pada anak atau KDRT gitu, yang mana kalau KDRT itu pelakunya adalah orang yang di dalam lingkungan rumah tangga tersebut, bisa orang tuanya, bisa kakek neneknya atau pembantunya yang tinggal di dalam rumah tersebut gitu. Bisa jadi korban, bisa jadi pelaku gitu. Nah, dari situ tuh biasanya kita tahu.
1: Oke, itu biasanya tindakan dari dokternya gimana nih? Ketika tahu ya ada indikasi, apakah langsung menyarankan untuk gimana gitu?
4: Iya, biasanya kita edukasi dulu.
1: Edukasi gitu, dulu.
4: Kita edukasi, karena kalau misalnya KDRT dan korbannya usia dewasa di atas 18 tahun, itu harus melaporkan sendiri gitu. Jadi kita edukasi dulu, itu tadi kita minta bantuan psikolog klinik kita juga gitu, untuk membantu membantu memberikan semacam kesadaran lah gitu kepada korban gitu, kapan waktunya kira-kira harus dilaporkan kasusnya gitu.
1: Baik, kalau kita berbicara tentang tantangan ya dokter ya, kalau dalam praktik sehari-hari nih, tantangan apa yang paling sering dihadapi dokter ketika menangani korban KDRT ini?
4: Jadi tantangannya banyak aspek ya gitu. Bisa dari lingkungan, di mana lingkungan kita itu masih kental dengan budaya Timur, budaya Indonesia yang masalah rumah tangga, masalah pribadi tidak boleh di share ke orang lain gitu. Jadi kadang di masyarakat itu dengar tetangganya itu lagi ribut, tahu ada korban kekerasan di situ, waktu ngobrol kelihatan matanya biru dan sebagainya, tapi nggak ada yang berani melapor, nggak ada yang berani menanyakan apa yang terjadi, itu aja semacam tabu gitu ya. Nah itu jadi faktor lingkungan tadi ya, jadi tantangan gitu, karena masih dianggap stigma, masih dianggap ini masalah khusus untuk rumah tangga mereka, tidak boleh tidak boleh diumbar-umbar begitu ya. Atau lagi tantangan yang lainnya masalah ekonomi juga gitu, karena saya pernah dapat pasien korban KDRT berobatnya di faskes primer gitu, tidak mau, padahal sudah dirujuk ke faskes rujukan kayak di rumah sakit ya, tapi tidak mau dibawa ke rumah sakit karena masalah ekonomi gitu. Biaya transportasinya, biaya makannya, biaya rawat inapnya, itu dikhawatirkan oleh korban, apalagi kasus-kasus kekerasan itu tidak ditanggung oleh BPJS gitu. Itu jadi masalah juga, tantangannya di kita. Ada macam-macam lagi tantangan yang lainnya gitu, tapi kita usahakan gitu ya, kita usahakan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal.
1: Baik, tadi sempat disampaikan Dr. Adiba juga bahwa pasien KDRT ini ya, korban KDRT ini tidak ditanggung oleh BPJS ya dokter ya. Tapi biasanya ada lembaga-lembaga swadaya gitu ya dokter ya.
4: Kita ada LPSK tadi, Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban, yang bisa membantu membantu untuk penanganan medis korban gitu ya, membantu pembiayaannya. Tapi dengan syarat kasus tersebut sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dan ada syarat-syarat tertentu lainnya.
1: Baik. Pendengar, nanti kita akan bahas lebih jauh ya. Kita jeda sejenak ya dokter ya, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Dan untuk Anda yang mau bergabung, kami masih tunggu di 0711-369-977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-792-79090 maupun melalui kanal YouTube kami di Pro1 RRI Palembang. Dan mendengar, kita jeda sejenak, pastikan Anda terus bersama kami di Pro1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya.
5: Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
6: Itu, musuhnya kalahin.
7: Dit, main HP itu matanya gak boleh deket-deket. Itu loh layarnya. Minimal 40-50 cm lah.
8: Victory!
6: Yes, menang. Musuhnya kalah juga.
7: Dit, denger gak apa kata kakak tadi?
6: Iya.
7: Apa coba?
6: Kalau main HP, mata gak boleh deket-deket dengan layar kan. Minimal 40-50 cm.
7: Terus, kenapa masih deket-deket? Kamu mau? Masih muda matamu jadi rusak? Terus rabun?
6: Maaf kak, habis gamenya seru banget. Adit sampai gak sadar kalau mata Adit sedekat itu dengan layar HP.
7: Ya sudah, lain kali ingat-ingat lagi ya kalau main HP. Mata gak boleh deket-deket dengan layar.
6: Oke kak, siap. Dengan mata sehat, Anda dapat melihat dengan jelas. Ayo, jaga kesehatan mata Anda agar rutinitas sehari-hari jadi lebih nyaman.
9: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
2: Masih bersama Anda, Indonesia Sehat.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih dalam dialog Indonesia Sehat dengan tema yang kami hadirkan hari ini, yaitu layanan holistik penanganan korban KDRT di rumah sakit. Dan kita masih bersama dengan Dr. Nur Adibah. Dokter, kita bacakan juga ya pertanyaan yang masuk melalui kanal YouTube kita di Pro 1 RRI Palembang. Dan kami ingatkan juga untuk Anda yang mau bergabung, kami masih tunggu di 0711-369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Ini ada pertanyaan pertama, dokter, ya, di YouTube dari @auroranur1603. Dok, banyak orang menganggap tamparan ataupun dorongan dalam rumah tangga sebagai hal biasa saat bertengkar. Dari sisi medis, apakah tindakan seperti itu tetap berbahaya? Silakan, dokter.
1: Tamparan atau dorongan, iya, ya, gitu. Ya, itu sebenarnya salah satu bentuk kekerasan juga, gitu. Mm-hmm. Karena kekerasan itu kan gak hanya terbukti secara fisik, kalau misalnya bisa berdampak secara psikis, mm-hmm, itu juga merupakan suatu kekerasan. Biasanya tamparan, dorongan itu kan disertai dengan ancaman, mm-hmm, atau kasar secara verbal, gitu ya. Nah, itu bisa dianggap sebagai suatu bentuk KDRT. Gitu.
0: Oke, okay, mm-hmm, jadi tetap berbahaya ya?
1: Tetap berbahaya.
0: Baik, ini juga ada dari Aziza Salsabila 7874, Koas Forensik FKUM Palembang, hadir dok. Oke, ini dari mahasiswanya, dok. Ini ke pertanyaan berikutnya dari Ed Gia Widianti. Dok, kalau korban KDRT datang ke IGD, apakah tenaga kesehatan akan langsung curiga bahwa itu korban kekerasan? Mm-hmm. Atau harus korban sendiri yang menceritakan apa yang dialaminya?
1: Mm-hmm. Biasanya kalau pasien masuk ke IGD itu kan yang ditanyakan keluhannya apa, mm-hmm, biasanya seperti itu, gitu ya. Kalau misalnya korban tersebut menyembunyikan, gitu ya, dia bilang keluhannya karena terluka karena jatuh dari tangga atau apa, mm-hmm, itu memang kita memerlukan penanganan khusus, gitu kan. Tadi waktu, yeah, assessment tuh kita pantau lagi, lihat lagi, reassessment, gitu ya. Memang sebaiknya kalau misalnya korban-korban KDRT itu jujur dari awal, gitu ya. Semua pasien juga sebaiknya kalau masuk ke rumah sakit jujur, mm, gitu, jujurlah, gitu. Ceritakanlah kondisi yang sebenar, kronologi, mm, kejadiannya seperti apa, gitu ya. Supaya apa? Supaya penata laksananya itu lebih tepat, gitu. Mm-hmm. Jadi contohnya kalau masuk ke IGD kita dari awal dibilangnya ini saya mengalami kekerasan oleh suami, gitu contohnya ya. Jadi kita langsung manggil tim, gitu. Jadi, yeah, kita nggak perlu assessment luka, mm-hmm, lagi, tanya lagi kronologinya dan sebagainya, gitu ya. Jadi kita langsung panggil tim. Kita langsung, oh ini perlu psikolog. Oh, hmm, ini perlu dokter bedahnya untuk, yeah, asesmen, ini perlu dokter forensiknya, gitu. Jadi langsung tertangani dengan tepat, yeah, gitu.
0: Dengan cepat baik, juga ya.
1: Iya, dengan cepat juga. Jadi lebih baik jujur di awal, gitu.
0: Oke, okay, baik. Ini kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Ed Pratama Anggara 12. Dok, apakah semua korban KDRT harus menjalani visum atau hanya jika ingin melanjutkan proses hukum?
1: Jadi memang untuk melanjutkan proses hukum harus lapor polisi dan buat visum. Tapi hampir sebagian kasus, mm-hmm, itu belum bersedia untuk melaporkan kasus tersebut. Ada banyak mungkin yang menjadi consideration mereka ya, menjadi pertimbangan mereka bahwa ini belum mau dilaporkan, gitu. Biasanya kalau seperti itu kita tetap melakukan penata laksanaan sesuai kasus, mm-hmm, gitu ya, penanganan medis secara maksimal dan pendampingan psikolognya tetap kita lakukan. Mm-hmm.
0: Oke, tapi berarti visumnya?
1: Visumnya belum kita keluarkan, belum karena keluarkan, belum ada laporan.
0: Tapi masuknya tadi ke rekam medik.
1: Masuk
0: tadi
1: ke rekam,
0: ya,
1: medik, tersimpan. Contohnya kalau dia berubah pikiran, mm-hmm, bulan depannya baru mau melaporkan, datanya sudah ada di rekam, okay, medik, tinggal dikeluarkan.
0: Mm-hmm. Oke, okay, baik. Tapi tadi dokter bilang kan memang banyak consideration ya, dokter, mm-hmm, ya, untuk korban ini melapor ke pihak berwajib. Mm-hmm. Kalau boleh tahu nih, biasanya faktor-faktor apa nih yang menyebabkan korban ini enggan melapor nih, dokter?
1: Banyak sekali faktor-faktor yang membuat korban enggan melapor. Mm-hmm. Pertama, pertimbangan karena ini lingkupnya rumah tangga, mm-hmm, gitu. Jadi masih ada hubungan suami istri, masih memikirkan masalah anak, masih memikirkan masalah dengan mertua, dengan keluarga mertua dan sebagainya, gitu. Itu salah satu faktornya. Terus kedua, faktor tadi stigma dari masyarakat. Mm-hmm. Kalau misalnya dia melaporkan suami sendiri, nanti nanti takutnya dia yang dituduh apa-apa dan sebagainya gitu. Ketiga, nah budaya di kita ini yang paternal gitu ya, yang masih suami yang memprovide semuanya gitu. Istri yang tidak bekerja bingung kalau misalnya nanti dia melaporkan suami, contohnya suaminya ditahan 9 bulan setahun, dia mau kasih makan anaknya apa gitu. Sedangkan kalau misalnya dia mendapatkan pertolongan tadi gitu ya, dia mendapatkan pertolongan dari bukan hanya di rumah sakit tapi dari dinas PPPA contohnya, itu nanti akan dibantu gitu, dibantu bagaimana pemberdayaan perempuan ini seperti apa gitu.
0: Baik, ini masih dari akun yang sama, dari Pratama Anggara 12. Saya pernah mendengar ada korban yang diminta pulang karena lukanya dianggap ringan. Sebenarnya sejauh mana rumah sakit menilai kondisi korban KDRT, dokter?
1: Jadi korban KDRT itu tadi tergantung dari kasusnya tadi. Kalau misalnya luka-lukanya ringan ya, sebenarnya sudah dilakukan pemeriksaan medis ya, asesmen dan pemeriksaan medis. Kemudian kalau pasiennya mau lapor akan dibuatkan visum gitu ya. Nah, tapi kita kembalikan gimana kondisi kejiwaan pasiennya gitu. Kalau misalnya dia walaupun lukanya ringan tapi dia ketakutan pulang gitu karena sering diancam sama suaminya, itu kita biasanya akan minta bantuan dari yang menyediakan rumah aman gitu ya. Bisa dirawat inap juga sebenarnya, walaupun luka ringan itu pasien KDRT bisa dirawat inap gitu. Jadi tidak semua kasus yang luka ringan tuh langsung dipulangkan, kecuali kalau misalnya benar dia pulangnya ada contohnya ke rumah tetangga gitu, atau dia pulangnya suaminya tidak bakal ada di rumah dan sebagainya, itu baru kita pulangkan.
0: Oke, baik. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Edmaudzi 4235. Apakah korban KDRT bisa meminta pendampingan psikolog melalui rumah sakit atau harus mencari sendiri?
1: Bisa, bisa ya? Jawabannya bisa. Jadi pendampingan psikolog itu selalu kita sediakan gitu ya. Jadi ada nomor hotline rumah sakit juga ya, yang bisa didapatkan untuk mendapatkan pendampingan psikolog tadi gitu ya. Women and Children Crisis Center juga ada nomor khususnya di RSMH gitu, atau melalui poliklinik psikolog di Geraha juga bisa.
0: Oke, ini masih dari pengirim yang sama, dari Mozi. Saya pernah membaca bahwa korban KDRT sering mengalami trauma berkepanjangan. Dari sisi medis, bagaimana dokter mengetahui seseorang ini membutuhkan bantuan psikolog atau psikiater nih?
1: Jadi semua kasus itu kita sudah siap-siap dulu nih gitu. Semua kasus itu kita udah siap-siap dulu, khususnya kita alert ini masuk ke Women Accident Crisis Center, ini harus mendapatkan pelayanan terpadu gitu ya. Jadi selain dari diperiksa contohnya kalau ada luka-luka diperiksa dokter bedah, kalau ada luka-lukanya ringan sama dokter forensik aja, sudah siap dengan pelayanan psikologis tadi. Nah, nanti psikolog kita yang akan menentukan, oh ini cukup hari ini aja pendampingannya gitu. Oh, ternyata ini perlu beberapa sesi ke depan ya. Kita ada dapat beberapa pasien yang memang tidak bisa diselesaikan pemulihan psikisnya itu hanya dengan sekali pertemuan. Tidak, memang harus ada beberapa kali pertemuan. Jadi dijadwalkan tuh setiap minggu harus ketemu psikolog sampai pasiennya itu benar-benar rilis gitu ya, benar-benar sudah kuat secara emosi dan mentalnya.
0: Oke, baik. Ini ada pertanyaan terakhir di YouTube ya, dari Vinesia 6842. Kalau korban sudah lama mengalami KDRT dan baru berani datang berobat beberapa bulan kemudian, apakah rumah sakit masih bisa membantu penanganannya?
1: Masih bisa gitu. Jadi walaupun kasusnya sudah berlalu beberapa bulan yang lalu, pasien mendapatkan ini memeriksakan ke rumah sakit, kita akan membantu sesuai dengan apa yang bisa kita bantu gitu. Tadi contohnya masih ada traumanya secara psikis, jadi kita bantu dari trauma psikis walaupun luka-luka di pasiennya sudah menyembuh dan sebagainya.
0: Oke, baik. Tapi biasanya yang masih belum hilang itu trauma itunya, trauma psikis ya, psikisnya ya dokter ya. Oke, baik. Dan pendengar, tentunya kami masih mengajak Anda untuk bergabung di perbincangan hari ini ya. Silakan menuju line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Dan kami informasikan juga bahwa Dialog Indonesia Sehat di kesempatan hari ini kami tampilkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan tentunya bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kita masih bersama dengan Dr. Adiba ya dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Kita berbicara tentang proses pemulihan korban nih dokter ya. Kalau menurut dokter sendiri seberapa penting dukungan keluarga dalam proses pemulihan korban KDRT ini dokter? Tapi sepertinya kita tahan dulu ya, kita terima telepon terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Assalamualaikum Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Ahmad di Palembang. Saya.
0: Iya, Pak Ahmad di Palembang. Silakan Pak Ahmad.
2: Saya menuju Ibu. Selamat pagi Bu Dokter.
1: Pagi Pak.
2: Saya tertarik forensik. Forensik ini identik dengan jenazah yang sudah diketemukan terus kecelakaan pembunuhan itu kah, beda gak dengan yang apa menangani orang yang luka forensik dengan yang jenazah yang ditemuin Bu?
0: Itu aja Pak Ahmad.
2: Ya. Lalu ada lagi Bu,
0: ya.
2: Terus dengan korban kecelakaan kerja, itu saya pernah menangani, dulu jam sostek namanya, kita harus buat, kalau dulu visum repertum kalau nggak salah.
0: Ya.
2: Sekarang masih berlaku nggak itu Bu?
0: Oke.
2: Okay. Apa forensik juga, berhubungan dengan forensik juga, forensik setahu saya menangani jenazah-jenazah yang sudah berapa hari diketemukan, itu apa ada ini, sama Bu?
0: Oke.
2: Itu aja Bu pertanyaannya. Mohon penjelasan. Assalamualaikum. Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad ya di Palembang. Dokter silakan nih, mungkin sambil dijelasin juga ya tentang dokter forensik itu seperti apa. Mungkin masih banyak yang bingung juga nih pendengar ya. Silakan dokter.
1: Jadi ilmu forensik dan medico legal itu cabang spesialistik dari dokter kedokteran ya gitu. Jadi kita dokter spesialis yang menangani pasien yang meninggal gitu ya, atau kasus-kasus kematian yang tidak wajar gitu, dan juga pasien yang masih hidup gitu tapi ada keterkaitan dengan peradilannya gitu, ada keterkaitan dengan contohnya tindak pidana seperti itu ya. Jadi tadi yang Bapak Ahmad jelaskan pemeriksaan jenazah, ya benar, itu salah satu dari kegiatan atau tindakan kita di rumah sakit gitu. Jadi kalau misalnya ada kematian yang tidak wajar, kecelakaan, pembunuhan dan sebagainya, ya kami memeriksakan jenazah-jenazah tersebut gitu ya. Dan kami juga memeriksakan pasien-pasien yang masih hidup ya, pasien-pasien yang masuk ke rumah sakit tapi ada dugaan korban tindak pidana tadi. Contohnya kasus luka tembak, kasus luka tusuk, korban-korban KDRT, korban-korban anak gitu ya, yang ada dugaan tindak pidananya. Itu juga kami periksakan begitu. Jadi mewakili semuanya gitu, ilmu forensik dan medico legal.
0: Sama tadi pertanyaannya tentang korban kecelakaan kerja, ya, tentang visum nih dokter.
1: Iya. Jadi visum et repertum itu kan laporan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan pihak kepolisian gitu ya. Jadi pihak penyidik. Jadi mau kasusnya jenazah, kematian tidak wajar tadi ada dugaan tindak pidana itu penyidik bisa memintakan visum et repertum. Mau korban hidup juga, pasien dugaan tindak pidana contohnya KDRT juga, penyidik bisa memintakan visum et repertum ke kami gitu. Jadi kalau kasus kecelakaan kerja gitu ya, kecelakaan kerja diduganya contohnya ada dugaan tindak pidana kelalaian atau apa di situ, jadi penyidik bisa memintakan visum et repertum. Jadi pasien tersebut atau meninggal jenazah tersebut kita periksakan, kemudian kita keluarkan visum et repertum tersebut gitu. Dan tidak ditanggung oleh BPJS untuk kasus-kasus kecelakaan seperti itu, tapi ditanggung oleh jam sostek. Dan salah satu syaratnya memang harus ada visum et repertum tersebut.
0: Oke, baik. Itu dia tadi penjelasan ya untuk Pak Ahmad di Palembang ya. Semoga menjawab nih pertanyaan tentang bidang forensik ini, Pak Ahmad ya. Baik, dokter, kita kembali ke pembicaraan kita sebelumnya tentang pemulihan korban nih. Seberapa penting, dokter, dukungan keluarga dalam proses pemulihan korban KDRT?
1: Iya. Dukungan keluarga itu merupakan salah satu elemen pentingnya dalam pemulihan korban-korban KDRT. Karena korban KDRT tersebut sudah anggaplah gitu merasa teraniaya di dalam lingkungan rumah tangganya sendiri gitu ya. Jadi ada semacam apa ya, perasaannya itu Jadi tidak mempercayai dengan mempercayai keluarganya sendiri gitu. Jadi makanya diperlukan dukungan keluarga yang terdekatnya. Contohnya kakak adiknya, saudaranya gitu ya, untuk memulihkan kembali, mengembalikan rasa percaya diri, mengembalikan kondisi psikis pasien gitu, dan bisa dia bersosial lagi ke masyarakat seperti biasanya.
0: Oke, baik. Itu tadi tentang korban KDRT ya, dokter ya. Tapi kalau tentang anak-anak nih yang menyaksikan KDRT, apakah perlu mendapatkan perhatian medis atau psikologis juga di Women and Children tadi ya, dokter ya?
1: Benar. Jadi ya itu salah satu manfaatnya dilakukan pelayanan holistik terhadap penanganan KDRT ini. Jadi kita bukan hanya melakukan penatasan kepada pasiennya saja, tapi contohnya ada anak-anaknya yang melihat gitu bahwa orang tuanya menjadi korban KDRT, pasti terganggu secara psikis. Biasanya kita akan melakukan pendampingan psikolog juga kepada anak-anaknya, dipanggil ke rumah sakit.
0: Jadi memang diikutsertakan ya untuk penanganan psikologisnya. Baik, dan pendengar ya yang masih ingin bergabung, kami masih menunggu di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0821-7927-9090. Dan dokter ya, kalau kita berbicara tentang pencegahan ya, tentu ini jauh lebih baik daripada penanganannya setelah terjadi kekerasan. Langkah apa nih dokter yang bisa dilakukan oleh masyarakat terkait dengan pencegahan dan edukasi? Apakah ada tanda-tanda awal hubungan yang mulai mengarah pada kekerasan yang harus diketahui nih oleh korban nih?
1: Jadi kalau pencegahannya itu bisa banyak ya gitu. Di tingkat masyarakat, lingkungan harus lebih aware dengan apa yang terjadi di sekitar kita gitu ya. Kita harus menyiapkan diri dengan kalau misalnya ada kejadian nih, nomor yang tercepat bisa kita telepon nih siapa gitu. Apakah langsung ke rumah sakit atau langsung ke Dinas Pelindungan Anak gitu ya. Jadi harus kita simpan nih nomor-nomor hotline kalau misalnya ada terjadi sesuatu. Terus kita harus juga aware dan mengedukasi diri kita sendiri, alur pelayanan atau alur pelaporan bagi kasus-kasus seperti ini nih seperti apa gitu. Ya itu kalau misalnya di tingkat masyarakat ya, kalau misalnya di tingkat diri kita sendiri, kalau misalnya ada korban KDRT di sekitar kita gitu, kakak kita, saudara kita, keluarga kita ya, kita harus mendampingi mereka ya, validasi perasaan mereka, dengarkan mereka gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka merasa sedih, dengarkan gitu merasa sedih. Jangan sebaiknya tidak mengeluarkan kata-kata bahwa oh ini tidak apa-apa, itu memang tugas suami untuk menegur istri. Jangan sesekali mengeluarkan kata-kata seperti itu karena korbannya akan menutup diri gitu dan merasa apa yang terjadi kepada dia itu adalah lumrah gitu ya. Jadi kita jangan sampai membiarkan hal tersebut gitu. Jadi validasi perasaan mereka, berikan bantuan yang mereka perlukan. Contohnya mereka memerlukan rumah yang sementara gitu untuk menenangkan diri, silakan berikan gitu. Tapi lebih penting dapatkan penanganan medis ya, dapatkan edukasi medico-legal gitu dari rumah sakit, itu lebih penting gitu. Dapatkan bantuan.
0: Oke, baik. Kita beralih ke WhatsApp dokter. Ada pertanyaan dari Bu Lilis di kilometer 12. Dok, kalau seorang istri mengalami kekerasan tetapi takut suaminya mengetahui dirinya berobat ke rumah sakit, apakah identitas pasien tetap dirahasiakan?
1: Iya. Identitas pasien itu pasti akan dirahasiakan. Itu kode code of conduct di dalam rumah sakit, bahwa semua pasien itu dilindungi kerahasiaannya gitu. Jadi mau dari identitasnya, nomor telepon, alamat, itu dilindungi. Jadi kalau misalnya contohnya tiba-tiba ada pelaku yang datang, benar gak tadi istri saya ada berobat ke sini, itu kita disclose gitu, tidak akan mengeluarkan identitas pasien dan sebagainya.
0: Oke, ini masih dari Bu Lilis. Bagaimana kalau korbannya adalah lansia yang mengalami kekerasan dari anggota keluarganya sendiri nih dokter?
1: Termasuk dalam lingkup KDRT. Jadi korban KDRT itu bisa suami, bisa istri, bisa anak, bisa pembantu atau orang tua yang memang tinggal serumah di rumah tersebut gitu. Jadi masuk dalam ruang lingkup KDRT, masuk dalam undang-undang ini gitu ya, undang-undang KDRT, tadi jadi bisa melaporkan kasus tersebut, bisa mendapatkan penanganan medis kasus tersebut.
0: Oke, baik. Ini juga pertanyaan dari WhatsApp dari Vera di Bukit. Saya seorang tetangga dan sering dengar nih pertengkaran disertai suara kekerasan. Apa yang sebaiknya dilakukan tanpa memperburuk keadaan?
1: Jadi berikan bantuan yang bisa diberikan kepada korban gitu ya. Tapi sebaiknya mencegah konflik juga ya. Jangan pas lagi panas-panasnya kita datang gitu melerai gitu ya. Jangan seperti itu. Tapi pada saat sudah agak tenang, datangin korban gitu. Apa yang bisa saya bantu gitu. Dengarkan masalahnya apa gitu. Berikan masukan atau nasihat untuk mendapatkan bantuan secara medis, secara psikologis, atau bantuan secara hukum tadi.
0: Oke, baik. Tapi ini kami penasaran ya dokter, ada nggak kasus ya, pengalaman mungkin ya dokter di lapangan ketika seseorang ini setuju untuk melakukan visum tadi, melaporkan, tapi di tengah-tengah jalan malah mencabut laporannya gitu.
1: Banyak kasus yang kita dapat seperti banyak itu ya. Juga. Ya. Jadi sudah mau melaporkan, sudah melaporkan malah gitu, tapi pada saat treatment lagi diperbaiki kondisi psikologisnya, tiba-tiba dibujuk sama pelaku gitu ya, dibujuk sama pelaku kemudian mencabut laporan gitu. Tapi gak apa-apa, kita tidak pernah menyerah gitu, jadi kita tetap mengedukasi gitu, karena tadi yang namanya KDR itu bisa terjadi dalam bentuk siklus gitu, dalam bentuk jadi sekarang dia tenang, dia memberikan hadiah, dia menyenangkan, kemudian dia bertobat dan sebagainya. Tapi bisa terjadi lagi gitu, dan itu adalah hal yang kita maklumin gitu. Jadi kalau misalnya nanti terjadi lagi, silakan dapatkan lagi bantuan medis gitu. Kita edukasi lagi, kita berikan pendampingan psikologis dan sebagainya.
0: Oke, baik. Dan dokter, karena lintas waktu juga hampir menunjukkan pukul 11 ya waktu Indonesia Barat, mungkin ini ada dua pertanyaan terakhir nih dokter. Jika ada seseorang yang saat ini sedang mengalami kekerasan dalam rumah tangga tetapi masih ragu untuk mencari pertolongan, apa yang ingin dokter sampaikan kepada mereka?
1: Jangan ragu, jangan ragu, kuatkan diri, kuatkan mental untuk mendapatkan bantuan. Ya, intinya cari bantuan medis terlebih dahulu gitu, untuk pelaporan, untuk apa dan sebagainya boleh menyusul gitu. Tapi yang penting cari mendapatkan bantuan medis dulu, karena luka-luka yang terjadi pada tubuh itu bisa menyembuh, bisa menghilang gitu. Kondisi psikis kita juga bisa berubah gitu. Jadi yang utama jangan diam, dapatkan bantuan gitu, datangin pihak-pihak, contohnya datangin ke rumah sakit, ke Women Incident Crisis Center.
0: Baik, dan terakhir dokter, bagaimana harapan dokter nih terhadap layanan penanganan korban KDRT di Indonesia ke depan nih, agar semakin mudah diakses dan mampu memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi korban?
1: Ya, jadi semoga ke depannya layanan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, korban-korban kekerasan pada perempuan dan anak, mendapatkan pelayanan yang terbaik di rumah sakit, diutamakan gitu. Dan pelayanan terpadu terhadap pasien-pasien dan korban ini dilaksanakan di semua tingkat rumah sakit.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak ya Dr. Adiba ya. Sama-sama. Informasinya, imbauannya luar biasa sekali hari ini ya. Terima kasih banyak dokter sudah menyempatkan waktunya juga untuk hadir di Pro 1 RRI Palembang. Selamat bertugas kembali.
1: Terima kasih, Gam.
0: Baik, dokter saya izin akhiri ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik, pendengar demikian tadi Dialog Indonesia Sehat bersama dengan Dr. Nur Adibah SPFM, dokter spesialis forensik Departemen Medik Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, dengan tema yang kami hadirkan yaitu layanan holistik penanganan korban KDRT di rumah sakit. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami ya, baik melalui pesan WhatsApp, telepon maupun melalui YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Setelah ini masih akan ada rangkaian dinamika olahraga yang akan kami hadirkan untuk Anda, jadi pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baru saja Anda dengarkan Indonesia Sehat. Indonesia Sehat, saatnya bergerak bersama. Sehat untuk semua, maju untuk bangsa.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Besiktas amankan kemenangan babak kualifikasi leg pertama atas Mithyland di Liga Eropa. Tujuh wakil Indonesia lolos ke perempat final di China Open 2020.

0: Pendengar pemirsa, kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari sepak bola mancanegara di mana Besiktas meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mighty Land di leg pertama kualifikasi Liga Eropa dini hari tadi. Tim tamu harus bermain dengan 10 orang sejak menit 15 setelah Friday Etim mendapat kartu merah. Besiktas langsung memanfaatkan keunggulan dengan jumlah pemain melalui gol spektakuler dari Orkun Kokcu di tepi kotak penalti yang ternyata melengkung ke sudut atas gawang. Pelatih Besiktas Vincenzo Italiano menyatakan puas dengan performa tim.
1: Pinge dall'inizio fino alla fine.
2: Tapi saya sangat puas dengan apa yang saya lakukan dengan tim ini dengan kualitas dan perhatian ini. Tapi kami masih ada waktu untuk melakukan apapun untuk dipersiapkan di laga selanjutnya.
1: Così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
0: Leg kedua akan digelar di kandang Mighty Land yang akan berlangsung pada 31 Juli mendatang. Besiktas membawa keunggulan 1-0 ke Denmark.

0: We've got a chance here.
1: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, it's directly at the goalkeeper.
2: Di laga lainnya, laga perdana Marco Silva dan Benfica diwarnai kekecewaan. Setelah mereka kalah dari Saint Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027 di Cupin Park, Swiss dini hari tadi. Selengkapnya kita simak laporan dari Nurdiansyah.
1: This is Lallana.
3: Aliou Baldé agora ele dispara para um gol incrível. Que golaço de Aliou Baldé!
4: Pertandingan perdana Benfica bersama pelatih terbaru mereka, Marco Silva, dibuka dengan kekalahan 1-2 atas klub asal Swiss FC Saint Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri Cupin Park, Swiss, dini hari tadi, Saint Gallen, tim yang tidak diunggulkan, justru mendominasi pertandingan sejak awal. Aliou Baldé nyaris mencetak gol pada menit kedua dan pada menit ke-12. Upaya ketiga striker tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-37. Ia membuka skor dengan penyelesaian yang menakjubkan, melepaskan tendangan ke sudut atas gawang dari sudut yang sangat sempit. Hal itu tampaknya menjadi peringatan yang dibutuhkan Benfica yang berhasil menyamakan kedudukan 1 menit sebelum jeda melalui gol Rafa Silva. Ia tidak menyia-nyiakan peluang setelah menerima umpan terobosan dari Vangelis Pavlidis. Tim asuhan Marco Silva itu lebih menguasai permainan setelah jeda, lebih sering menguasai bola dan terlihat lebih berpeluang mencetak gol sepanjang sebagian besar waktu. Namun, mereka tidak mampu menciptakan banyak peluang yang jelas. Celakanya, dengan sisa 10 menit pertandingan, bek Saint Gallen, Tom Gall, menyundul bola tendangan bebas di tiang jauh untuk membawa Saint Gallen kembali unggul. Raksasa Portugal, Benfica, tidak mampu mencetak gol penyeimbang hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa Benfica kekurangan pemain untuk meningkatkan intensitas permainan. Kami melakukan beberapa kesalahan, terutama dalam mengatasi tekanan awal lawan. Kami tahu mereka akan menyerang seperti itu. Kami kekurangan pemain untuk mengarahkan bola melewati garis tekanan pertama. Dari situ, kami mulai menunjukkan permainan terbaik kami. Hal itu terjadi sekali atau dua kali, dan kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Dan dari beberapa kali percobaan kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Kami harus lebih berkualitas dan lebih tenang dalam mengambil keputusan.

Kami tidak ingin melakukan segalanya dengan terburu-buru. Gelandang St. Gallen Lukas Gottler mengatakan bahwa St. Gallen ingin menunjukkan kekuatannya dalam 15 menit pertama. Kami ingin menunjukkan apa yang menjadi kekuatan kami dalam 15 menit pertama, apa yang membuat St. Gallen istimewa. Kami sudah berada di sini selama 7 tahun dan menurut saya itulah identitas kami, yaitu menghadirkan intensitas di lapangan. Dan mungkin itulah yang membuat mereka terkesan. Dan yang terpenting, menurut saya, kami tampil sangat dominan saat St. Gallen berhadapan dengan Benfica. Pelatih terbaru Benfica, Marco Silva, kini harus memimpin timnya meraih kemenangan di putaran kedua untuk menghindari tersingkir dini dari Liga Eropa dan awal yang buruk dalam masa jabatannya. Laga putaran kedua antara Benfica dengan St. Gallen ini akan berlangsung di Estadio da Luz, Portugal pada hari Jumat pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

0: Dan di sisi lain, nama Elliot Anderson, gelandang baru Manchester City senilai 116 juta euro dari Nottingham Forest, memicu kontroversi dengan menyebut City sebagai raja kota Manchester. Pemain 23 tahun ini menolak Manchester United demi bergabung dengan City di bawah pelatih Enzo Maresca. Pernyataan ini menjadi sindiran atas dominasi City di Premier League selama satu dekade. Dan Anderson tidak sabar untuk ikut serta dalam derby Manchester dan keputusannya memilih City ketimbang United menjadi sorotan utama. Ia bahkan menyatakan City selalu menjadi raja Manchester selama ia mengenal kota ini.
1: Itu adalah salah satu derby terbesar di dunia. Dan selama yang saya tahu, Manchester City selalu menjadi raja Manchester. Jadi, ini akan menjadi acara yang hebat dan saya tidak sabar untuk terlibat dalam hal seperti itu.
0: Anderson akan menjalani laga derby perdananya pada 13 September di Old Trafford.

0: Kita ke kabar lintasan balap. Nama Kimi Antonelli tetap memimpin klasemen F1 setelah kemenangan keenamnya di GP Belgia. Mercedes mewaspadai Ferrari dengan pesaing utama di GP Hungaria pada minggu nanti, di mana Lewis Hamilton memburu kemenangan ke-9 di sirkuit Hungaroring. Antonelli ingin menyelesaikan akhir pekan dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas. McLaren dan Red Bull juga diprediksi ikut bersaing. Antonelli datang ke Budapest dengan percaya diri. Namun, Mercedes tidak ingin lengah.
1: Good first half. Very happy. Of course.
2: Masih ada akhir pekan tersisa di mana kami ingin menyelesaikannya dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas dengan bahagia. Tapi sekarang jelas bagus, lebih dari yang kami harapkan. Kita harus terus menjalankan ini, terus meningkatkan standar. Jadi saya menantikan akhir pekan ini dan paruh kedua musim.
1: Yeah, looking forward to this weekend, summer break and then second half.
0: Di sisi lain, George Russell gagal finish di Belgia setelah insiden dengan Hamilton. Sementara Ferrari menjadi ancaman terbesar di Hungaroring.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kali ini kita akan memberikan informasi terkait olahraga tanah air dari ArenaNet. 4 dari 7 wakil Indonesia lolos ke perempat final China Open 2026. Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri menang 2 game langsung 21-19, 21-11 dan Takumo Nomura, Yuichi Shimogami dari Jepang, serta Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum menang rubber game atas Lauren Lam dan Allison Lee dari Amerika Serikat dalam 67 menit. Jonathan Christie menyingkirkan Loh Kin Yeo Singapura lewat rubber game dalam 52 menit. Sementara Putri Kusuma Wardani mengalahkan Busanan Ong Bam Rungpan dari Thailand dengan 2 game langsung. 3 wakil Indonesia lainnya harus gugur di babak 16 besar. Pertandingan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Sangzhou. Dan kemenangan-kemenangan ini tentunya memastikan Indonesia masih memiliki peluang di 4 sektor. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Perjuangan berlanjut ke babak perempat final.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kali ini menuju sepak bola tanah air, Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan memastikan Stadion Pakansari siap menyambut para supporter dan menjamin kenyamanan seluruh elemen pertandingan. Pemasangan nomor kursi dilakukan di tribun untuk mencegah penumpukan penonton. Perbaikan atap selesai lebih cepat dalam melindungi dari cuaca ekstrim dan fasilitas pemain seperti locker room juga telah diverifikasi memenuhi regulasi. Stadion akan digunakan untuk dua pertandingan grup A, Indonesia melawan Kamboja yang berlangsung 27 Juli dan Indonesia Vietnam di tanggal 3 Agustus mendatang.
1: Rekomendasi dari PSSI yang harus kita perbaiki dan segala macamnya, dan sesuai dengan perintah Pak Bupati kepada kami untuk terus Pakansari dilakukan perbaikan-perbaikan untuk jelang Piala AFF ini. Nah, terutama kaitan dengan atap, Pak Bupati kemarin menyampaikan ke saya, ke kita, ke Suara untuk diselesaikan di tanggal 21, dan alhamdulillah atap di tanggal 21 Juli kemarin sudah selesai, tinggal perapian-perapiannya saja. Kemudian juga kaitan dengan tribun, kita sudah sudah kita berikan nomor kursi ya, saran dari PSSI juga kursinya harus dikasih nomor supaya untuk memudahkan para penonton untuk.
0: Diaspora bersama PSSI menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar stadion dalam mengantisipasi kemacetan jelang kick off. Semua fasilitas utama serta penunjang telah siap dan fokus pada kenyamanan dan standar internasional. Keamanan atap dan fasilitas pemain menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran turnamen. Stadion Pakansari bahkan siap diuji kelayakannya dalam pertandingan-pertandingan ini.

0: Sementara itu, Persija Jakarta resmi mendatangkan kiper timnas Nadeo Argawinata dari Borneo FC dengan kontrak 5 tahun hingga 2031. Sebagai strategi utama mewujudkan target juara Super League 2026-2027. Persija menukar Aditya Warman dengan Ibrah Ohorola ke Borneo FC untuk menebus sisa kontrak Nadeo, dan kehadiran Nadeo membuat pos kiper sangat kompetitif dengan Andri Tani Ardiasa yang baru saja perpanjang kontrak dan juga Sirus Margono dikabarkan akan dipinjamkan. STY memiliki fondasi pertahanan kokoh dan menerapkan gaya bermain lebih solid serta pragmatis sepanjang musim.
1: Tadi kehadiran pemain sekelas Nadeo, yang merupakan tim nasional tentu menjadi tambahan yang sangat penting, ditambah lagi dengan bergabungnya Akil, saya rasa pertahanan kami kini menjadi jauh lebih kuat. Saya yakin Nadeo juga akan memberikan kontribusi besar, agar tim bisa meraih hasil yang lebih baik.
0: Bergabungnya Nadeo menyusul nama-nama besar yang cukup akrab Sintayong di timnas, seperti Pranata Arhan, Rizky Rido, dan Witan Sulaiman.

0: Dari sepak bola kita ke arena voli. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toran, fokus mencari komposisi terbaik dan membenahi kondisi fisik pemain melalui CV Cup 2026 dan persiapan Asian Games 2026. Kondisi fisik pemain dinilai belum ideal karena jadwal padat dan kelelahan. Sementara serangan masih kurang bertenaga dan pemain belum tampil lepas. Turnamen ini dimanfaatkan jadi ajang uji coba serta penyempurnaan.
1: Nah, ini yang sesuai kita planifikasi. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina. Kondisi yang sekarang masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Ini waktu pas ini buat Asian Games, cuma kondisi masih belum.
0: Timnas Indonesia saat ini berlaga di CV Cup dengan menghadapi Filipina Jakarta Velodrome malam nanti. Dengan harapan mampu menjadi juara kandang sendiri, Toran juga berharap melalui turnamen ini tim dapat menemukan komposisi terbaik serta meningkatkan performa untuk menghadapi Asian Games. Evaluasi menyeluruh dilakukan dalam memastikan tim siap bersaing di level yang tertinggi.

0: Informasi lainnya, Chief Domi Chong dari Indonesia untuk Asian Games 2026, Todotua Pasaribu menargetkan Wushu meraih 1 hingga 2 medali emas. Mengingat konsistensi cabang dari level tersebut di Asia. Dan target ini disampaikan setelah meninjau langsung sesi latihan atlet Wushu di GBK Arena. Sementara itu, basket 3-on-3 ditargetkan lolos fase grup untuk membuka peluang pesaing di perebutan medali.
1: SEA Games kemarin kan sudah ada medali yang dari dan apa namanya ya, kita pasti di Asian Games ini juga mereka juga punya kesiapan untuk bisa dapat medali. Juga begitu juga Wushu, ada beberapa nomor yang memang mungkin mendapatkan medali. Juga sebagai Wushu adalah salah satu campur yang memang kita prediksi juga pasti akan dapatkan medali, bahkan mungkin ada satu emas, satu atau dua emas nanti dari Wushu. Tapi tetap kalau kami dari CDM adalah bagaimana segala persiapan ini, mental dan fisik atlet ini juga nanti kita bisa pastikan nanti sampai di sana itu tidak terganggu kondisionalnya mereka, pergerakannya mereka, sehingga mereka benar-benar bisa fokus persiapan 1-2 hari ini bertanding dan mungkin pada saat pertandingan.
0: Asian Games 2026 menjadi ajang pembuktian bagi kedua cabang olahraga ini dan persiapan terus dimatangkan untuk bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan.

0: Di informasi terakhir, kali ini adalah kejuaraan bergengsi di Perdana Bumi Datataka yang menggelar PESER International Table Tennis Championship 2026. Diikuti sebanyak 161 petenis meja berkualitas dari RRI Samarinda, informasinya disampaikan oleh Randy Fahlepi Kusuma.
1: Dalam rangka menggaungkan sport tourism, pelaksanaan kejuaraan tingkat internasional yakni PASER International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 resmi berkulir setelah dibuka oleh Bupati PASER Fahmi Padli pada Senin 20 Juli 2026 kemarin di Gor Sadurengas Tanah Grogot. Event ini mempertandingkan sebanyak 9 kategori dari usia 13 tahun hingga tingkat veteran. Kemudian diikuti sebanyak 161 atlet dari 32 persatuan tenis meja yang berasal dari Lampung, Jakarta, Bandung, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, dan Kabupaten Pasir sebagai tuan rumah. Selain itu juga turut dimeriahkan peserta dari luar negeri berasal dari Kamboja, Filipina, India, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Ketua Umum PB PTMSI, Peter Layar Dilai, yang hadir langsung di arena Gor Sadurengas menyampaikan apresiasinya terhadap PASER yang telah menyelenggarakan event bergengsi skala internasional tersebut dengan total hadiah yang sebesar hingga 600 juta rupiah. Ia mengaku event ini masuk menjadi salah satu kalender event PB PTMSI sehingga besar harapannya para atlet yang bertanding untuk benar-benar menunjukkan potensinya agar bisa menjadi atlet yang lebih profesional ke depannya.
2: Anak-anak atlet, pesan saya dapat bermain dengan baik dan serius sehingga dapat terutama dari Kabupaten Pasir ini sangat banyak saya lihat atletnya dapat mengukur bagaimana potensi anak-anak kita terhadap skill daripada atlet-atlet dari luar maupun yang dari provinsi lain yang mengikuti kegiatan hari ini. Dan juga kepada anak adik-adik sekolah dan para guru olahraga dapat menjadikan kejuaraan ini sebagai motivasi untuk mencintai olahraga tenis meja terutama untuk di Kabupaten Pasir ini sehingga komunitas tenis meja maupun prestasi tenis meja ini bukan hanya dapat meningkat untuk di Kalimantan Timur tapi bahkan bisa menjadi salah satu atlet yang mengharumkan merah putih di kancah internasional.
1: Sementara itu, Bupati Pasir Fahmi Fadli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PB PTMSI yang menyempatkan hadir pada event tenis meja internasional perdana di Bumi Datataka tahun 2026 ini. Menurutnya, kesuksesan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat Kabupaten Pasir untuk dapat kembali menggulirkan event baik tingkat nasional maupun internasional di tahun berikutnya.
3: Suksesnya acara ini akan menjadi penyemangat bagi kami di Kabupaten Pasir agar lebih giat melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami juga memohon masukan, kritik dan saran perbaikan turnamen internasional ini karena ini merupakan event yang pertama kali kami adakan dalam skala internasional. Khusus tenis meja untuk tahun ini kami adakan dan insya Allah kami pemerintah kabupaten akan komitmen Pak Ketum melaksanakan pertandingan tenis meja ini setiap tahun baik itu internasional maupun nasional dan tentunya dengan hadiah yang juga akan kita tingkatkan. Dan ini merupakan peran aktif sekaligus juga sumbangsih Kabupaten Pasir untuk pertenis mejaan Indonesia. Semoga dengan pelaksanaan turnamen ini, tenis meja akan menghasilkan bibit-bibit yang potensial untuk menjadi atlet-atlet tenis meja skala nasional maupun internasional.
1: Melalui perhelatan PASER ITTC 2026 ini, Fahmi menyampaikan besar harapannya bisa menjadi kalender event dari pusat jika digelar setiap tahunnya dalam mendukung Kabupaten PASER menggaungkan sport tourism. RRI Randy Fahlepi Kusuma melaporkan.
0: Informasi tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini, namun dipastikan kami akan hadir dengan informasi dinamika olahraga yang lebih update di pukul 15 nanti. Dan Anda bisa mengikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat siang dan salam olahraga.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah ikuti bersama dinamika olahraga bersama Programa 3 RRI. Tentunya pendengar ya, masih dalam rangkaian Palembang siang ini bareng Ega di hari Jumat 24 Juli 2026 dengan berbagai informasi dan juga hiburan yang akan kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, kami informasikan juga pukul 12 nanti ya, seperti biasa akan ada info pas jam. Lalu kemudian kita juga akan mendengarkan kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya nanti ya, tepat di pukul 12 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga tentunya kita akan ikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Agung Kota Palembang. Jadi nanti ya, untuk mendengarkan siaran langsung sholat Jumat dan juga khutbah di Masjid Agung Palembang. Lalu nanti seperti biasa pukul 13 ya, kita akan lanjut dengan warta berita siang dengan informasi-informasi terupdate yang sudah dirangkum oleh tim redaksi RRI Palembang. Dan nanti pukul 13.30 juga kebersamaan kita akan dilanjutkan dalam program Indonesia Banget. Nah, kira-kira di Indonesia Banget kita ngobrolin apa nih? Boleh ya, kalau ada ide boleh juga chat Ega di 0821-7927-9090. Dan pendengar ya, beragam informasi dan juga hiburan akan kami terus hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh

0: Kamu pernah perhatiin gak sih kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.
1: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pas jam Prusat.
2: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Ega Duyanti, inilah info selengkapnya. Petugas Sensus Ekonomi 2026 menggunakan aplikasi Fasi Mobile untuk melakukan pencacahan secara digital. Sistem ini mempercepat pendataan, mengurangi penggunaan kertas, dan meningkatkan akurasi hasil sensus. Data dasar rumah tangga telah tersedia dalam aplikasi sehingga petugas hanya melakukan verifikasi dan memperbarui informasi jika ada perubahan. Perubahan seperti anggota keluarga meninggal, pindah domisili, atau anggota baru langsung dicatat berdasarkan hasil wawancara. Fasi Mobile juga mendata kegiatan ekonomi rumah tangga serta memudahkan pemantauan hasil pencacahan. BPS telah menggunakan aplikasi ini sejak 2024 untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat pengolahan data, dan mendukung penyusunan kebijakan berbasis data yang akurat. Informasi selanjutnya, pendengar, PT Kereta Api Indonesia Persero Divre 3 Palembang menggelar Children Day Festival 2026 di Stasiun Kertapati untuk memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Kegiatan ini bertujuan mengenalkan dunia perkeretaapian dan mengedukasi anak-anak tentang keselamatan sejak usia dini. Sebanyak 30 siswa sekolah dasar mengikuti lomba mewarnai serta berbagai kegiatan edukatif. Peserta juga belajar proses perjalanan dengan kereta api, mengenal profesi di KAI dan mendapat edukasi keselamatan di lingkungan perkeretaapian. KAI berharap kegiatan ini membentuk anak-anak menjadi agen keselamatan di lingkungan sekitarnya. Melalui festival ini, KAI menegaskan komitmennya menghadirkan edukasi berkelanjutan sekaligus mendukung transportasi publik yang aman dan nyaman. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang.

Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Tahukah Anda bahwa akikah memiliki sejarah panjang dalam ajaran Islam? Sejak masa Nabi Muhammad SAW, akikah telah dicontohkan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah atas kelahiran seorang anak. Ibadah ini bukan sekedar tradisi, melainkan sunnah mu'akad yang sangat dianjurkan bagi orang tua yang mampu. Lebih dari sekedar menyembelih hewan, akikah mengandung makna yang begitu mulia. Di dalamnya terdapat ungkapan syukur kepada Allah, doa untuk kebaikan sang buah hati, kepedulian sosial melalui berbagi makanan, serta upaya mempererat tali silaturahmi dalam keluarga dan masyarakat. Seiring perkembangan zaman, tata cara pelaksanaan akikah memang semakin praktis. Namun esensi ibadahnya tetap sama, yaitu menjalankan syariat dengan penuh keikhlasan dan kepedulian sosial. Jadi, akikah bukan sekedar rangkaian acara setelah kelahiran saja, melainkan warisan sunnah yang syarat makna dan menjadi wujud syukur, lalu mempererat kebersamaan dan membawa keberkahan bagi keluarga.

0: Baik pendengar, segera kita ikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Cahyo Wikramo Palembang.
1: Dimuliakan Allah, sebentar lagi khatib akan menyampaikan kedua khutbahnya di atas mimbar. Berkenaan dengan itu, Rasulullah SAW melarang kita berkata-kata, berbisik, menyuruh diam, dan lain sebagainya. Barang siapa yang masih melakukannya, maka Jumatnya sia-sia. Oleh karena itu, diam kita, dengar dengan hati yang menerima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima seluruh rangkaian ibadah Jumat kita dengan penerimaan terbaik di sisinya. Amin. Allahumma amin.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Alhamdulillah alladhi hadana lil iman wa sharaha suduna lil islam wa ja'ala fi dhikrihi hayatil qulub wa fi ta'atihi sa'adatid dunya wal akhirah. نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن التقوى خير الزاد ليوم المعاد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ketakwaan bukan hanya tampak dari banyaknya amal yang kita kerjakan. Bukan pula sekedar dari panjangnya tasbih yang kita baca. Bukan hanya dari seringnya kaki kita melangkah ke masjid, tetapi ketakwaan yang sejati adalah ketika hati kita tetap hidup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amal manusia pada akhirnya bergantung kepada keadaan hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya qalbuh." Artinya, ketahuilah dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itulah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika hati kita baik, maka lisan kita akan baik, pandangan akan terjaga, akhlak akan indah, keluarga akan terasa hangat, ibadah akan terasa nikmat. Namun sebaliknya, jika hati rusak, maka meskipun tubuh masih sehat, meskipun harta melimpah, meskipun kedudukan tinggi, hidup tetap terasa sempit. Karena itu pertanyaan terbesar bagi seorang mukmin bukanlah bagaimana keadaan hartaku, bagaimana pekerjaanku, bagaimana kedudukanku, tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana keadaan hatiku hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita hidup di zaman yang luar biasa. Segala sesuatu menjadi lebih mudah. Dalam hitungan detik kita dapat mengetahui berita dari seluruh dunia. Dalam satu genggaman tangan manusia dapat melihat ribuan informasi yang didapatnya. Teknologi berkembang dengan sangat cepat. Tetapi di balik semua kemajuan itu,
ada sesuatu yang perlahan menghilang dari kehidupan manusia, yaitu kepekaan hati. Hari ini manusia semakin mudah marah, semakin mudah mencaci, semakin mudah menyebarkan kebencian, semakin sulit untuk meminta maaf, semakin sulit menerima nasihat, dan semakin sedikit menangis karena perbuatan dosa yang dikerjakan. Kita mendengar berita kematian hampir setiap hari, tetapi mengapa hati kita hanya tersentuh hanya beberapa saat? Mengapa setelah takziah selesai, setelah jenazah dimakamkan, kita kembali tenggelam dalam kesibukan dunia, seolah-olah kematian itu tidak akan pernah datang kepada kita? Kita membaca Al-Quran, tetapi terkadang hanya mata yang bergerak. Hati tetap sibuk memikirkan dunia. Kita berdiri dalam sholat, tetapi pikiran berkelana kemana-mana. Tubuh kita menghadap kiblat, namun hati kita menghadap urusan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengapa semua itu terjadi? Apakah manusia kekurangan ilmu? Tidak. Apakah karena manusia kekurangan teknologi? Juga tidak. Masalah terbesar manusia hari ini adalah hatinya mulai kehilangan dalam menjalani kehidupan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sekarang mari kita berhenti sejenak. Mari kita tinggalkan sebentar segala urusan dunia. Mari kita jujur kepada diri kita sendiri. Coba tanyakan kepada hati kita masing-masing, apakah hati kita masih hidup? Apakah ketika mendengar ayat-ayat Allah, hati kita masih bergetar? Apakah ketika kita melakukan perbuatan dosa, hati kita menyesal? Apakah ketika mendengar azan, hati kita masih merasa dipanggil oleh Allah? Apakah kita melihat kematian, kita masih ingat bahwa suatu hari kita pun akan menyusul? Ataukah semua itu sudah kita anggap biasa saja? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada satu musibah yang lebih besar daripada kehilangan harta, lebih besar daripada kehilangan jabatan, bahkan lebih besar daripada kehilangan kesehatan, yaitu ketika seseorang kehilangan kehidupan hatinya. Karena tubuh yang sakit masih bisa kita obati. Harta yang hilang masih bisa kita cari. Tetapi hati yang mati, seringkali pemiliknya tidak sadar diri. Ia sedang sakit. Ia masih tertawa. Ia masih bekerja. Ia masih bergaul. Bahkan mungkin ia masih beribadah. Tetapi hatinya perlahan menjauh dari Allah. Inilah musibah yang paling seharusnya kita khawatirkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Barangkali sebagian kita berpikir, bukankah hati yang mati itu hanya milik orang yang jauh dari agama? Bukankah hati yang keras itu hanya milik orang yang tidak mengenal Allah? Ternyata tidak, saudara-saudaraku sekalian. Al-Quran memberikan pelajaran yang sangat mengejutkan bagi kita semua. Allah tidak pernah menegur orang kafir dalam ayat yang akan kita baca. Allah justru menegur orang-orang yang beriman kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq?" Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah diturunkan? Al-Hadid ayat 16. Perhatikan saudaraku, Allah tidak berkata, wahai orang-orang kafir, tetapi Allah berkata, wahai orang-orang yang beriman. Artinya, hati yang bisa mengeras bisa menimpa siapa saja. Bahkan orang yang masih sholat, orang yang mengerjakan puasa, orang yang masih datang ke masjid,
masih membaca Al-Quran. Karena itu yang harus kita takutkan punya bukan dosa yang tampak, tetapi dosa-dosa yang perlahan membuat hati kita kehilangan cahaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka sebelum kita bertanya bagaimana keadaan dunia kita, mari kita bertanya lebih dahulu bagaimana keadaan hati kita. Karena ketika hati hidup, maka hidup akan terasa indah meskipun sederhana. Namun ketika hati mati, dunia yang luas pun akan terasa sempit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat yang baru ana bacakan, kita dengarkan, bukanlah ayat yang turun kepada orang-orang musyrik, bukan pula kepada orang-orang munafik, tetapi Allah turunkan untuk orang-orang yang beriman kepadanya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kerasnya hati bukanlah penyakit yang hanya mengancam orang-orang yang jauh dari agama. Ia juga dapat mengancam seorang muslim yang lalai menjaga hubungan hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini merupakan teguran Allah kepada sebagian sahabat Nabi ketika telah berlalu beberapa tahun sejak turunnya wahyu. Seiring berjalannya waktu, sebagian hati mereka mulai kehilangan semangat, kehusukan mulai berkurang, dan perhatian terhadap Al-Quran tidak sekuat dahulu. Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai panggilan kasih sayang agar mereka kembali menghidupkan hati mereka. Perhatikan kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Jika generasi sahabat, generasi terbaik yang kita anggap masih diingatkan agar tidak membiarkan hati mereka mengeras, lalu bagaimana dengan kita yang setiap hari dikelilingi oleh berbagai godaan dunia, yang sejak bangun tidur hingga menjelang tidur mata kita dipenuhi dengan layar, telinga kita dipenuhi dengan suara, dan pikiran kita dipenuhi dengan urusan dunia. Bukankah kita lebih membutuhkan peringatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini? Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa secara umum hati manusia terbagi menjadi tiga keadaan. Yang pertama, qalbun salim, hati yang sehat. Inilah hati yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Hati yang sehat bukan berarti tidak pernah berbuat dosa, tetapi hati yang setiap kali tergelincir segera bertaubat untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, qalbun marid, hati yang sakit. Inilah hati yang masih mengenal kebenaran, tetapi ia sering kalah oleh hawa nafsu. Hari ini bertaubat, besok mengulang lagi dosa yang sama. Hari ini menangis, besok kembali lalai. Hati seperti ini masih memiliki harapan, karena penyakit bisa disembuhkan selama pemiliknya mau untuk kembali kepada Allah. Yang ketiga, qalbun mayyit, hati yang mati. Inilah yang paling kita takutkan. Hati yang mati bukan berarti seseorang berhenti bernapas, bukan berarti jantungnya berhenti berdetak, tetapi ia tidak lagi merasakan nikmatnya sebuah ketaatan dan tidak lagi merasa pedih ketika melakukan perbuatan maksiat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bayangkan seseorang yang tangannya mati rasa ketika terkena api, ia tidak merasakan panas. Apakah itu pertanda baik? Tidak, justru itulah tanda bahwa sarafnya telah rusak. Demikian pula hati,
ketika seorang berdusta tetapi tidak merasa bersalah, ketika ia memakan yang haram tetapi tidak merasa takut, ketika ia meninggalkan sholat tetapi tidak merasa kehilangan, sesungguhnya bukan dosa itu yang paling berbahaya. Yang lebih berbahaya adalah hati yang sudah kehilangan rasa. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Seringkali kita berpikir, kalau seseorang banyak berbuat dosa, maka hidupnya pasti langsung hancur. Ternyata tidak selalu demikian. Ada orang yang tetap sehat, tetap kaya, tetap sukses, padahal ia terus berbuat maksiat. Mengapa? Karena hukuman Allah tidak selalu berupa hilangnya harta. Kadang-kadang hukuman yang paling berat justru tidak terlihat oleh mata. Allah mencabut rasa nikmat dalam beribadah. Allah mencabut kehusukan dalam sholat. Allah mencabut ketenangan dalam hidup. Allah membiarkan seseorang tertawa, padahal hatinya kosong. Ia memiliki segalanya, tetapi tidak pernah merasa cukup. Ia dikelilingi orang banyak, tetapi merasa sepi. Ia memiliki rumah yang besar, tetapi tidak menemukan ketenangan di dalamnya. Mengapa? Karena ketika hati menjauh dari Allah, tidak ada satupun kenikmatan dunia yang mampu mengisinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mengingatkan bahwa hati bisa sakit, beliau juga menjelaskan bagaimana hati itu perlahan akan menjadi gelap. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal abda idza akhta'a khatinatan nukitat fi qalbihi nuqtatan sauda, fa in huwa naza'a wastaghfara wa taba suqida qalbuh, wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbuh." Artinya, sesungguhnya apabila seorang hamba melakukan suatu perbuatan dosa, maka akan ditorehkan satu titik hitam di dalam hatinya. Jika ia berhenti, beristighfar, bertaubat kepada Allah, maka hatinya akan dibersihkan. Namun jika ia mengulangi dosanya, titik hitam itu akan bertambah sehingga menutupi seluruh hatinya. Subhanallah, saudaraku sekalian. Perhatikan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Beliau tidak mengatakan bahwa satu dosa langsung mematikan hati, tetapi satu titik, lalu satu titik lagi, lalu satu titik lagi kita kerjakan, sampai akhirnya yang hitam lebih banyak daripada yang bercahaya. Inilah sebabnya tidak ada hati yang mati secara tiba-tiba. Ia mati karena dosa yang dianggap biasa. Ia mati karena taubat yang terus ditunda. Ia mati karena nasihat yang terus diabaikan. Ia mati secara perlahan-lahan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 5 jalan untuk menghidupkan hati yang mati. Yang pertama, perbanyak taubat sebelum terlambat. Yang kedua, mari kita jadikan Al-Quran sebagai cahaya hati ketika kita membacanya. Yang ketiga, kurangi kebisingan dunia. Yang keempat, perbanyak mengingat kematian. Dan yang terakhir, berkumpullah bersama orang-orang yang soleh. Karena hati, saudara-saudaraku sekalian, sangat mudah tertular. Jika kita terus bersama orang yang lalai, lambat laun kita ikut lalai. Tetapi jika kita sering duduk bersama orang-orang yang mengingatkan kita kepada Allah, maka hati kita akan terus hidup. Iman itu menular, semangat ibadah itu menular, akhlak mulia pun menular. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa seseorang akan mengikuti agama sahabat dekatnya. Maka pilihlah lingkungan
yang mendekatkan diri kita kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, jika malam ini Allah mencabut nyawa kita, apa yang kita paling kita sesali? Apakah kita menyesali kurangnya harta? Atau kurangnya sujud kepada Allah? Apakah kita menangisi mobil yang belum sempat kita beli? Atau taubat yang terus kita tunda? Tidak ada seorang pun saudaraku yang di dalam sakaratil mautnya berkata, seandainya aku punya rumah yang lebih besar. Tetapi betapa banyak manusia yang berkata, ya Allah, berikan aku kesempatan kembali ke dunia walaupun sesaat saja. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ingatlah, tidak ada seorang pun yang turun ke liang lahat sambil membawa rumahnya. Tidak ada seorang pun yang dikafani bersama jabatannya. Tidak ada seorang pun yang membawa rekening dan hartanya ke alam kubur. Yang menemani kita hanyalah amal, dan amal itu lahir dari hati. Maka sebelum suatu hari orang lain akan mengangkat tubuh kita menuju ke pemakaman, pastikan saudaraku terlebih dahulu hati kita telah lebih dulu berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah mungkin khutbah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

آمين.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: 92,4 FM Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: HFMD di Provinsi Sumatera Selatan sendiri sampai saat ini 628 kasus. Dengan jumlah kasus yang tertinggi itu ada di Palembang sebanyak 118 kasus.
3: Yang menguatkan bahwa Indonesia, kita semua harus menghargai anak-anak, melindungi haknya, kemudian juga memastikan hak-haknya memenuhi, baik itu secara umum.
0: Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Total kasus flu Singapura hingga pertengahan Juli 2026 di Sumatera Selatan telah menembus angka 628 kasus. Kota Palembang mencatatkan angka penularan tertinggi dengan jumlah 118 kasus. Peringatan Hari Anak Nasional menjadi pengingat bahwa setiap anak berhak tumbuh, belajar, dan berkembang tanpa diskriminasi. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Jumat 24 Juli 2026 bersama saya Ega Dwiyanti.

0: berada di urutan teratas sebagai daerah dengan dampak terparah. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, tercatat 118 penderita ditemukan di Palembang, disusul oleh Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan 82 kasus. Sementara itu, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kota Prabu Mulih masing-masing melaporkan 78 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, Ira Prima Desa Ogatia menjelaskan, penyakit ini umumnya menyerang bayi dan anak di bawah usia 7 tahun, meskipun tidak menutup kemungkinan orang dewasa juga dapat terinfeksi. Penanganan sedini mungkin menjadi kunci utama agar kondisi penderita tidak memburuk.
1: Untuk kasus HFMD di Provinsi Sumatera Selatan sendiri sampai saat ini 628 kasus, dengan jumlah kasus yang tertinggi itu ada di Palembang sebanyak 118 kasus.
0: Masyarakat khususnya orang tua diimbau untuk mengenali tanda-tanda awal infeksi. Gejala yang sering muncul meliputi demam, timbulnya sariawan di mulut, serta munculnya ruam kemerahan pada telapak tangan dan kaki. Seringkali penderita juga mengeluhkan nyeri tenggorokan yang membuat nafsu makan menurun. Rian Apridani melaporkan.
2: Informasi selanjutnya pendengar, peringatan Hari Anak Nasional menjadi pengingat bahwa setiap anak berhak tumbuh, belajar, dan berkembang tanpa diskriminasi.
3: Peringatan Hari Anak Nasional menjadi pengingat bahwa setiap anak Indonesia berhak tumbuh aman, bahagia, dan memperoleh perlindungan serta kesempatan yang sama untuk berkembang. Melalui tema Hari Anak tahun 2026, Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan, masyarakat diajak menempatkan anak sebagai individu yang berharga, dihormati, dan didengar. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, Zaki Aslam mengatakan, seluruh pihak harus menghargai anak, melindungi hak-haknya, dan memastikan hak tersebut terpenuhi. Menurutnya, perlindungan anak harus dimulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat agar anak dapat tumbuh, berkembang, dan berkreativitas tanpa diskriminasi maupun kekerasan.
4: Hari Anak Nasional adalah program dari pemerintah yang menguatkan bahwa Indonesia, kita semua harus menghargai anak-anak, melindungi haknya, kemudian juga memastikan hak-haknya memenuhi, baik itu secara umum, mulai dari rumah, sekolah, kemudian juga sosialisasi bersama masyarakat. Jadi unsur-unsur yang terkait semuanya harus kita pastikan bahwa memberikan ruang yang baik juga kepada anak-anak untuk mereka tumbuh, kembang, berkreativitas, terhindar dari diskriminasi, kekerasan, dan lain sebagainya.
3: Selain itu, anak merupakan investasi terbaik bagi bangsa. Setiap anak, termasuk anak penyandang disabilitas, harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan, berpartisipasi di lingkungan sekitarnya, serta tumbuh di lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif. Erin Partesa melaporkan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Bupati Banyuasin tawarkan peluang investasi pada Sumatera Investment Day. Pemerintah Kabupaten Banyuasin menilai potensi perkebunan kelapa yang luas dapat dikembangkan menjadi berbagai produk bernilai tambah.
5: Kabupaten Banyuasin kembali mempromosikan potensi investasinya di tingkat nasional. Dalam ajang Sumatera Investment Day 2026 yang berlangsung di Kota Medan, Bupati Banyuasin Askolani menawarkan peluang investasi pada sektor hilirisasi kelapa sebagai salah satu komoditas unggulan daerah. Pemerintah Kabupaten Banyuasin menilai potensi perkebunan kelapa yang luas dapat dikembangkan menjadi berbagai produk bernilai tambah, di antaranya virgin coconut oil, cocoa fiber, cocoa peat, hingga berbagai produk turunan yang memiliki peluang besar untuk memenuhi pasar ekspor. Selain potensi bahan baku yang melimpah, Banyuasin juga menawarkan keunggulan berupa letak geografis yang strategis, dukungan infrastruktur transportasi, serta kemudahan layanan perizinan bagi para investor yang ingin menanamkan modal. Dalam pemaparannya, Bupati Askolani juga memperkenalkan sejumlah sektor unggulan lain yang dimiliki Banyuasin. Menurutnya, kabupaten ini merupakan salah satu sentra produksi telur dan daging ayam terbesar di Provinsi Sumatera Selatan. Di sektor pertanian, Banyuasin juga menjadi daerah penghasil beras terbesar ketiga di Indonesia dan merupakan kabupaten penghasil beras terbesar di luar Pulau Jawa. Bahkan pada tahun 2025, Banyuasin mencatat peningkatan produksi beras tertinggi secara nasional.
6: Hasil telur dan daging ayam terbesar juga di Provinsi Sumatera Selatan. Di samping itu juga ada yang paling kami unggulkan sebenarnya dari komoditas yang ada ini adalah padi. Padi kami punya penghasilan beras terbesar nomor 3.

0: di Republik Indonesia. Jadi satu-satunya kabupaten penghasil beras di luar Pulau Jawa, yaitu Kabupaten Banyuasin. Alhamdulillah 2026 kemarin, untuk peningkatan produksi pertama, jadi ranking pertama di Republik Indonesia meningkatkan produksi beras terbesar di negara Republik Indonesia.
1: Bupati Askolani mengatakan, potensi tersebut perlu didukung investasi agar mampu menciptakan industri pengolahan yang memberikan nilai tambah bagi hasil pertanian dan perkebunan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Banyuasin optimis, promosi investasi melalui Sumatera Investment Day akan membuka peluang kerjasama dengan pelaku usaha nasional maupun internasional. Kehadiran investasi baru diharapkan mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banyuasin. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.
3: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
2: Beralih ke berita selanjutnya pendengar, rangkaian kegiatan Hari Bakti ke-79 TNI Angkatan Udara menyelenggarakan layanan kesehatan gratis dan aksi donor darah di lingkungan Lanut Sri Mulyono Herlambang.
4: Ratusan warga memanfaatkan layanan kesehatan gratis dan mengikuti aksi donor darah yang diselenggarakan di lingkungan Lanut SMH Palembang. Selain itu, Bazar Murah juga menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau serta memberi kesempatan bagi pelaku UMKM lokal untuk memasarkan produknya. Komandan Lanut SMH Palembang Kolonel Penerbang Asep Wahyu Wijaya mengatakan, peringatan Hari Bakti Sosial tersebut merupakan bagian dari komitmen TNI Angkatan Udara untuk terus hadir membantu masyarakat.
5: Kita memperingati jasa-jasa para pahlawan pendahulu TNI Angkatan Udara. Juga kita sebagai penerus ini meneruskan perjuangan mereka. Salah satunya adalah dengan memperkenalkan TNI AU dan membantu masyarakat dalam hal sosial, yaitu baik pengobatan massal maupun donor darah dan bazar murah.
4: Menurutnya, kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari komitmen TNI Angkatan Udara untuk terus hadir membantu masyarakat tidak hanya dalam menjaga kedaulatan negara tetapi juga melalui aksi kemanusiaan dan pelayanan sosial. Rangkaian kegiatan Hari Bakti ke-79 TNI Angkatan Udara tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, Lanut SMH Palembang berharap dapat terus memperkuat sinergi dengan warga sekaligus menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Lamsi Hasiltonga melaporkan.
2: Informasi selanjutnya pendengar, Sentra Budi Perkasa Palembang menggelar forum konsultasi publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
6: Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih transparan, partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, Sentra Budi Perkasa Palembang menyelenggarakan forum konsultasi publik di Aula Sentra Budi Perkasa Palembang pada Kamis 23 Juli 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh instansi terkait lainnya. Forum konsultasi publik menjadi wadah dialog antara penyelenggara layanan dan masyarakat untuk menghimpun masukan, saran, serta evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui forum ini, diharapkan terbangun komitmen bersama dalam menghadirkan layanan yang semakin berkualitas, mudah diakses, inklusif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Sentra Budi Perkasa Palembang juga memaparkan berbagai layanan yang telah diberikan kepada pemerlu pelayanan kesehatan sosial atau PPKS, sekaligus membuka ruang diskusi mengenai standar pelayanan, mekanisme pengaduan, inovasi pelayanan, serta penyempurnaan pelayanan ke depan. Kepala Sentra Budi Perkasa Palembang, Gini Toponindro, menyampaikan bahwa forum konsultasi publik merupakan bagian dari implementasi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus amanat penyelenggaraan pelayanan publik yang mengedepankan partisipasi masyarakat.
7: Ya, tujuan kegiatannya untuk kami mendapatkan feedback umpan balik dari para stakeholder dan penerima manfaat untuk perbaikan layanan kami, layanan ya, layanan yang diberikan oleh Sentra Budi Perkasa. Ada dua poinnya, yang pertama adalah layanan asistensi rehabilitasi sosial, yang kedua layanan terkait dengan permintaan data dan informasi dari publik kepada kami.
6: Menurutnya, masukan dari masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan menjadi modal penting dalam mendorong perbaikan layanan secara berkelanjutan, sehingga pelayanan yang diberikan semakin profesional, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Melalui penyelenggaraan forum konsultasi publik ini, Sentra Budi Perkasa Palembang menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan mutu pelayanan, memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, serta mewujudkan pelayanan publik yang prima, adaptif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat sejalan dengan semangat reformasi birokrasi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, peringatan Hari Kebaya Nasional ketiga tahun 2026 menguatkan komitmen melestarikan kebaya sebagai identitas budaya Indonesia yang mendunia.
8: Peringatan Hari Kebaya Nasional yang diperingati setiap 24 Juli mengusung tema Pesona Kebaya Indonesia untuk Dunia. Tema yang diangkat Kementerian Pariwisata tersebut menegaskan kebaya sebagai warisan budaya yang memiliki nilai sejarah sekaligus daya tarik di tingkat internasional. Dengan beragam-ragam seperti kebaya Kartini, Kutu Baru, Bali, hingga kebaya Encim Betawi. Ketua Umum DPP Perempuan Indonesia Maju Lana T. Kuncoro sebagai inisiator kebaya sebagai warisan budaya tak benda di UNESCO mengatakan pengakuan UNESCO menjadi awal tanggung jawab bersama untuk menjaga dan mempromosikan kebaya sebagai identitas bangsa. Menurutnya, gerakan memakai kebaya juga mampu menggerakkan ekonomi kreatif karena melibatkan pelaku UMKM, pengrajin kain, perancang busana, hingga sektor jasa.
9: Jadi sebenarnya pesan dari kami ya, bahwa lestarikan terus budaya kita. Karena kalau kita melestarikan budaya kita, itu impact-nya, pengaruhnya akan ke berbagai sendi ya. Nah, jadi teruslah berkarya dengan tetap mempertahankan jati diri kita dan terus melestarikan budaya kita dimanapun kita berada.
8: Sementara itu, Ketua PIM Sumatera Selatan Helen Ganevo mengatakan dengan melestarikan kebaya sebagai budaya turun-temurun juga ikut mengangkat budaya dan warastra milik Sumatera Selatan lainnya. Salah satunya songket yang kemudian menginspirasinya untuk membuat rekor muri parade kebaya songket Pesona Perempuan Indonesia di kawasan Car Free Day Palembang pada 19 Juli lalu. Kegiatan ini menjadi bagian dari Gerakan Nasional Pelestarian Budaya setelah ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda pada 2024.
10: Ya, agar masyarakat Palembang tetap membudayakan kebudayaan kita untuk melestarikan berkebaya itu dipadukan dengan kain songket. Baik anak-anak muda dan masyarakat lainnya, ayo kita sama-sama untuk membudayakan, melestarikan kebudayaan kita yang dari abad 14, 15, dan 16 sekarang baru kita dicanangkan di tanggal kepres ke peraturan presiden di tanggal 19 Juli 2023 itu ya.
8: Penetapan 24 Juli sebagai Hari Kebaya Nasional mengacu pada keputusan Presiden nomor 19 tahun 2023. Penetapan itu berakar dari Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI ke-10 tahun 1964 ketika Presiden Soekarno menegaskan kebaya sebagai busana nasional yang mencerminkan persatuan dan peran perempuan Indonesia. Sebagai pelengkap peringatan Hari Kebaya Nasional, lebih dari 2.000 peserta mengikuti parade kebaya songket. Kegiatan tersebut didukung oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, pemerintah Kota Palembang, serta diikuti perwakilan dari 17 kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan. Parade ini juga mengukuhkan pencatatan rekor muri untuk kategori perempuan berkebaya dengan kain songket terbanyak. Kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkenalkan kebaya dan songket Sumatera Selatan kepada masyarakat luas, termasuk di tingkat internasional.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kota Palembang mulai menata jaringan kabel utilitas yang selama ini terlihat semerawut di sejumlah ruas jalan. Penataan perdana dilakukan di kawasan POM 9, tepatnya di depan TVRI melalui program Ducting Utility dengan memindahkan jaringan kabel ke bawah tanah. Program tersebut, pendengar, menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Palembang mempercantik wajah kota sekaligus meningkatkan aspek keamanan dan kenyamanan masyarakat. Penataan kabel udara juga diharapkan mendukung terwujudnya Palembang sebagai kota metropolitan yang lebih modern dan tertata. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, mengatakan program Ducting Utility telah dipersiapkan sejak 1 tahun lalu sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam membenahi infrastruktur perkotaan. Menurut Ratu Dewa, keberadaan kabel udara yang semrawut selama ini tidak hanya mengurangi estetika kota, tetapi juga berpotensi membahayakan masyarakat. Karena itu penataan dilakukan agar ruang publik menjadi lebih rapi, aman, dan nyaman. Melalui sistem ducting utility, berbagai jaringan utilitas seperti kabel telekomunikasi dan jaringan lainnya akan dipindahkan ke bawah tanah. Selain memperbaiki tampilan kota, langkah tersebut juga dinilai mampu meningkatkan keamanan infrastruktur dalam jangka panjang.
11: Baik untuk penataan kabel-kabel yang ada di jalan-jalan protokol, termasuk kita menyisir pada saatnya nanti di pelosok-pelosok. Karena kita tahu sering terjadi kebakaran, biasanya terjadi krodit, kabelnya bejur baik, kalau besok Lembang itu menjulur kemana-mana, akhirnya terjadi krodit dan alat penekbakan susah masuk. Dan insya Allah berkat kerjasama kita dengan Abjatel pada hari ini terwujud sebagai kipoknya. Untuk itu kami mohon dukungannya kepada warga Palembang supaya Abjatel ini bisa bekerja aman, nyaman, tertib, dan juga dukungan dari seluruh stakeholder yang lain.
2: Dan pendengar, dalam pelaksanaannya, pemerintah kota Palembang menggandeng operator telekomunikasi, PLN, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah memastikan seluruh pekerjaan dilakukan sesuai standar keselamatan dengan meminimalkan gangguan terhadap aktivitas masyarakat. Penataan kabel di kawasan POM 9 menjadi tahap awal program ducting utility ke depan. Dan juga pemerintah kota Palembang akan melanjutkan penataan serupa secara bertahap di sejumlah koridor strategis lainnya agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas. Ratu Dewa juga mengajak masyarakat ikut menjaga hasil penataan tersebut agar kota Palembang semakin indah, tertib, aman, dan nyaman. Kita beralih ke informasi terakhir pendengar, program Koperasi Merah Putih KDMP Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat berjalan optimal dan mendorong perekonomian di wilayah pinggiran.
12: Program Presiden Prabowo Subianto dengan mendirikan Koperasi Merah Putih diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah pinggiran atau pelosok seperti di desa maupun perkotaan pinggiran. Hal tersebut diungkapkan ekonom Sumatera Selatan Dr. Ihsan Hadri tadi. Menurutnya, upaya yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah tepat untuk mendorong atau mendongkrak pertumbuhan ekonomi di wilayah pinggiran tersebut.
13: Kalau kita berbicara mengenai Koperasi Desa Merah Putih, saya melihat ini bukan sekedar program pembentukan koperasi baru, tapi merupakan strategi pemerintah untuk mentransformasi ekonomi pedesaan. Selama ini, desa memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, baik di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, maupun UMKM. Namun sayangnya, potensi tersebut belum sepenuhnya menghasilkan nilai tambah yang optimal, karena masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan akses permodalan, lemahnya posisi tawar petani dan pelaku usaha, panjangnya rantai distribusi hingga rendahnya akses terhadap teknologi dan pasar. Nah, disinilah sebenarnya peran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan hadir sebagai solusi kelembagaan yang mampu mengintegrasikan seluruh potensi ekonomi desa dalam satu ekosistem yang saling mendukung.
12: Selain itu, dirinya juga mengharapkan dengan terciptanya ekonomi yang meningkat dapat mendorong pembangunan di wilayah pelosok atau pedesaan. Dengan catatan, upaya yang dilakukan oleh pemerintah sendiri dapat lebih mudah atau mempersingkat birokrasi yang dilakukan nantinya oleh petani tersebut.
13: Dimanfaatkan kembali oleh pimpinan kita yang sekarang. Ya, artinya yang pertama, supaya pembangunan terlancar adalah pertama birokrasi. Kita tahu terkadang birokrasi yang terlalu ribet gitu ya, dan birokrasi yang terkadang terlalu banyak, padahal kita sangat potensial sebenarnya untuk itu. Paling mendasar adalah kita mereformasi birokrasi kita sehingga tidak menjadi penghambat dalam adanya proses pembangunan.
12: Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
2: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Total kasus flu Singapura hingga pertengahan Juli 2026 di Sumatera Selatan telah menembus angka 628 kasus. Kota Palembang mencatatkan angka penularan tertinggi dengan jumlah 118 kasus. Peringatan Hari Anak Nasional menjadi pengingat bahwa setiap anak berhak tumbuh, belajar, dan berkembang tanpa diskriminasi. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, undur diri, sampai jumpa.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar ya, saatnya kami hadirkan Indonesia Banget untuk Anda di kesempatan hari ini di hari Jumat 24 Juli 2026. Dan pendengar ya, tepat sekali hari ini tanggal 24 Juli dunia memperingati Hari Perawatan Diri Internasional atau International Self-Care Day. Jadi sebagai momentum ya, untuk meningkatkan kesadaran bahwa menjaga kesehatan fisik, mental, spiritual, dan sosial merupakan bagian penting dari kualitas hidup. Kenapa dipilih tanggal 24 Juli? Karena angka 24/7 ini dipilih sebagai simbol bahwa perawatan diri perlu dilakukan 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dan di Indonesia Banget ya, di siang hari ini kita bakal ngobrolin tentang kalau punya waktu luang nih buat diri sendiri, biasanya dipakai buat apa. Jadi mungkin ada yang melakukan hobi, istirahat, jalan-jalan, ataupun kegiatan santai lainnya. Boleh ya cerita-cerita di Indonesia Banget. Silakan menuju line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090.

0: Langsung saja kita sapa penelpon pertama kita di Indonesia Banget siang hari ini. Indonesia Banget. Halo.
1: Indonesia Banget.
0: Oke, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Bang Nafi di Ogan Ilir.
0: Bang Nafi di Ogan Ilir.
1: Betul, Mbak.
0: Oke, Bang Nafi apa kabar?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat .
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Iya.
0: Cuaca gimana nih Bang Nafi?
1: Kalau pengabaran cuaca Ogan Ilir dan sekitarnya hari ini cerah.
0: Cerah.
1: Iya, cerah banget .
0: Mm-hmm. Oke, cerah banget ya. Terakhir kali hujan kapan nih Bang Nafi?
1: Kemarin kalau ini hari Jumat, Kamis, Rabu, hari Rabu.
0: Hari Rabu ya, Rabu sore mungkin ya.
1: Rabu sore hujan di sini .
0: Oh iya, soalnya di Palembang juga Rabu sore kemarin lumayan deras nih hujannya Bang Nafi. Kalau di Ogan Ilir deras nggak?
1: Kalau di sini nggak begitu deras, tapi cukup lumayan untuk membasahi, nggak lagi berdebu ya.
0: Iya, alhamdulillah ya Bang Nafi ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, baik. Bang Nafi, kita bahas nih santai aja ya, kegiatan yang biasa dilakukan nih kalau punya waktu luang. Apakah melakukan hobi atau lain-lain?
1: Kalau Bang Nafi sih karena selalu kerja keras di sawah . Kalau ada waktu luang sudah pasti beristirahat kalau.
0: Oh, jadi favoritnya istirahat tidur berarti ya?
1: Iya, istirahat karena kecapean udah kerja keras di sawah .
0: Oke, jadi mengisi energinya juga ya Bang Nafi ya dengan tidur. Iya, oke, kalau tidur sih memang kegiatan favorit ya. Siapa aja suka tidur kayaknya.
1: Apalagi sesudah kerja.
0: Habis capek-capek ya Bang Nafi. Oke, baik. Bang Nafi, lagu apa nih siang ini?
1: Lagunya Sesi dari Potret .
0: Sesi Potret.
1: Potret .
0: Sesi Potret.
1: Iya. Yeah.
0: Sesi Potret ini kalau nggak salah dari Ari Lesmana sama Enau ya?
1: Nah, betul.
0: Oke, nanti diputerin Bang Nafi, mau dikirim nggak lagunya? Salam-salam buat siapa?
1: Buat semua pendengar Pro 1 . Mm-hmm. Dari Anam Feza tanpa terkecuali . Selamat siang . Selamat mendengarkan Indonesia Bangetnya. Semoga terhibur selalu, sembari beristirahat yang pasti . Di siang hari ini . Semoga terhibur. Nggak lupa salam sehat dari Bang Nafi .
0: Oke, terima kasih Bang Nafi ya.
1: Ya, ini Mbak Esi .
0: Hari ini Ega nih Bang Nafi.
1: Mbak Ega . Buat Mbak Ega, selamat bertugas Mbak Ega. Semoga sukses selalu .
0: Amin, terima kasih Bang Nafi, saya selalu juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, tadi ada Bang Nafi ya di Ogan Ilir. Tadi aktivitasnya tidur nih. Kayaknya relate nih ya. Soalnya Ega juga kalau aktivitas favoritnya itu tidur loh. Oke, kita lanjut. Masih di 369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp kita di 0821-7927-9090. Oke, langsung aja kita sapa Indonesia Banget, selamat siang.
2: Indonesia Banget, Assalamualaikum Mbak Ega.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Sama yang di Pemulutan Mbak Ega.
0: Di Pemulutan ada siapa ya?
2: Bang Syahrul.
0: Oh, Bang Syahrul, iya. Yes. Lupa nih Ega. Bang Syahrul di Pemulutan, apa kabar Bang Syahrul?
2: Alhamdulillah, sehat Mbak Ega.
0: Sehat.
2: Ya.
0: Cuaca gimana?
2: Panas Mega.
0: Panas.
2: Ya.
0: Oke, terakhir hujan sama hari Rabu juga?
2: Ya, hari Rabu sore.
0: Oh, Rabu sore ya. Oke, Bang Syahrul udah makan siang atau belum?
2: Alhamdulillah sudah, Mbak.
0: Alhamdulillah sudah ya. Sekarang lagi nyantai aja ya Bang Syahrul ya?
2: Lagi nyantai, teleponan sama Ayang Beb.
0: Teleponan sama Ayang Beb nih Bang Syahrul. Oke, deh Bang Syahrul, kalau biasanya ada waktu luang, Bang Syahrul ngapain nih?
2: Saya mengerjakan apa itu?
0: Mengerjakan apa?
2: Rumah aja saya.
0: Mengerjakan apa, Bang?
2: Beres-beres rumah aja kalau.
0: Beres-beres rumah, produktif ya?
2: Beres kamar kan.
0: Ya. Oke. Okay. Gimana?
2: Enggak ada kegiatan lain, itu aja sepertinya.
0: Oh, jadi tapi ini waktu luangnya dipakai buat beresin rumah. Dijamin rumahnya jadi kinclong nih.
2: Insyaallah Mega.
0: Oke, baik. Bang Syahrul mau lagu apa siang ini?
2: Lagu kesaktianmu Mega.
0: Lagu kesaksianmu?
2: Kesaktianmu.
0: Kesaktianmu.
2: Ya, winner.
0: Kesaktianmu. Kita cek dulu ada enggak ya?
2: Ya.
0: Kesaktianmu enggak ada nih.
2: Enggak ada ya?
0: Iya.
2: Kalau winner ada apa aja?
0: Siapa namanya? Siapa bandnya?
2: Winner.
0: Winner.
2: Iya.
0: Winner, Kak, The Winner ya?
2: Iya, The Winner.
0: Ada lagu Cinta, ya. Kau Luar Biasa. Lebih Baik Putus.
2: Kau Luar Biasa aja, Mbak.
0: Kau Luar Biasa, baik. Mau dikirim buat siapa nih, Bang Syahrul?
2: Kirim untuk Bang Nafi tadi ya.
0: Mm-hmm.
2: Eli, Robi, Sisi, Pak Uju di Sako.
0: Mm-hmm.
2: Bang Ari di Musibah Nyasin. Terus ada lagi Pak Darmawan di Bukit. Ada lagi Bang Akbar, Putra Banten, Irin. Terus ada lagi Bang siapa itu? Nah,
0: untuk siapa? Oke, buat semuanya aja ya Bang Sarul ya.
2: Kirim maafalah besok. Gantian.
0: Oke, baik. Terima kasih Bang Sarul.
2: Spesial baik ya?
0: Boleh.
2: Spesial untuk Rara ya. Ucapannya salam sehat selalu.
0: Oke, baik.
2: Baik ya, selamat sukses selalu baik ya.
0: Terima kasih Bang Sarul ya, sehat selalu. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut lagi ya, masih di 369977. Indonesia Banget, selamat siang.
3: Selamat siang, Indonesia Banget.
0: Selamat siang. Wah, ini semangat sekali ya, dengan siapa di mana?
3: Orang Bali, Mbak.
0: Pali, ada Bang Aldo ya?
3: Iya.
0: Bang Aldo di Pali, apa kabar Bang Aldo?
3: Alhamdulillah, sehat Mbak. Mbak sendiri gimana?
0: Alhamdulillah, sehat Bang Aldo. Lagi ngapain nih Bang Aldo?
3: Ini lagi santai, ini di sebelah rumah ada orang hajatan karaoke.
0: Oh, hajatan.
3: Iya.
0: Acaranya hari ini?
3: Iya, hari ini.
0: Oke. Berarti udah makan siang ya?
3: Udah dong.
0: Udah. Oke, deh Bang Aldo, kalau biasanya ada waktu luang, ngapain nih Bang Aldo?
3: Kalau ada waktu luang, Aldo itu suka bersih-bersih kamar sendiri.
0: Ya. Oh, bersih-bersih. Ada lagi?
3: Iya. Terus ya menolong orang tua ya, yang terutama menyetrika itu ya. Setrikaan itu kadang-kadang banyak ponakan ya. Baju-baju yang kotor ya dicuci gitu.
0: Oh, rajin sekali ya. Enak nih kalau lagi waktu luang langsung beres semua kerjaan rumah berarti.
3: Iya.
0: Oke deh Bang Aldo, mau lagu apa?
3: Lagunya dari Armada, Hargai Aku.
0: Hargai Aku dari Armada. Dikirim-kirim lagunya?
3: Dikirim ya. Ini sama Mbak Ega ya?
0: Iya, hari ini Ega Bang Aldo.
3: Iya, karena Mbak Ega ini suaranya semakin lama semakin Aldo kenal.
0: Semakin dikenal ya, bagus dong.
3: Buat Ari ya, buat Simon, buat Sisi di Pelaju, buat Regi di Maroke, buat Ken Haro di Bali, buat Bang Nopi, Bang Nafi ya, di OI, buat Robi di Ramakasi, buat Andre ya, buat Uju di Rambutan, buat Pipit ya, di Tangbetutu, buat Eli di Gandus, buat Yuni di K9, buat Ardian di Martapura, ya, buat Mbak Ega sukses selalu, ngerarisi panjang umur. Yang terbaik dari Aldo, salam sehat, salam sejahtera buat keluarga Mbak ya.
0: Baik.
3: Iya, kalau pulang hati-hati Mbak.
0: Oke. Okay.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, nanti kita buka lagi ya sesi teleponnya, masih di 0711-369977. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan dulu info pas jam. Nanti kita lanjut lagi ya di Indonesia Banget. Dan sebelumnya kita dengerin dulu ada lagu tadi request dari pendengar kita yang gabung, ada Bang Nafi di Ogan Ilir. Ada sesi potret.

0: Jam Prusat.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Prusat bersama saya Ega Duyanti, inilah info selengkapnya. Kementerian Haji dan Umroh Kota Palembang berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang. Pertemuan membahas peningkatan pelayanan administrasi calon jemaah haji dan umroh. Pembahasan meliputi penerbitan paspor dan percepatan proses administrasi. Forum KBIHU Sumatera Selatan juga menyampaikan masukan untuk perbaikan layanan. Ketiga pihak berkomitmen memperkuat kerjasama dan sinergi ini diharapkan meningkatkan pelayanan bagi calon jemaah haji dan umroh. Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Muba dan DPRD Muba berkonsultasi dengan Kemenpan RB terkait kondisi fiskal daerah. Pertemuan membahas solusi pengelolaan belanja pegawai di tengah penurunan transfer ke daerah atau TKD. Pemerintah Kabupaten Muba menegaskan komitmennya menjaga hak PNS dan P3K. Belanja pegawai saat ini mencapai sekitar 52% dari total APBD. Kemenpan RB menyebut tantangan fiskal juga dialami banyak daerah. Pemerintah daerah diminta menata anggaran agar pelayanan publik dan kesejahteraan ASN tetap terjaga. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, selamat siang, sampai jumpa.
0: Pas Jam Prusat.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih di Indonesia banget ya pendengar ya. Silakan yang mau gabung di 0711369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan langsung saja kita sapa penelpon berikutnya ya di Indonesia banget siang hari ini. Indonesia banget, selamat siang.
1: Selamat siang, Indonesia banget.
0: Selamat siang dengan Bang Robi ya?
1: Iya Mbak.
0: Betul, Bang Robi di Ramakasih. Apa kabar Bang Robi?
1: Alhamdulillah sehat, Wak. Panas.
0: Alhamdulillah sehat, tapi panas ya.
1: Iya, baiknya apa kabar?
0: Alhamdulillah baik nih Bang Robi.
1: Sudah makan?
0: Alhamdulillah sudah kenyang.
1: Makan sama apa Mbak?
0: Makan sama apa ya? Hari ini makan yang murah meriah tapi kenyang nih, makan ayam geprek.
1: Enak Mbak.
0: Oke, Bang Robi udah makan siang belum?
1: Sudah Mbak.
0: Sudah makan siang juga. Sekarang lagi apa
1: pindang,
0: nih?
1: Mbak. Pindang tulang Mbak.
0: Oh pindang tulang, enak dong pindang tulang.
1: Iya Mbak.
0: Aduh enak ya pindang tulang, jadi kepikiran pindang tulang nih.
1: Iya Mbak, pindang tulang ada nanasnya Mbak.
0: Iya, aduh ada sambelnya ya.
1: Ada Mbak.
0: Oke, deh Bang Robi lagi ngapain sekarang? Santai-santai aja.
1: Lagi nelpon Mbak, lagi nelpon Mbak.
0: Oh, sambil santai nggak tapi? Sambil santai ya?
1: Hah?
0: Sambil santai nggak nelponnya?
1: Santai, dengar radio Mbak.
0: Oke. Tapi ya kita kan hari ini kan hari perawatan diri sedunia nih. Biasanya kalau lagi di waktu luang Bang Robi itu ngapain sih?
1: Gini lah Mbak, nyantai-nyantai, baring-baring, sampai dengar musik, dengar radio Mbak.
0: Dengar lagu ya, hobinya dengerin lagu ya Bang Robi ya?
1: Iya Mbak, dengar lagu. Radio ini non-stop Mbak.
0: Oh non-stop dengerin radio, ya, luar biasa nih.
1: Siarannya habis, belum mati radio.
0: Iya jadi nanti hening ya, ikutan mati ya jadi.
1: Iya Mbak.
0: Nanti mulai lagi besok pagi.
1: Kalau mati lampu, aduh pening malah, Mbak, nggak denger radio.
0: Oh, tapi kan bisa didengerin di RRI digital tuh, Bang Robi.
1: Iya, Mbak, nggak bisa main digitalnya, Mbak.
0: Oke, tapi kan pakai RRI digital pakai internet sih harus. Jadi,
1: iya,
0: HP-nya juga harus di charge ya, biar nggak habis baterai. Oke, deh, baik. Bang Robi, hari ini mau dengerin lagu apa di Indonesia banget?
1: Lagunya Big Band aja, Mbak.
0: Lagu apa?
1: Big Band.
0: Big Band?
1: Iya, terbaik untukmu, Mbak.
0: Terbaik untukmu.
1: Big Band, Mbak.
0: Big Band, oke. Okay.
1: Ada kan, Mbak?
0: Ada. Kirim-kirim buat siapa lagunya?
1: 2007-an itu kan, nggak salah, Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Kirim salam buat ini, Bang Napi, tadi ya.
0: Mm-hmm.
1: Bang Aldo, Osaro, Lamorara, tadi ya. Buat Eli, buat Anggi, buat Andra, buat Bang Herdian, buat Bang Heri Pramumule, Bang Iwan, Bang Darmawan, terus apa lagi ya?
0: Buat
1: Pipit ya?
0: Iya.
1: Terus semuanya aja Mbak Ega.
0: Oke, buat semua pendengar Pro 1 ya.
1: Selamat, yes. Selamat siang aja lah capeknya.
0: Oke.
1: Selamat mendengarkan Mbak Ega. Kalau prediksi Mbak kemarin
0: apa tuh Argentina?
1: Kalau
0: aku tahu nih Bang Robi pasti ngomongnya Argentina sama Spanyol nih.
1: Iya.
0: Salah ya? Iya sih, tapi Spanyol jago sih Bang Robi.
1: Iya Mbak. Permainannya kok aneh Argentina tuh aku dengarnya.
0: Iya, Argentinanya apa ya? Kurang agresif dia, kurang menyerang.
1: Agresif iya, dari pertama mulai lah udah diserang terus.
0: Ya. Iya, tapi emang Spanyol kita sepakat ya bahwa Spanyol emang jago.
1: Iya, Mbak.
0: Oke.
1: Dia jago, Mbak. Kebobolan 1 gol baru.
0: Oke, kita tungguin deh keseruan Piala Dunia nih 4 tahun lagi ya. Semoga lagi, makin seru.
1: Iya,
0: semoga ya kita doain yang terbaik. Oke, Bang Robi, itu aja.
1: Itu aja Mbak Ega ya, Mbak
0: Ega
1: selamat tugas, semoga sehat, panjang umur, murah rezekinya Mbak.
0: Terima kasih Bang Robi, saya selalu juga ya, untuk Bang Robi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar ada Bang Robi tadi di Ramakasih, kita lanjut ya. Langsung saja kita sapa Indonesia banget, selamat siang. Halo.
2: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Apa bisa bicara dengan Mbak Ega?
0: Ini Bang Simon nih.
2: oncom.
0: Ke oncom. Enggak tempe ya?
2: Enggak mau, saya tempe.
0: Oh, mau oncom aja.
2: Ya, oncom ditumis, enak.
0: Gimana nih, udah makan siang belum, Pak Simon, ngomongin makanan dari tadi?
2: Nanti dulu dikasih udang, ikan teri.
0: Makan siangnya?
2: Bukan, oncom
0: lah. Oke deh. Tapi Bang Simon udah makan siang belum?
2: Cabenya dicampur cabai setan.
0: Aduh, ngomongin makanan nih Bang Simon nih dari tadi. Udah makan siang belum tapi Bang Simon?
2: Apa?
0: Udah makan siang belum?
2: Sudah tadi, nasi bungkus, Pak.
0: Oh, nasi bungkus, nasi Padang ya?
2: Iya.
0: Sama apa? Rendang? Rendang.
2: Ya, 16 ribu.
0: Pakai dikasih tahu juga harganya nih. Oke, baik Bang Simon, ini kalau ada waktu luang biasanya dipakai buat apa Bang Simon?
2: Oh, kalau waktu luang, waktu kosong ya jalan-jalan Pak, ke mall, ke pantai.
0: Wow. Luar biasa.
2: Pantainya, oh Pak, pantainya di bawah proyek.
0: Sungai Musi ya?
2: Iya.
0: Tapi lumayan loh, sekarang kan Sungai Musi kan jadi tempat pariwisata juga nih, bisa naik ketek. Banyak tuh.
2: Sudah sering ke situ, Pak.
0: Ada kafe-kafe juga, tempat makan. Itu sebenarnya jadi rekomendasi tempat loh.
2: Pak Eka yang sudah ke situ.
0: Sudah dong.
2: Dengan siap, saya tahu.
0: Lihat buaya.
2: Bukan dengan siapa kalau boleh tahu.
0: Dengan banyak rame-rame Bang Simon.
2: Bukan kalau dengan yang spesial gitu.
0: Oh, yang spesial. Nanti ya aku ajak yang spesial buat menikmati pemandangan dari Ampera ya.
2: Buayanya di mana, Pak?
0: Gimana?
2: Buayanya di Sepuluh Hulu, di mana?
0: Banyak buaya ya.
2: Buaya darat.
0: Ya. Buaya darat banyak. Oke, deh Bang Simon, mau lagu apa?
2: Lagunya Menunggu.
0: Menunggu?
2: Dari Peter Pan sama Grisha.
0: Peter Pan Menunggu.
2: Ya, Grisha.
0: Grisha.
2: Iya, berduet deh, menunggu. Menunggumu.
0: Menunggumu. Ya, bentar, bentar. Kita cek dulu ada nggak.
2: Duet sama Krisha ya, Pak.
0: Menunggumu. Oke. Iya, iya, iya. Iya, boleh. Ada. Nanti diputerin. Ya. Mau kirim-kirim? Salam-salam?
2: Salam-salamnya nggak buat ini tadi. Itu tadi. Ini, Pak. Boleh tanya, Pak?
0: Apa?
2: Pernah gak Mbak Ega, ini agak dilambat sedikit kan, Mbak Ega pernah gak melihat kelambit mandi?
0: Apa?
2: Kelambit mandi, pernah gak?
0: Kelambit?
2: Kelambit, iya.
0: Apa tuh kelambit?
2: Iya, itu terbang itu.
0: Gak tahu.
2: Mbak Ega mau kelambang, masa gak tahu. Kelambit, kelambit.
0: Kelambit itu apa ya?
2: Kayak kalong itu lah.
0: Oh, kayak kelelawar gitu ya?
2: Kelelawar, ya. Cuma yang kecil, kelambit tuh.
0: Oh, iya.
2: Pernah
0: gak? Gak pernah lihat langsung.
2: Mandi.
0: Gak pernah lihat langsung.
2: Belum pernah ya?
0: Belum. Kenapa tuh?
2: Kalau kelambit itu memang takut dengan air ya.
0: Oh.
2: Iya, kalau hujan dia terlapas, dia terbang ya.
0: Takut air.
2: Perlindungan, iya.
0: Oke.
2: Itu aja, Pak, ya.
0: Oke, terima kasih, Bang Simon, ya. Ada, nanti diputerin.
2: Sudah.
0: Kalau
2: belum nih mau diantar ini nasi bungkus ini.
0: Ah, enggak usah deh. 16 ribu harganya.
2: Itu aja, Pak, ya.
0: Ya, terima kasih Bang Simon ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi ada Bang Simon di Kertapati ya pendengar ya. Kita lanjut. Indonesia banget. Selamat siang.
3: Selamat siang. Ya banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana nih?
3: Dengan Putra.
0: Putra di?
3: Bayung Lincir.
0: Bayung Lincir. Apa kabar nih Bang Putra?
3: Kabarnya baik, gimana di sana?
0: Alhamdulillah baik dan sehat nih Bang Putra. Kondisi cuaca gimana? Panas nggak?
3: Cuaca panas, cuman sekarang agak redup-redup manja.
0: Oh, agak redup-redup manja. Ini terakhir hujan sama nih, Rabu kemarin?
3: Iya, betul.
0: Oh, deras ya?
3: Lumayan.
0: Oke, baik. Bang Putra udah makan siang atau belum?
3: Belum, Mbak. Nunggu Mbak Ega ini.
0: Kok nungguin saya sih?
3: Iya, menjadi kawan nih. Biar semangat makan.
0: Jadi itu ya, nasi putih rasa nasi apa nih kalau ditemenin?
3: Nah, rasa bayar, bayang enak tuh, Mbak.
0: Oke, baiklah. Kalau begitu, kalau belum makan, semoga cepat makan ya.
3: Siap.
0: Oke, Bang Putra, kalau ada waktu luang biasanya dipakai buat apa?
3: Ya jelas untuk gimana ya, Mbak? Oh, ya untuk nongkrong-nongkrong aja, Mbak.
0: Oh, nongkrong jadi.
3: Iya.
0: Sama siapa, teman-teman?
3: Yang namanya PNS kan.
0: Apa tuh?
3: Pagi dulu, pagi nunggu sore.
0: Pagi nunggu sore. Nongkrong-nongkrong aja sama teman ya?
3: Ya, denger radio tuh lah, Mbak.
0: Oh, dengerin radio sambil santai-santai ya.
3: Iya.
0: Oke, baik. Bang Putra mau lagu apa?
3: Minta Jauh, Mbak.
0: Apa?
3: Jauh.
0: Jauh?
3: Iya.
0: Dari siapa tuh?
3: Jamrud.
0: Jamrud. Oke, kita lihat dulu ada enggak lagunya.
3: Ada dong, baiklah.
0: Jauh dari Jamrud. Bentar.
3: Ada Mega nyelip di situ, Mega.
0: Kita lihat dulu ya, ini tahun berapa nih lagu Jauh nih?
3: Tahun berapa ya?
0: Jauh Andaikan.
3: Oh, Jauh Andaikan ujungnya. Cuma enggak jauh aja gitu enggak?
0: Ini ada Andaikan nih. Kenapa ada Andaikan ya? Di dalam kurung Andaikan.
3: Iya, berarti Andaikan dirimu dan diriku.
0: Oke deh, nanti kita cari dulu lagunya ya.
3: Boleh.
0: Jamrud Jauh.
3: Andaikan enggak apa-apa, Mbak.
0: Oke. Ini mau dikirim-kirim buat siapa lagunya?
3: Ah, kirimnya untuk pendengar persatu aja lah, dimanapun berada kan. Ya, mm-hmm. Ini mudah-mudahan sehat selalu,
0: mm-hmm.
3: Jaga kesehatan.
0: Mm-hmm.
3: Juga untuk baiknya jaga kesehatan untuk menghibur pendengar persatu, Mbak ya.
0: Oke, baik. Terima kasih, Bang Putra ya.
3: Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar ya, kita sudah terima 3 penelpon. Di sesi kali ini nanti kita lanjut lagi ya. Masih di Indonesia banget, silakan nanti menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan kita dengerin dulu tadi ada lagu terbaik untukmu dari Tikband.

Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.

0: Balik lagi di Indonesia Banget pendengar ya, untuk Anda yang mau gabung masih bisa di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-792-7900. Dan ini di WhatsApp ada Bang Gali di BK10. BK10 stay tune request lagu Zivilia IC Teru 3 di play ya Mbak Ega. Makasih. Oke, baik Bang Gali ya, nanti diputerin lagunya. Dan pendengar ya, masih di 369977 kita sapa penelpon kita berikutnya. Indonesia Banget, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Ega.
0: Selamat siang dengan Mbak Eli ya?
1: Oh, betul sekali. Oh, betul.
0: Mbak Eli di Gandus nih. Apa kabar Mbak Eli?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Ega.
0: Alhamdulillah Ega, sehat.
1: Makan belum Mbak Ega?
0: Alhamdulillah sehat, udah makan nih Mbak Eli. Mbak Eli udah makan?
1: Belum Mbak.
0: Belum yang kedua biasanya ya. Biasanya makan lagi nih.
1: Iya, sebentar lagi Mbak.
0: Sebentar lagi makan lagi, hebat nih Mbak Eli.
1: Oke.
0: Oke Mbak Eli, ini kalau biasanya Mbak Eli ada waktu luang, biasanya ngapain aja?
1: Ya biasa Mbak, dengar musik.
0: Dengar musik?
1: Enggak ada yang lain Mbak, dengar musik.
0: Enggak ada yang lain. Enggak kayak siapa tadi penelpon kita tadi yang bilang kalau ada waktu luang beres-beres, nyetrika baju itu enggak?
1: Iya, beres-beres itu disertai dengar musik itu Mbak.
0: Oh, jadi sambilan ya.
1: Hampa Mbak.
0: Enggak bisa sambil joget ya. Keliling-keliling rumah sambil nyapu sambil joget gitu.
1: Enggak enak kalau kita nyuci, ngepel, nyapu itu enggak dengar musik, enggak enak.
0: Oke. Jadi lebih enggak terasa ya Mbak Eli ya?
1: Iya betul Mbak. Oke.
0: Okay. Oke, baik Mbak Eli, mau lagu apa?
1: Lagu Ipang aja Mbak.
0: Ipang.
1: Iya, Bidadariku judulnya Mbak.
0: Ipang Bidadariku, enggak ada nih Mbak Eli.
1: Ada cuma cariin dulu.
0: Enggak ada. Ada tapi Ipang lagu Malaysia ya?
1: Begitu ya, nggak boleh ya Mbak?
0: Nggak boleh, kita kan Indonesia banget nih Mbak Eli.
1: Oh, Lila aja Mbak,
0: Lila. Lila yang judulnya?
1: Takkan ada.
0: Takkan ada, aduh sedih ya. Ini kayaknya agak-agak melo lagunya.
1: Iya, enak Mbak itu Mbak.
0: Oke, okay, mau dikirim buat siapa lagunya Mbak Eli?
1: Dikirim buat semua-semua yang sudah masuk ya. Mm-hmm. Salam kompak, salam kekeluargaan. Yang belum masuk bersabarlah. Besok-besok masih ada.
0: Iya, besok-besok masih ada ya.
1: Iya.
0: Oke, baik Mbak Eli mau.
1: Mbak Eli yang cantik. Mm-hmm. Kalau pulang jangan lupa mandi ya Mbak.
0: Kok gitu sih, seakan-akan aku nggak pernah mandi ya.
1: Kali aja Mbak pulang langsung tidur. Gitu.
0: Astaga, nggak dong. Nggak dong ya Mbak Eli ya, Mbak Eli biasanya.
1: Iya.
0: Oke, tahu. Itu aja Mbak Eli.
1: Ya jaga kesehatan ya Mbak, pulangnya hati-hati, semoga selamat, dengan selamat sampai ke rumah pokoknya.
0: Amin. Baik, terima kasih Mbak Eli.
1: Assalamualaikum Mbak Ega.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita terima penelpon terakhir di Indonesia Banget hari ini pendengar ya. Langsung saja Indonesia Banget, selamat siang.
2: Siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
2: Dengan Andra.
0: Dengan siapa?
2: Andra and the Backbone.
0: Andra. Bang Andra ya. Di
2: hatimu hatimu.
0: Di mana?
2: Di Muara Enim.
0: Di Muara Enim. Bang Andra apa kabar?
2: Baik.
0: Baik. Panas enggak di Muara Enim sekarang?
2: Kalau dibilang panas bisa jadi.
0: Kok bisa jadi sih, kita tebak-tebakan ya.
2: Kalau dibilang dingin bisa jadi juga.
0: Oke deh, berarti di rumah aja nih Bang Andra yang gak keluar, yang gak melihat cuaca di luar.
2: Enggak, soalnya kan lagi istirahat ini sambil dengar radio.
0: Mm-hmm.
2: Habis makan Mbak soalnya.
0: Oh, makan apa?
2: Kipas-kipas apa? Angin kan, pakai kipas angin, merokok kan.
0: Mm-hmm.
2: Habis makan.
0: Oh, habis makan ya. Makan apa nih?
2: Makan nasi, masak makan besi.
0: Mungkin aja kah makan besi ya? Mau debus. Makan nasi ditemenin apa? Ditemenin ayam.
2: Oh, temennya banyak tadi Mbak kayaknya. Cuman pilih satu aja aku, enggak banyak-banyak.
0: Kenapa?
2: Karena enggak suka.
0: Enggak suka ya, ya sudahlah kalau enggak suka makan ya. Oke deh Bang Andra, mau lagu apa?
2: Lagunya apa,
0: tapi kita belum ngobrol nih Bang Andra kalau waktu luang suka ngapain. Jadi salah fokus.
2: Gimana?
0: Kalau waktu luang biasanya ngapain?
2: waktu luang bikin ngajak keluarga makan-makan, Mbak.
0: Wah. Mm-mm. Happy family ya.
2: Iya, kayak kemarin kan adik lagi libur anaknya kan. Mm-hmm. Ayah juga lagi anaknya lagi enggak ada kesibukan, jadi kumpul di rumah.
0: Oh, bikin jadi
2: makan-makan, mm-hmm. Masak apa itu gua kayak kemarin kan? Bikin Taiwan, makan bareng.
0: Oh, gitu. Jadi kebersamaan ya Bang Andra ya. Oke deh, lagu apa nih Bang Andra?
2: Iya. Lagunya dari Andra Spati, Mbak.
0: Judulnya?
2: Jika kau ketemu aku, salah kayak gitu.
0: Jika kau
2: ketemu aku begini.
0: Panjang sekali ya, coba kita lihat dulu. Iya. Andra Respati.
2: Iya.
0: Jika kau bertemu aku begini.
2: Iya.
0: Kita cek dulu ada enggak ya. Oke, nanti kita ada, puterin.
2: Jangan bilang enggak ada, Mbak.
0: Kenapa begitu? Kalau enggak
2: kali ini aku minta yang lagu langsung.
0: Oke deh, mau dikirim-kirim buat siapa, Bang Andra?
2: Aku kirim buat meloan Bang Robi tadi aja ya.
0: Oke.
2: Udah lengkap itu Bang Robi sama Saharul tadi ya.
0: Mm-hmm.
2: Kita aja? Ada semua itu. Nah, kita spesial dulu, Mbak ya.
0: Boleh.
2: Buat Anggita ya yang lagi mendengarkan ucapannya sehat selalu bareng keluarga ya.
0: Hmm.
2: Ya, terus buat mbaknya juga sehat selalu bareng keluarga. Kalau makan aja mbak ya.
0: Kan Bang ya. Andre yang suka makan-makan.
2: Enggak, tadi bilang katanya makan geprek ayam gak salah. Iya, aja-aja lah kalau makan itu. Jangan
0: boleh, makan geprek ayam murah meriah kita.
2: Ya jangan makan sendiri lah, gak enak. Pendengar banyak soalnya.
0: Oke deh.
2: Ya, sehat selalu, Mbak ya. Makasih waktunya ya.
0: Iya, terima kasih Bang Andra.
2: Nanti tunggu, Mbak ya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar ya, tadi kita terima penelpon terakhir ada Bang Andra di Muara Enim. Dan dengan diterimanya telepon terakhir tadi juga ya pendengar ya, mengakhiri kebersamaan kita di Indonesia banget. Nanti kita dengerin dulu lagu-lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita. Dan setelah ini pendengar masih akan ada rangkaian Palembang sore ini ya bersama dengan rekan kami Tata Edins. Nanti akan ada dialog ekonomi digital tentu saja di pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang akan kami hadirkan untuk Anda. Akhirnya saya Ega Dwianti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang

0: Palembang Sore Ini. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih mendengarkan Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi di 92,4 FM. Hari ini hari Jumat 24 Juli 2026. Ada Tata Edin yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan ekonomi digital untuk Anda. Jadi nanti bergabunglah bersama kami di line telepon, WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital, serta langsung aja ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang.
1: Halo Sobat RRI, yuk upgrade pengetahuan kita tentang dunia digital.
2: Kita harus cek and recheck dulu. Jadi kayak sekarang ini kan marak banget ya mas ya, influencer saham. Kemudian juga kayak investasi bodong kemarin ya, nah itu kan marak banget tuh.
1: Setiap Jumat jam 3 sore, kita bakal ngobrolin tren, peluang, dan hal-hal seru seputar ekonomi digital.
3: Kita tahu nih historinya setiap tahun untung banyak, harga saham banyak.
1: Mulai dari bisnis online, teknologi terbaru, hingga tips yang bikin kita makin melek digital. Yuk dengerin Ekonomi Digital.
4: Ada juga yang konten kreator Palembang juga yang sharing masakan Palembang, dia nggak menampilkan wajahnya.
5: Tapi malah viewersnya naik, Mbak ya.
1: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi Digital.
0: Ekonomi Digital.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini. Seperti apa yang saya sampaikan tadi ya, bahwa kita akan mengajak Anda semua untuk berbincang-bincang di ekonomi digital sore hari ini. Nah, jadi di era serba cepat ini ya, memang kayak kita memang di, maksudnya bukan di era serba cepat aja ya, di memang di dunia digitalisasi ini memang menuntut kita untuk serba cepat gitu kan ya. Nah, kalau biasanya kita ngobrol ekonomi digital itu mulai dari teman-teman kita di Bank Indonesia, bahkan juga dari UMKM, bahkan konten kreator sekalipun. Nah, sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari hotel yang ada di Kota Palembang ya. Kita akan berbincang-bincang ya, berdiskusi bersama ini pendengar. Narasumber kita nanti yang akan menyapa Anda adalah rekan-rekan kita ini dari Hotel Parkside di Palembang pastinya. Memang di era serba cepat ini, hotel ini bukan cuma soal tempat menginap ya. Jadi di balik check-in, check-out, ada ekosistem digital yang menggerakkan ekonomi kota kita, mulai dari pemesanan online, pembayaran digital, sampai dengan promosi di media sosial. Semuanya itu pastinya bersatu. Makanya kita akan bedah ya, kita akan bedah tuntas nih ya perbincangan kita di sore hari ini. Saya sapa terlebih dahulu, jadi sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai hotel bukan hanya tempat menginap, jadi hotel ini sebagai bagian dari ekosistem ekonomi digital. Hadir langsung di studio Pro 1 Palembang, ada General Manager Parkside Hotel, ada Pak Isti Budiono. Selamat sore, Assalamualaikum.
1: Selamat sore dan Assalamualaikum untuk seluruh pendengar RRI Pro 92.4
0: ya,
1: Palembang.
0: Okay. Pak, ini Bapak kemarin tuh penyiar apa gimana? Kok suaranya kayak senior-senior saya ya Pak? Okay, welcome to Pro 1 Palembang ya Pak Isti Budiono ya. Okay. Kalau namanya Budiono tuh pasti orang Musi Banyuasin ya Pak? Oh bukan ya? Jowo ya Pak? Jombang, Jowo Palembang. Lanjut selanjutnya nih ada Muhammad Amin, Senior Sales Eksekutifnya Parkside Hotel Palembang. Oke, okay. Panggilannya apa nih Pak? Muhammad Amin?
2: Amin aja. Okay.
0: Mas Amin itu tolong Irfannya, Irfannya taruh situ okay, aja ya, dipakai aja ya.
2: Siap.
0: Oke. Okay. Gimana perjalanan kesini, lancar?
1: Super lancar.
0: Gak ada kemacetan ya Pak?
1: Belum.
0: Oh belum, nanti pas pulang mau Pak? Jangan ya Pak. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi, saya ingatkan juga nih pendengar ya, jangan lupa untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711-369977, 0821-7927-9090. Bahkan juga bisa langsung chat kami aja di aplikasi RRI Digital dan juga akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Perbincangan kita ini mengenai hotel bukan hanya tempat menginap ya, hotel ini sebagai bagian dari ekosistem ekonomi digital. Jadi di gimana nih Pak Isti, keadaan perhotelan kita khususnya di Parkside sendiri saat ini seperti apa?
1: Ya, untuk saat ini memang secara keseluruhan kita dari bisnis hotel ya, secara keseluruhan dengan kehadirannya AI ini seperti pisau bermata dua ya. Selain ada lebih mudah dan lebih maju, juga dari sisi negatif pasti ada. Begitu juga kalau misalkan dari tadi diutarakan bahwa dari sistem bookingnya, online travel promotionnya juga di balik itu juga ada negatif yang memang kita juga mesti aware dan mesti waspada di bahwa setiap kemajuan ilmu juga ada sisi gelapnya juga yang mesti kita waspadai. Makanya kalau dari kita tuh, komunitas kita perhotelan itu ya mesti update
0: ya,
1: untuk hal seperti itu. Baik dari positifnya juga negatifnya.
0: Oke. Tapi kalau misalnya kita berbicara soal peminat ataupun juga mungkin baik itu yang menyelenggarakan event, bahkan mungkin cuma sekadar staycation ya. Saat ini gimana Pak di tahun-tahun saat ini? In this economy.
1: Iya.
0: Gimana nih Pak?
1: Kalau dari ekonomi globalnya sendiri sih tetap kita bahwa dengan keseluruhan bisnis totally dengan efisiensi dari government-nya yang efisiensi, kita kena dampak ya. Kalaupun sekarang dari bisnis milenial atau sisi AI keseluruhannya, dampaknya itu kan juga beruntut gitu ya. Di satu sisi ketika efisiensi juga berkurang, tapi paling tidak untuk dari digitalisasinya semakin marak, dan segmen daripada online travelnya juga mau gak mau menjadi kuenya harus berebut dengan banyak pesaing lainnya gitu.
0: Oh, jadi pastinya ada inovasi-inovasi terus ya Pak ya?
1: Iya, pasti.
0: Untuk apa, menambah atau ya menarik supaya ya itu banyak lagi ya, maksudnya pengunjung maupun yang menginap begitu.
1: Betul.
0: Kan ya. Oke, baiklah ya. Nah, jadi Mas Amin ini kalau di hotel berarti yang ini ya, yang menawarkan ya, produk-produk yang betul. Memasarkan gitu ya. Ya, kemana aja tuh?
2: Kalau saya sih segmennya government, itu government, dan ada rekan saya itu partner di corporate. Cuman kalau untuk sekarang ini saya bilang untuk all segment aja, karena kita kan cuma berdua ya Mbak ya. Ke corporate, social event, government, kementerian dan lainnya Mbak gitu.
0: Oke, jadi paling banyak tuh kalau di Kota Palembang sendiri biasanya pengguna apa, maksudnya yang bikin event apa segala macamnya itu dari sektor mana?
2: Itu government Mbak kebanyakan.
0: Oh, government.
2: Government.
0: Jadi seperti apa yang dibilang Pak Isti tadi ya, efisiensi memang sangat berdampak ya.
2: Sangat,
0: karena
2: sangat
0: efisiensi government kan kencang banget ya Pak ya. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, memang ini kan kita memang semuanya itu serba digital begitu ya Pak Isti dan juga Mas Amin ya. Banyak orang nih masih menganggap hotel itu cuma sebagai tempat nginep aja ya. Tapi kalau menurut Pak Isti sendiri, bagaimana sebenarnya peran hotel dalam ekosistem ekonomi digital saat ini gitu? Selain memang ada yang rapat di sana, tapi karena efisiensi, wah udah jarang nih Pak dipakai untuk rapat gitu ya. Gimana tuh Pak?
1: Dengan adanya sekarang apa sistem digitalisasi ini, kita lebih aware. Artinya untuk sudut pandangnya juga mesti beda. Di satu sisi kita juga untuk dari government kita banyak efisiensi, kita harus ngelihat celah lain yang sekarang di online travel. Nah sekarang juga presentasi daripada bisnis yang masuk itu, presentasinya di online travel itu boleh dibilang mayoritas. Kalau dari keseluruhan presentasinya tuh di atas 50% dia gitu ya, masih dari online travel. Makanya untuk staff kita memang mesti lebih diberikan wawasan tambahan mengenai digitalisasi itu. Kalau kemudian ketika mereka sudah stay di kita, ya kita harus sekarang tuh harus siap juga dengan fasilitas. Kalau yang sekarang kita itu ya dengan digitalisasinya adalah dengan smart TV. Gitu loh. Jadi kita salah satu hotel yang juga sudah dari pre-opening juga baru kita sudah lakukan itu untuk di seluruh kamar, kemudian di outlet-outlet atau di fasilitas lainnya sudah kita lengkapi itu.
0: Oh begitu.
1: Siap.
0: Jadi memang enggak cuma fasilitas, SDM-nya pun juga harus mumpuni gitu ya Pak ya. Oke. Berarti ada kompetensi-kompetensi juga yang diberikan kepada SDM kita gitu ya Pak.
1: Ya, selain kompetensi juga ada beberapa berita, ya, ada beberapa berita yang memanfaatkan dengan tanda kutip adalah kecanggihan teknologi tersebut dari sisi kejahatannya. Jadi kita aware, misal dengan suaranya yang sama melakukan reservasi tapi kemudian juga bukan. Kemudian juga dia juga
0: fiktif ya Pak ya.
1: Betul. Kalaupun makanya kalau kita dia tamu itu juga harusnya menggunakan online travel yang resmi. Terkadang mereka juga ada yang tidak menggunakan online travel itu, artinya dia melakukan ini saya sebut salah satu hanyalah misalkan melalui Google. Google itu juga kita udah 2 tahun belakangan ini kejahatannya juga marak sekali. Dia mengganti alamat email, dia mengganti nomor telepon, dan dia sudah yakin bahwa dia melakukan melakukan reservasi kepada hotel tersebut. Hmm. Padahal hotel tidak menerima uang. Hmm. Nah, jadi di beberapa alamat yang di Google itu sudah diganti. Itu. Jadi memang itu mesti update.
0: Harus update.
1: Betul.
0: Ya, Pak, ya. Itu bisa menjebak tamu juga, yes, ya Pak ya.
1: Yes,
0: kalau kita warlock sih nggak masalah mungkin ya. Benar. Tapi kalau misalkan orang datangan, wah, taunya ternyata tidak sesuai gitu ya,
1: betul,
0: Pak ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah, saya langsung bacakan aja nih ya. Ada pertanyaan yang udah masuk di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang @auroranur1603. Sebagai tamu tuh kita kadang bingung harga hotel di aplikasi itu beda-beda. Itu kenapa ya, Pak?
1: Nah. Yes. Betul. Ini adalah pertanyaan yang dianggapnya bahwa harga hotel itu adalah flat atau sama.
0: Yes.
1: Sama. Jadi sebenarnya dengan ini dengan digital online travel itu harga kamar juga menyesuaikan tingkat huni, menyesuaikan kondisi ekonomi mikro, sama halnya seperti falas yang tidak tetap. Misalkan harga di hari Senin akan beda di hari Jumat, beda di hari Kamis, Jumat atau Minggu, atau Sabtu. Sabtu di pagi hari juga harganya berbeda dengan siang hari, juga berbeda di malam hari. Itulah beberapa hotel yang update, dia akan menggunakan e-commerce. Salah satu yang tadi, mau tidak mau dia harus mengikuti perkembangan zaman digital. Nah, kalau pertanyaannya kenapa harganya kok beda-beda? Itu adalah perkembangan daripada digital yang kita harus mau tidak mau mengikuti.
0: Baik. Nah, sudah dijawab ya Mbak Aurora ya.
1: Iya.
0: Saya ke Mas Amin nih. Mas Amin, di era digital saat ini tuh kan cara penjualan gimana? Penjualannya berubah dibandingkan beberapa tahun lalu pasti kan?
2: Iya, gitu, benar.
0: Kan? Apa aja yang berubah nih, Mas?
2: Paling kita promo-promonya lewat media sosial kayak Instagram, TikTok, terus apa ya? Ya, media sosial lah ya Mbak, intinya Google.
0: Oh gitu. Jadi enggak lagi.
2: Tetap. Kalau jualan kita tetap masih masih ke lapangan, masih keliling door to door, naik turun tangga, masih Mbak.
0: Mungkin lebih banyak tuh membantu. Ya. Oke. Nah, tapi tantangannya apa sih misalnya teman-teman tim sales ini ya dalam menghadapi persaingan hotel di era digital ini gitu?
2: Kalau tantangan itu ya lebih ke pelayanan sih Mbak.
0: Oh, pelayanan.
2: Jadi bersaingnya kita di pelayanan, kita tetap emosional biar bisa menggrab tamu-tamu itu balik lagi dan nyaman ke tempat kita gitu Mbak.
0: Oh, jadi balik laginya tuh balik lagi ke pelayanannya itu gimana?
2: Bener.
0: Supaya tamu tuh ngerasa nyaman dan balik lagi gitu.
2: Bener
0: ya.
2: Benar sekali.
0: Sekarang ini kan lebih banyak Gen Z gitu ya Pak ya.
1: Betul.
0: Gen Z tuh menjamur di mana-mana ya. Gimana ada cara khusus nggak menjangkau pasar milenial maupun Gen Z ini yang memang mayoritasnya itu kan sekarang apa-apa online gitu kan ya.
2: Kebetulan kita punya paket promo Gen Z juga Mbak.
0: Oh gitu.
2: Jadi kita punya promo itu dan kita juga punya media sosial sendiri. Iya, TikToknya di Skylord Buy and Cigarette gitu.
0: Jadi udah di apa udah semuanya tuh memang udah dipersiapkan ya.
2: Udah.
0: Misalnya pasarnya ini kita harus ngapain gitu ya. Kalau yang ini juga harus ngapain.
2: Biar
0: gitu
2: diterima ya di semua kalangan. Jadi kita buat macam-macam promosi gitu.
0: Jadi ke government juga lain lagi.
2: Kalau government kita langsung drive turun. Kalau kayak promo Gen Z kita bisa lakuin lewat media sosial.
0: Berarti kalau ke Tata lain lagi dong. Kan kita udah kenal nih Pak.
2: Tata gimana nih Pak Isi?
1: Kalau udah kenal itu pakai jalur ordal.
0: Mbak Mona jangan senyum-senyum ya. Nah ini lanjut lagi nih. Ada Ed Gea Widianti. Sekarang kan lagi musim affiliate ya Pak. Nah itu gimana Pak? Apakah pengaruh besar juga untuk marketing hotel? Nah ini kayaknya Gen Z nih kalau yang nanya-nanya kayak gini. Atau enggak, jangan-jangan afiliator nih mbaknya. Silakan Pak.
1: Iya. kita juga pasti apa mengantisipasi hal-hal seperti itu ya. Kalau lebih di promotionnya itu untuk di affiliate itu kita juga masuk untuk di influencer dan promonya lebih ke arah situ. Jadi kita juga hire beberapa staff yang memang sudah familiar dengan beberapa segmen tersebut.
0: Oke, berarti memang berdampak besar juga ya Pak ya, untuk marketing hotel, untuk penjualan hotel ya.
1: Karena sebelum tamu atau klien itu melakukan eksekusi memilih, pasti
0: scrolling
1: mereka
0: dulu,
1: betul,
0: ya Pak ya, riset dulu
1: jempolnya, ya kan dia rajin jempol, telunjuk, komennya apa, dan itu tidak mungkin kita abaikan. Jadi kekuatan di affiliate untuk komen-komen di atau mainkan di digital marketingnya pasti sudah kita lakukan.
0: Tapi sejauh ini memang paling banyak berarti Pak kita eksekusi hotel Parkside gitu kan, itu dapatnya memang dari online, informasinya dari online, terus juga kayak review dari online gitu ya Pak?
1: Betul, walaupun ya plus minusnya ada juga beberapa yang fake gitu loh ya, yang intinya adalah misalkan dia tidak stay, tidak nginap, kemudian dia memberikan komen karena dari beberapa yang review berdasarkan misalkan dia sudah connect dengan wifi, dia bisa ngasih komen gitu ya. Kalau kita pilah semua, oh ini adalah yang stay, ini tidak stay, sehingga semua kita tetap replay, kita tetap balas dan kita kasih penjelasan.
0: Oke. Nah, saya tapi penasaran juga nih Pak sama karakter-karakter tamunya gitu kan. Memang semua serba digital ya, teknologi semakin berkembang. Perubahan perilaku tamu gimana nih Pak? Apalagi nih dalam beberapa tahun terakhir ya gitu. Apakah ada perubahan? Kalaupun ada, apa nih yang paling terasa bagi teman-teman operasional hotel gitu Pak?
1: Iya betul. Terima kasih. Betul bahwa kemajuan teknologi tidak bisa dihindari. Tapi yang namanya kemajuan itu lebih banyak di packaging yang kalau sekarang ini. Kenapa kita bilang packagingnya? Tapi ketika dia sudah melakukan interaksi di dalam, tetap itu yang menjadikan kekuatan strong point kita adalah dengan si operasional itu adalah keramahtamahannya itu tidak didapatkan berdasarkan dari pada apa yang didapatkan di kecanggihan teknologi itu. Tapi untuk komen, image gitu loh. Ketika melakukan offline itu sudah directly gitu loh. Dan disitulah kemudian kita bisa nge-trace bahwa kecanggihan digitalisasi itu yes, tapi tidak bisa menghilangkan dari sisi human, keramahtamahan daripada sisi operasional staffnya itu tidak bisa dihilangkan. Gitu.
0: Tetap aja gitu. Betul. Ya Pak ya. Enggak peduli masalahnya apa. Yes. Sama kayak kita berarti ya, enggak peduli mau habis berantem, mau habis apa, pokoknya tetap ya senyum sapa salam gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, Mas Amin, selain menjual kamar gitu ya. Nah, layanan atau produk apa saja sih yang saat ini tuh emang benar-benar menjadi peluang pendapatan gitu melalui ya kanal-kanal digital ini?
2: Selain kamar, ya kita ada ballroom, Mbak. Di ballroom, terus kita punya skylon untuk tempat nongkrong yang bisa smoking.
0: Gitu. Ada lagi yang lain, produk lain nggak?
2: Untuk sementara kalau di hotel kita cuman selain kamar, ya ballroom tadi Mbak, sama promosi yang di Skylon.
0: Terus kalau misalnya kita mau beli paket breakfast saja, bisa nggak?
2: Bisa sekali.
0: Bisa,
2: itu.
0: Berarti ada juga itu
2: bisa,
0: ya?
2: Bisa, kita jual.
0: Breakfast saja atau dinner juga?
2: Bisa sama kita, ada promo berbakaran juga setiap malam minggu, itu di Rp75.000, all you can eat, nggak ada minimal fare.
0: Berarti itu ya, selain emang kamar yang dijual, jadi beberapa pilihan itu tadi juga bisa didapetin oleh teman-teman yang tidak hanya menginap saja, berarti
2: dari luar juga bisa.
0: Dari luar menginap juga
2: umum
0: bisa.
2: Nah,
0: kan hotel itu kan pasti juga mengumpulkan banyak data tamu gitu ya Pak ya. apakah data ini juga dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan gitu tanpa mengurangi privasinya pelanggan gitu Pak?
1: Yes, dalam bisnis umum ya keseluruhan yang namanya database itu menjadi backbone, menjadi tulang punggungnya suatu perusahaan, baik untuk melebarkan bisnisnya, diversifikasi ataupun memaintain dan juga memberikan treatment tanpa harus mengganggu. Misalkan jika ada produk promo ya kita itu bisa lakukan baik dari database itu kan kita bisa email atau WA blast gitu loh ya. Biar gak jadi spam paling tidak kita juga tidak terlalu sering, minimal seminggu sekali cukup gitu.
0: Oke, jadi semuanya itu berarti apa diatur lah gitu ya Pak ya, nggak yang langsung everyday spam ya, nggak ya.
1: Nanti jadi spammer.
0: Ini ngapain Pak? Oke, nah saya bacakan dulu WA yang masuk. Ini ada dari 0838 39 34 sekian-sekian, tidak sebutkan namanya. Selamat sore Pak, saya mau nanya nih, sekarang ini kan banyak banget orang mengaku jadi agen ataupun bisa kasih harga hotel lebih murah ya. Nah malah ini kita temukan di beberapa sosial media nih gitu kan ya. Sebagai tamu gimana sih Pak cara kita tuh membedakan mana yang benar-benar resmi dan mana yang berpotensi merugikan kita? Oke, silakan dijawab Pak Isti.
1: Iya, memang dari kita juga terkadang ketika ngelihat beberapa di platform sosial media, loh kok dia jual harga ke kamar kita, tapi kita tidak tahu. Terkadang mereka juga menggunakan channel manager metasearch-nya tuh yang lain. Bisa jadi ketika kita klik tidak ke si pengguna iklan itu, dia akan lalihkan lagi ke penjual yang resminya. Dia hanya mendapatkan fee dari apa yang sudah dia repost atau dia iklan, dia promo ulang itu. Tapi ketika kita klik bukan dia yang memproses, ya itu yang kita namakan affiliate juga.
0: Oh gitu, jadi sama-sama affiliate aja.
1: Yes,
0: gitu,
1: bisa
0: Pak,
1: jadi
0: ya?
1: Dia udah tangan kedua, ada yang tangan ketiga.
0: Oh,
1: kayak
0: iya,
1: gitu.
0: Reseller.
1: Yes, kalau sekarang kan sama aja, misalkan satu produk saya jualan somai, saya share. Ketika saya share, pasti ada orang juga yang dia juga bantu nge-share juga. Itu terkadang kalaupun asli atau enggaknya, ketika kita klik itu untuk melakukan pembelian, dia bisa aja dia langsung memunculkan yang pertama, orang yang pertama itu biasanya. Gitu loh. Nah itu adalah platform yang aslinya.
0: Jadi gak usah khawatir gitu ya Pak ya. Asal memang pas kita lihat bill paymentnya itu jelas gitu ya Pak ya. Atau virtual accountnya atau segala macamnya gitu ya. Nah lanjut lagi, dari 0853 7910 sekian-sekian, terkait dengan data pelanggan yang baru saja di apa, disinggung tadi, apakah data pelanggan yang melakukan reservasi online itu benar-benar aman Pak? Karena sekarang itu masyarakat juga mulai khawatir nih soal kebocoran data pribadi gitu.
1: Iya, pengertian atau tidak aman, kalau di kita lakukan presentasi itu memang tidak ada 100% ya. Ya, di tempat apapun pasti ada oknumnya. Tapi kalau dari pengalaman kita dari beberapa hotelier kita tuh lebih tertib kita. Artinya kita tidak dituntut untuk ya target yang tinggi sehingga database itu bisa diperjualbelikan di pasar gelap. Artinya itu menurut saya hal yang udah gampang lah kalau kita mau cari database. Terkadang valid atau tidaknya itu kan tergantung daripada si penjual. Ada oknum ini yang menjual, kalau misalkan fake dia sudah tidak akan bisa dipercaya orang lagi. Tapi kalau dari persentase 100% kita tidak bisa menjamin bahwa database itu aman atau tidak. Intinya di seluruh perusahaan tetap ada oknum.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Iya kan? Gitu.
0: Berarti memang kita sebagai konsumen tuh harus benar-benar teliti lah ya Pak ya. Jangan sampai nanti kita ketipu gitu ya. Oke, karena ya balik lagi kata Pak Isti tadi, setiap perusahaan tuh pasti ada oknumnya.
2: Pasti, gitu. Jadi harus lebih hati-hati.
0: Harus lebih hati-hati.
1: Ya sekarang kayak misalkan kita pinjol, loh saya juga gak pernah nge-share data, tapi kok bisa aja pinjol nih.
0: Tiba-tiba ditawarin
1: gitu ya Pak. Kalau ditawarin uang mending, Pak ini ada istri nganggur, nah kan bingung saya.
2: Benar-benar itu.
0: Oke, baiklah. Nah, nanti kita lanjut lagi ya, Pak Isti juga Mas Amin ya, kita break dulu, jangan kemana-mana. Kami juga memberikan informasi nih pendengar ya, karena sudah masuk juga waktu asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Saat lagi kami hadir kembali, masih di Dialog Ekonomi Digital, masih bersama RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: 92,4 FM.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
3: Halo Sobat RRI, yuk upgrade pengetahuan kita tentang dunia digital.
4: Kita harus cek and recheck dulu. Jadi kayak sekarang ini kan marak banget ya mas ya, influencer saham. Kemudian juga kayak investasi bodong kemarin ya. Nah itu kan marak banget tuh.
3: Setiap Jumat jam 3 sore, kita bakal ngobrolin tren, peluang, dan hal-hal seru seputar ekonomi digital.
5: Kita tahu nih historinya, setiap tahun untung banyak, harga saham banyak.
3: Mulai dari bisnis online, teknologi terbaru, hingga tips yang bikin kita makin melek digital. Yuk dengerin Ekonomi Digital.
4: Ada juga yang konten kreator Palembang juga yang sharing masakan Palembang, dia nggak menampilkan wajahnya.
6: Tapi malah viewersnya naik mbak ya.
3: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi Digital.
1: Ekonomi Digital.
3: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan.

0: Kita balik lagi pendengar ya, masih ngobrol-ngobrol di segmen ekonomi digital di sore hari ini. Obrolan kita ini masih mengenai ternyata hotel itu ya nggak perlu cuma tempat menginap aja, tapi hotel juga sebagai bagian dari ekosistem ekonomi digital. Jelas pastinya ya, walaupun memang efisiensi saat ini sedang berjalan gitu ya, tapi harus tetap gimana caranya? Tetap harus ada ekosistem hotel untuk dunia perekonomian kita ini. Bukan begitu ya Pak Isti ya? Yeah. Wih, semangat dong Pak.
1: Siap.
0: Gak berasa kita udah mau sejam nih ngobrol-ngobrol ini ya. Oke, nah lanjut lagi. Jadi pendengar silakan aja di line telepon 0711-369977, 0821-7927-9090, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang ya. Jadi buat yang mungkin sekarang lagi mendengarkan, jadi obrolan kita ini makin seru. Ternyata kalau kita orang awam pasti kan ngelihatnya cuman hotel itu cuma ya udah tempat nginep gitu kan ya, ya. Cuman tinggal ngelihat rating ya. Mana tahu kalau misalnya enggak ngobrol tadi sama enggak nanya sama Mas Amin tadi ternyata ada paket ini, paket itu ya, gitu betul. Kan ya. Nah, saya langsung bacakan WA aja ya.
1: Boleh.
0: Ada pertanyaan-pertanyaan dari pendengar. Nanti takutnya kalau enggak dibacain Pak terhutang ya.
1: Hutang janji ya, Pak ya.
0: Hutang janji jadinya. Oke, ini ada Pak Antoni di Palembang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap semangat dan tetap sehat. Oke, thank you. Nah, saya ini kan pernah keluar kota pesan hotel bedroom 2 tempat tidur dengan harga murah ya, Pak. Fasilitasnya lengkap banget, mantap juga. Apakah memang setiap hotel itu harus ada uang jaminan setiap orang yang menginap di hotel tersebut? Maaf nih, Pak, awam banget. Sebelumnya terima kasih banyak penjelasannya. Oh, deposit kali ya, Pak ya.
1: Iya,
0: okay.
1: Benar, deposit.
0: Oke, silakan dijawab nih, Pak Isti.
2: Iya, terima kasih Kak Antoni. Betul bahwa di hotel itu memang kita ada depositnya. Itu adalah peraturan umum yang diberlakukan di seluruh hotel sebenarnya. Cuma ada yang kalau sudah menjadi repeater atau tamu langganan, karena kita sudah percaya nih, saya tahu dengan Mas Antoni ini seminggu sekali pasti nginep di tempat saya. Okay. Ya sudah, yang awalnya di awal itu kita kasih deposit, kemudian karena sudah kenal dan sudah langganan, sudah nggak usah deposit. Toh kalau ada apa-apa, saya kenal dengan Mas Antoni, saya telepon, saya WA juga dijawab kan gitu.
0: Oh gitu.
2: Nah, mungkin di balik itu yang kita, saya mau menjelaskan kenapa sih dibutuhkan.
0: Iya, kenapa harus deposit gitu, Pak? Kadang kan ini juga jebakan untuk kita yang nggak bawa ini ya, Pak, cash
1: ya,
0: terus
1: gitu,
0: tiba-tiba pakai data cuman ngandelin wifi. Ayo Pak, silakan dijawab.
2: Iya. Memang terkadang kalau ada tamu menginap ya. Kenapa ada deposit ya? Deposit itu kita gunakan atau kita keep ketika ada terjadi sesuatu yang merusak atau menghilangkan peralatan, kalau dibilang kita namanya amenities, itu yang ada di dalam kamar. Contoh keycard kartu itu dalam satu lembar itu ada nilainya, Mas Antoni. Jadi keycard itu terkadang ada yang dikembalikan pada saat check out, ada yang tidak, kan gitu. Itu ada nilainya, misalkan nilainya adalah 15.000, ya kan. Kemudian ketika misalkan check out, kenapa harus lapor kepada front office. Gunanya adalah ketika check out, kamar itu akan dicek keseluruhan. Tadinya ada tumbler atau gelas kopi, misalkan ada dua. Oh kok jadi tinggal satu, kita cek di tempat sampah nggak ada. Terkadang juga ada tamu ketika dia memecahkan barbuknya nih, barang buktinya dibawa pulang atau diumpetin. Tapi kan kita sudah hafal bahwa tumbler itu ada dua, terus ada sendok teh dua. Ya, itu adalah sesuatu yang tidak boleh dibawa ke kamar, tidak boleh dibawa oleh tamu. Hair dryer
0: gitu.
2: Hair dryer itu kan tidak boleh dibawa. Terus yang awam, yang normal itu biasanya handuk atau hand towel. Jadi handuk kecil yang panjang. Nah, itu terkadang dibawa tuh. Nah, itu untuk terjadi hal-hal yang seperti itu. Karena terkadang kita misalkan, oh ya Pak, handuk kita hilang satu, kalau kita tegur seperti itu di front office kan kita membuat malu tersebut ya. Paling kita bilang, oh ya kita awalnya adalah sudah set up untuk handuknya dua, tapi ini tersisa satu, gitu. Nah, uang jaminan itu udah langsung kita potong ya, kayak gitu.
0: Oh.
2: Makanya kalau ada rajin lihat sosmed, ada tuh tamu salah satu negara mana, tapi di Bali dibongkar semua kopernya itu.
0: Benar.
2: Ada sendok, ada teh, ada hair dryer, ada anduk, ada spray dan sebagainya.
0: Penuh ya Pak.
2: Penuh, ya, seolah-olah shopping dia.
0: Iya.
2: Itulah.
0: Oh, jadi itu tujuannya Oke, baiklah.
2: Dan itu biasanya kita berlakukan apabila tamu tersebut baru pertama menginap atau kita belum kenal dekat.
3: Betul.
2: Tapi kalau database-nya sudah di kita, oh iya nih orang Mbak Tata dari RRI, nggak mungkin, ya kan?
0: Mungkin aja Pak, kalau Tata hilap kan gimana? Dan itu ternyata deposit apa? Maksudnya bintang, semakin hotelnya berbintang ya, banyak tuh beda-beda ternyata benar. Ya Pak ya. Oke. Okay.
2: Biasanya umumnya adalah satu kali harga kamar, misalkan 400 ya 400.
0: Oh,
2: gitu
0: lah. Oke. Baik. Kalau begitu. Nah, seru ya pendengar ya, buat yang mau nanya-nanya juga masih bisa nih ya, masih ada beberapa menit ke depan di line teleponnya kita di 0711-369977, 0821-7927-9090. Bahkan bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Siapa tahu kan, bukan siapa tahu lah, nanti Pak, Bapak mau ini loh, mau kasih gift sama kalian semua. Jangan semua nih, dua lah ya Pak ya. Oke, Pak Yusti dan rekan-rekan dari Parkside nih ya, kalau misalkan pertanyaannya juga agak apa maksudnya, ternyata lebih bagus dari pertanyaan saya. Saya kan pilih nih. Oke, dan nah, tapi hotel saat ini juga gimana Pak? Kolaborasi dengan UMKM. Kalau influencer kan pasti kita melihatnya di sosial media pasti gitu ya. Of course dia bekerja sama ya. Nah kalau UMKM gimana Pak?
2: UMKM kan itu di lingkungan sekitar hotel itu kita mesti lihat bahwa ada gak sih yang menggerakkan roda ekonomi UMKM. Contoh, untuk bahan makanan kan ada tepung, ada pempek, ada telur. Nah itu kita cari dengan UMKM sekitarnya. Misalkan untuk cafe break, kalau kita ada yang kue-kue itu ya, kita juga libatkan, lingkungan sekitar, ya kan? Atau ke UMKM yang memang dia bermain di, saya produksi pempek yang untuk harga seribuan atau 1.500 kan gitu. Nah itu bisa kita kerjasama. Artinya jika ada cafe break, kalau di kita kan ada cafe break pagi, siang dan sore tuh. Nah kita bisa beli, nggak usah repot-repot bikin sendiri, kita beli jadi dari itu. Begitu juga jajanan pasar. Nah terus telurnya juga kan itu dari warga sekitar aja kalau ada gitu loh. Dan itu terutama juga yang boleh dibilang sayur mayur. Sayur mayur kan daripada kita ke Jakabaring ngapain juga. Ya kan vendornya, sudah vendor yang dari UMKM aja kan gitu. Itu adalah untuk supply daripada sayuran, bahan baku telur, tepung, pempek dan sebagainya, jajanan pasar itu. Dan untuk misalkan dia tidak bahan mentah, di depan lobi biasanya kita juga ada misalkan gantungan kunci, dompet, tas.
0: Jadi ditaruh di situ.
2: Itu adalah hasil tenun daripada
0: warlock kita.
2: Itu.
0: Baiklah. Ada penelpon sepertinya Pak yang bergabung, kita terima dulu. Halo, selamat sore.
4: Halo.
0: Iya, sama siapa di mana?
4: Sama Alfa di Demang Lebar Daun.
0: Alfa di Demang. Oke, mau nanya Alfa.
4: Gini.
0: Ya.
4: Kan orang lebih percaya review orang asing di internet daripada iklan hotel itu sendiri kan. Menurut itu, apakah ini menjadi tantangan terbesar di era ekonomi digital?
0: Oke, Mas Alfa bisa diulang lagi pertanyaannya apa nih? Pelan-pelan aja.
4: Sekarang orang lebih percaya kan review orang asing di internet daripada iklan hotel itu sendiri. Menurut Bapak, apakah ini menjadi tantangan terbesar di era ekonomi digital?
0: Oh gitu, orang asing yang memberikan apa review gitu kan ya. Oke. Ya sekarang, itu aja.
4: Ya itu aja.
0: Oke, terima kasih Mas Alfa ya di Demang ya. Oke, karena memang ya Palembang juga udah banyak juga ya Pak ya asing ke sini gitu ya. Nah, kalau menurut Bapak gimana tuh Pak?
2: Iya betul. Ya, yang di awal tadi saya bilang bahwa review itu referensi online yang dibutuhkan oleh user sebelum melakukan pembelian. Sebelum jempol yang ngeklik gitu ya, dia scroll. Nah, kalau view apa si review itu sih sebenarnya bukan dari asing aja, ada dari lokal-lokal kita juga betul. Lebih banyak artinya.
0: Oke.
2: Kalau bisnisnya itu bahwa tamu apa hotelnya itu untuk weekend atau resort gitu lah ya. Itu juga viewernya yang menyangkut orang-orang yang resort. Tapi kalau bisnis meeting dan sebagainya juga orang-orang yang bisnis atau dia corporate. Jelas bahwa sangat pengaruh gitu lah ya. Sangat pengaruh. Tapi ketika dia melihat beberapa review, sama kalau kita beli online.
0: Iya.
2: Iya enggak? Kita enggak mungkin beli online itu langsung kita beli. Kan kita lihat komennya dulu.
0: Betul.
2: Iya kan? Kalau kita komen nih, dari 15 komen 12 nih bad komen. Udah aku enggak jadi beli kan gitu.
0: Males gitu ya Pak.
2: Males
0: ya.
2: Nih. Jadi itu berlaku untuk seluruh produk ya. Sebenarnya bukan hotel saja. Artinya makanya ketika ini apa kecanggihan teknologi itu juga tetap ya kan yang mempengaruhi jelek atau bagusnya kan setelah dia melakukan offline pengalamannya itu tidak online. Pengalamannya itu offline, bagaimana dengan sikapnya, produknya sesuai enggak yang dengan diiklankan. Nah, review itu hanya salah satu tapi merupakan 70-80% dari jumlah banyaknya gitu. Jelas yang tadi adalah sangat pengaruh untuk reviewnya.
0: Oke. Ya gimana ya, namanya serba digital saat ini ya Pak ya. Jadi betul. Apa-apa kan pasti yang cepat-cepat aja ya. Tapi jujur nih Pak ya, enakan kita yang digitalisasinya masih yang kayak dulu-dulu aja apa yang sekarang serba cepat gitu Pak?
2: Tapi kan gak mungkin kita tahan ya.
0: Bener, kayak kita kan tuntutannya juga kan era digitalisasi, kita streaming jalan, media online jalan segala macam kan. Deadline juga banyak gitu ya. Teman-teman hotel gimana Pak?
2: Mau tidak mau, kita tidak bisa stop atau stuck di satu titik itu. Mau gak mau ya kita harus mengikuti. Mengikuti berdasarkan reviewnya supaya bagus bagaimana. Ya otomatis offline-nya jangan sampai tertinggal. Bagus packaging untuk marketingnya. Di IG-nya bagus, di TikTok-nya bagus, di Google-nya bagus, review-nya bagus ya. Ketika dia datang offline tidak sesuai. Itu juga berlaku di semua barang, semua produk. Bukan hotel aja sebenarnya. Artinya kita tidak menyetop, tidak bisa menyetop. Ya kita harus siap, bersiap diri. Artinya juga dengan tenaga-tenaga muda sekarang, yang artinya bahwa itu penting. Jadi memberi edukasi bahwa packagingnya ketika sudah bagus, jangan sampai ketika offline-nya melakukan transaksi, dia menggunakan fasilitas, itu harus sesuai bagusnya dengan apa yang dipromokan. Itu kan.
0: Nanti tokonya tamu juga kaget ya Pak ya. Ternyata enggak sesuai ya. Betul. Belum semalam dia nginep, udah aku harus komen ini.
2: Betul.
0: Ya sekarang kan apa-apa viral, apa-apa head comment, bad comment gitu kan ya. Nah, lanjut lagi. Nah, ini ada pertanyaan dari 08226195 sekian-sekian, tidak disebutkan namanya. Selamat sore Mbak presenter dan narasumber, salam sehat selalu. Oh, ada namanya, saya Ramadan di Sorong. Terima kasih ya.
2: Selamat sore Kakak Mas Ramadan.
3: Selamat sore.
0: Pertanyaannya, kalau bisnis perhotelan di era sekarang yang berbasis teknologi digital, sesuai topik sore ini, jadi kalau indikatornya memang berbasis digitalisasi, apakah tenaga marketing yang biasa jemput bola atau cari calon tamu seperti di bandara, seperti dulu lagi secara manual atau secara face to face sudah tidak diperlukan lagi? Itu yang pertama Pak. Ini banyak nih pertanyaannya. Yang berikutnya, estimasi pangsa pasar bisnis perhotelan untuk 2-3 tahun berikutnya, apakah masih oke tanpa terobosan tren baru yang lebih fleksibel mengikuti dunia usaha atau harus bagaimana? Terima kasih. Oke.
2: Okay. Yeah.
0: Jangan lupa ya nanti kalau ke Palembang mampir ke Pak Isti.
2: Iya, ke Pak Said.
0: Silakan nih, Pak.
2: Di apa Sorong nih ya?
0: Sorong. Iya, Sorong. Karena memang kita kan streaming ya, Pak, ada aplikasi RRI Digital.
2: Betul. Okay. Kebetulan kita di Indonesia Timur juga ada.
0: Ada saudara Pak Said ya, Pak ya.
2: Iya, betul. Yang saya garis bawahi adalah satu yang tadi di awal kita bilang, kecanggihan satu teknologi tidak mematikan ya offline-nya.
0: Okay.
2: Artinya kalaupun misalkan online-nya itu atau kecanggihan digitalnya kita harus mengikuti, tetap kualitas daripada si itu untuk mendukung yang di online-nya ya kita harus sesuai dengan apa yang di umumkan atau di announce di online-nya tadi. Gitu loh. Kemudian kalau apakah itu ke depan masih tetap menggunakan itu? Yes. Artinya apa? Menjemput bola pasti. Mungkin bedanya adalah yaitu kalau dulu misalkan menjemput bola kita di bandara tuh banyak tuh kios-kiosnya kalau yang bahasa kita. Ya, ada counter-counter. Sekarang mungkin sudah tidak seperti itu. Artinya ketika kita mau pesen tiket atau enggak usah pesen tiket, misalkan saya mau ke Sorong. Saya akan cari tiket pesawat.
0: Iya.
2: Ya, tiket pesawat yang terdekat. Ketika saya scroll harga tiket maskapai, itu otomatis kalau hotel dia bekerja sama, otomatis hotel tersebut juga dia sudah akan mempromosikan ke account si pencari tiket tersebut. Gitu loh. Jadi misalkan Mas Ramadan tidak scroll hotel nih ya, mau ke Palembang. Oke, kan scroll tiket tuh. Oh ya, ke Jakarta dulu, dari Jakarta terus kemudian ke Palembang. Itu baru scroll tiket. Hotel-hotel yang bekerja sama dengan tiket tersebut atau maskapai tersebut itu sudah bisa masuk ke iklannya Mas Ramadan, bisa melalui IG atau apapun itu sudah bisa. Itu mungkin yang akan menggantikan counter-counter offline yang tidak mesti harus dia ada di bandara.
0: Oke.
2: Jadi orang baru niat ngelihat tiket pesawat nggak ada hubungan dengan hotel, udah disuguhi promo hotel kamar kita.
0: Benar.
2: Kan gitu. Makanya kadang-kadang loh, saya tuh tidak pernah ini hotel di Palembang ya. Kok tiba-tiba muncul ya iklan barbecue, iklan kamar, iklan diskon. Yes,
0: gitu
2: itu
0: ya,
2: yang nama kita namakan algoritma atau semantiknya.
0: Betul.
2: Gitu, Mas Ramadan.
0: Nah, ini untuk pertanyaan berikutnya, gimana nih Pak untuk estimasi pangsa pasar bisnis perhotelan untuk 2-3 tahun berikutnya? Apakah memang masih tetap oke tanpa terobosan tren yang baru, yang lebih fleksibel mengikuti dunia usaha sendiri gitu?
2: Justru dengan adanya sekarang market digital itu lebih luas. Kalau dulu kan Indonesia aja gitu. Sekarang kan tamu saya juga yang melakukan reservasi atau bookingan itu online itu bisa tamu Australia, bisa tamu belahan dunia yang lain kan gitu. Makanya review itu sangat penting.
0: Membantu ya, Pak.
2: Yes, karena dia bisa dibaca oleh keseluruhan yang bisa ngelihat kita, vibe kita.
0: Let's say mungkin teman-teman di hotel juga sekarang mungkin hampir berapa jam ngelihat review ya, Pak?
2: Pasti. Lihat harga kamar. Oh iya, yang lainnya udah harganya udah naikin. Kok saya belum juga sendiri.
0: Cepatan naik gitu.
2: Cepatan naik gitu. Itulah harganya berubah-ubah.
0: Iya, padahal baru berapa jam kita lihat harganya segini, tahu-tahu lah udah naik aja gitu kan ya. Baiklah kalau begitu. Nah, tapi ini sebelum kita akhiri perbincangan kita ya, apa yang mau Bapak sampaikan gitu kepada pendengar dan juga pemirsa RRI dengan apa yang sudah kita obrolin ini, Pak?
2: Ya, selain daripada online travel yang platformnya sah atau yang sudah familiar, juga lihat kita punya website.
0: Oke.
2: Itu lebih safe. Artinya potongan harganya itu juga artinya kita sama dengan online travel. Gitu loh. Intinya kayak kita mau beli sesuatu di online shop itu juga kan kita mesti cross check dulu. Oh ya, ini benar enggak? Ini benar enggak? Begitu juga pada saat mau beli kamar hotel. Pada saat melakukan payment lebih hati-hati.
0: Itu aja. Oke. Spill dong, Pak, website kita. Enggak apa-apa.
2: Siap.
0: Spill apa nih, Pak? Parkside.hotel.co.id. .go.id kah?
3: Di website, Pak.
2: Di name card.
3: Oh, di name
2: card. Iya.
0: Bapak ada. Oke. Yang ini kali ya, yang mana nih? Parkside.hotel.co.id.
2: Ya,
0: Palembang kan?
2: Betul.
0: Oke. Baiklah kalau begitu. Tapi ngomong-ngomong sebelum kita akhiri juga, tamu terjauh dari mana, Pak?
2: Kita tamu terjauh itu ya karena kita juga ini change internasional yang kantor pusat itu di London ya. Ya artinya kita dari beberapa dunia lain itu ya misalkan dari Eropa kita sudah mulai ada.
0: Sudah mulai ada.
2: Oke.
0: Gitu.
2: Karena kita juga hotel baru ya, baru 1 tahun di Palembang nih, baru 1 aja.
0: Iya.
2: Gitu loh.
0: Oke. Nah, jangan lupa ya pendengar ya. Anyway, terima kasih buat yang udah ikutan nanya ya. Tunggu aja surprise-nya ya Pak Isti ya. Kita akan kasih surprise nih. Yang pasti Parkside Hotel Palembang itu bisa Anda lihat itu di dekat Universitas Tridi nanti ya.
3: Di belakang Universitas.
0: Di situ. Itu kayaknya kalau misalnya udah nyebut Universitas Tridi nanti itu lebih cepat kita ininya ya. Karena kan universitas tertua yang udah pada tahu juga ya. Thank you sekali lagi buat Pak Isti. Udah ngobrol-ngobrol di Pro 1 Palembang, seru banget ya obrolannya, benar-benar ini membuka wawasan kita yang tidak tahu sama sekali ya di dalamnya hotel itu kayak gimana, perkembangannya gimana. Jadinya kita melek digital juga nih Pak, kita jadi tahu ternyata teman-teman yang kerjanya di dunia perhotelan itu nggak cuma yang kita lihat, oh kayak Mas Amin cuma jualan aja, nggak gitu ya, ternyata ada produk-produk lain juga di dalamnya. Baiklah, Mas Muhammad Amin terima kasih, senior sales eksekutif, Pak Isti Budiono, General Manager Parkside Hotel juga terima kasih banyak waktunya. Insya Allah kita akan berbincang-bincang kembali di lain kesempatan ya, mungkin dengan pembahasan yang berbeda, begitu ya Pak ya.
2: Betul.
0: Sehat selalu, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah berbincang-bincang bersama kami, yang udah nanya-nanya juga ya, baik via telepon, WhatsApp, dan juga aplikasi RRI Digital, serta akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Demikian ekonomi digital kita di sore hari ini. Semoga informasi yang tadi sampaikan memang benar-benar bisa menambah pengetahuan kita semua ya, sekaligus ini menjadi inspirasi bagi kita semua, pelaku usaha maupun generasi muda untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memanfaatkan peluang di era digital. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Pro 1 Bengkulu mendengarkan Warta Belajar Sumba sore hari ini.
5: Ekonomi digital. Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan.
6: Ekonomi digital.
7: FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
8: Siswi Institut Teknologi Sumatera, Anggun, mengaku cukup sering menggunakan AI seperti ChatGPT untuk membantu memahami materi perkuliahan maupun mencari gambaran awal saat mengerjakan tugas. Menurut Anggun, AI memberikan banyak manfaat karena dapat mempercepat pencarian informasi dan membantu mahasiswa menghemat waktu. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penggunaan AI secara berlebihan dapat membuat mahasiswa menjadi malas berpikir dan bergantung pada teknologi.
9: Kalau menurut saya sih lebih banyak manfaatnya ya, karena AI itu cukup membantu mahasiswa gitu dalam belajar sama menghemat waktu. Tapi tantangannya tuh mahasiswa tuh bisa jadi terlalu bergantung gitu sama AI tanpa coba buat memahamin sendiri. Menurut saya sih pentingnya tuh jangan sampai AI tuh gantiin pemikiran kita ya. Jadi AI itu boleh bantu kita cari informasi atau cari referensi, tapi hasil akhirnya tuh tetap harus kita pahamin dan kita olah sendiri.
8: Anggun juga berharap perguruan tinggi memiliki pedoman yang mengatur penggunaan AI

0: Kota sungai penuh berpotensi dilanda berbagai bencana, baik bencana alam maupun non-alam. BPBD meminta kepada warga untuk tetap waspada. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Memiliki potensi cukup tinggi terhadap berbagai bencana, baik bencana alam maupun non-alam. Kondisi geografis yang didominasi kawasan perbukitan membuat sejumlah wilayah rawan mengalami bencana seperti bencana banjir, tanah longsor, banjir bandang hingga gempa bumi. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sungai Penuh Saprizal mengatakan potensi bencana tersebut harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan memahami langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi resiko terjadinya korban jiwa maupun kerugian harta benda. Saprizal menambahkan kesiapsiagaan menjadi kunci utama dalam menghadapi ancaman bencana. Karena itu masyarakat dihimbau selalu mengikuti informasi yang disampaikan oleh pemerintah dan tidak mudah percaya informasi yang belum jelas kebenarannya.
2: Si bencana yang ada di Kota Sungai Penuh tentu kita merujuk kepada kejadian bencana yang pernah terjadi sebelum kita. Yang pertama, bencana banjir, kita merasakan terakhir awal Januari 2024, yaitu cukup besar sekali bencana banjir yang diderita oleh masyarakat Kota Sungai Penuh. Saya rasa mungkin untuk 10-20 tahun ke belakang itu terbesar gitu. Selanjutnya itu bencana gempa bumi. Kita punya gempa bumi yang terbesar tahun 95. Ya, berarti potensi bencana gempa bumi itu tetap perlu kita perhatikan menjadi ancaman di. Jadi bencana-bencana itu sebenarnya ada di sekitar kita, hanya kita tidak tahu kapan bencana itu berdampak atau mengganggu kehidupan masyarakat kita.
1: Selain meningkatkan kewaspadaan, masyarakat juga diajak berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kawasan hutan, dan tidak melakukan aktivitas yang dapat merusak alam dan membantu mengurangi resiko terjadinya bencana di masa yang akan datang. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju RRI Sungai Liat.

0: Berikut tanggapan masyarakat terkait etika penggunaan AI di lingkungan kampus yang berhasil dihimpun tim RRI Sungai Liat.
1: Penggunaan AI itu sebaiknya tidak dijadikan sebagai sarana untuk melakukan plagiarisme, terus juga mencontek, menggantikan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Karena AI seharusnya berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami materi, mengembangkan ide, dan juga meningkatkan kualitas karya.
2: Warga kampus sih perlu memperhatikan aspek privasi dan keamanan data saat kita menggunakan layanan AI.
3: Kalau saya ya memandang bahwa AI itu dapat memberikan manfaat seperti membantu proses pembelajaran untuk anak-anak, mempercepat pencarian informasinya, serta meningkatkan produktivitas dalam menyelesaikan tugas akademik. Namun, kadang-kadang AI itu harus dilakukan secara bijaksana dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik untuk anak-anak.
0: Selanjutnya, pergi kita menuju RRI SP Belitung.

0: DPRD Kabupaten Belitung Timur minta PT Timah TBK segera melakukan konsolidasi dengan para kolektor guna menyesuaikan harga beli timah dari penambang. Berikut laporan lengkapnya bersama Septrianingsih.
1: Terkait masalah harga, ya kan? Jadi memang berdasarkan tadi bahwa ada masih ada.
2: DPRD Kabupaten Belitung Timur meminta pihak PT Timah TBK segera melakukan konsolidasi dengan para kolektor guna menyesuaikan harga beli timah dari penambang. Permintaan tersebut mencuat dalam rapat dengar pendapat RDP.

0: rendahnya harga timah di tingkat penambang di Belitung Timur. Ketua DPRD Belitung Timur, Faizul Tosaya, mengatakan masih terdapat selisih harga yang cukup besar antara harga pembelian PT Timah dengan harga yang diterima penambang di lapangan. Menurutnya, PT Timah membeli timah dari kolektor dengan harga sekitar Rp234.000 per kilogram untuk kadar SN72. Namun di lapangan, kolektor hanya membeli dari penambang sekitar Rp130.000 hingga Rp140.000 per kilogram.
1: Harga yang cukup ada, PT Timah beli 230 sekian, di lapangan 100 sekian. Jadi memang marginnya itu ada. Nah, terkait masalah kenapa dari kolektor itu beli dengan harga yang 140, karena memang ada penyebabnya terkait di PT Timah, terkait masalah RKAB dan lain-lain. Memang sekarang ini kan dari kawan-kawan tadi kan minta dalam waktu dekat ada penyesuaian harga. Makanya kita minta agar PT Timah melakukan konsolidasi, baik itu dengan pimpinan, baik itu dengan kolektor, bagaimana ini terkait kenaikan harga.
0: Sementara itu, Ketua Ormas Kampung Kame dari Kecamatan Damar, Warta Ade Pramana, menyatakan pihaknya memberikan waktu selama 1 minggu kepada PT Timah untuk menunjukkan langkah nyata. Apabila dalam tenggat waktu tersebut tidak terdapat perubahan harga maupun kebijakan yang berpihak kepada penambang, pihaknya mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa dengan massa yang lebih besar.
2: Saya sampaikan ke media, kalau 1 minggu tidak ada bukti nyata, walaupun ini tidak instan, sedikit diskresi lah untuk para penambang. Saya dengan tegas kepada media akan lakukan unjuk rasa yang lebih besar. Ya, minimal dari yang sekarang berpreasi, yang jelas-jelas pos biji timah, pos timah yang katanya notabene milik PT Timah berkisar harga 140-145. Sementara di luar pos PT Timah ada yang 125, ada yang 135. Masyarakat terpaksa bang jual. Bukan karena apa? Karena tidak bisa mereka makan itu per hari itu. Jadi 135-125 jual untuk bertahan hari ini.
0: Menurut Ade, saat ini sebagian penambang di Belitung Timur terpaksa menjual hasil tambang dengan harga yang jauh di bawah harga acuan karena kebutuhan ekonomi sehari-hari. Dari Mangkat Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro1 RRI.
4: Pergerakan selanjutnya kita menuju RRI Waikanan.

0: BNN Kawai Kanan ungkap kerentanan remaja terhadap narkoba disinyalir melalui 4 faktor. Berikut laporan Romadona dari RRI SPY Kanan.
1: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Wai Kanan menilai remaja generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Kerentanan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni mulai dari kondisi geografis hingga lemahnya ketahanan keluarga. Kepala BNNK Wai Kanan melalui penyuluh narkoba ahli pertama Anggi Pasalisga kepada RRI mengatakan, Kabupaten Wai Kanan memiliki posisi strategis karena berbatasan dengan sejumlah daerah dan dilintasi jalur lintas Sumatera. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang meningkatkan potensi peredaran narkoba di wilayah Wai Kanan. Selain faktor geografis, Anggi menjelaskan usia remaja merupakan fase pencarian jati diri yang memiliki rasa ingin tahu tinggi, keinginan untuk diterima dalam lingkungan pergaulan dan pengaruh teman kerap menjadi pintu masuk awal penyalahgunaan narkoba. Ia menambahkan, pola peredaran narkoba kini juga mengalami perubahan dengan memanfaatkan media sosial dan transaksi digital. Modus tersebut memudahkan komunikasi antara pengedar dengan calon pengguna tanpa mudah terdeteksi oleh orang tua maupun pihak sekolah. Menurut Anggi, rendahnya ketahanan keluarga dan kurangnya edukasi juga menjadi faktor yang memperbesar risiko penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda. Sebagian remaja masih minim komunikasi terbuka dengan keluarga, serta belum memahami dampak hukum, kesehatan, dan masa depan akibat ketergantungan narkoba.
2: Jika berbicara masalah kerentanan anak muda Wai Kanan terhadap penyebaran narkoba, BNN Kabupaten Wai Kanan memandang kelompok remaja dan usia mudalah yang paling rentan, di mana kerentanan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Yang pertama, ada faktor geografis, di mana Wai Kanan ini berada di posisi strategis perbatasan antar provinsi yang dilintasi oleh jalur lintas Sumatera. Yang kedua, psikologis dan tekanan teman sebaya. Usia muda merupakan fase pencarian identitas, rasa ingin tahu yang tinggi, keinginan untuk diakui lingkungan, dan ikut-ikutan teman menjadi pintu masuk utama penyalahgunaan awal. Terus ada yang ketiga, pergeseran modus peredaran. Saat sekarang ini, penggunaan media sosial, transaksi digital memudahkan komunikasi antar pengedar dan anak muda tanpa terdeteksi langsung oleh orang tua atau pihak sekolah. Nah, yang keempat, kurangnya ketahanan keluarga dan edukasi. Sebagian anak muda yang terpapar ini minim komunikasi terbuka di rumahnya, serta belum sepenuhnya mereka ini memahami konsekuensi hukum, kesehatan, dan masa depan akibat ketergantungan narkoba.
1: Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, hingga pemerintah daerah, untuk memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Edukasi sejak dini dan pengawasan terhadap aktivitas remaja dinilai menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman narkoba di Kabupaten Wai Kanan. Dari Wai Kanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita selanjutnya, kita menuju RRI Palembang.

0: Pemanfaatan AI yang terus berkembang juga menuntut penerapan yang bertanggung jawab, termasuk di lingkungan pendidikan dan media cyber. Berikut laporan disampaikan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk dunia pendidikan dan juga media cyber. Teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat pengolahan informasi, serta mendukung berbagai aktivitas yang sebelumnya memerlukan waktu yang lebih lama. Namun, pemanfaatan AI juga menuntut adanya pengawasan dan tanggung jawab agar teknologi tersebut digunakan secara tepat serta tidak mengurangi kualitas hasil kerja maupun kepercayaan publik. Menurut Ketua Jurusan Teknik Komputer Politeknik Negeri Sriwijaya, Poltek Unsri, Slamet Widodo, pemanfaatan kecerdasan buatan dinilai mampu meningkatkan efisiensi dalam proses pembelajaran dan penyelesaian tugas. Namun, AI harus digunakan sebagai alat bantu, bukan pengganti kemampuan berpikir. Untuk memastikan penggunaan AI tetap sesuai dengan etika akademik, jurusan Teknik Komputer Poltek Unsri menerapkan pengecekan melalui Turnitin yang telah dilengkapi fitur deteksi AI dengan batas maksimal tingkat kemiripan sebagai salah satu syarat kelayakan tugas akhir.
2: AI ini harus memang benar-benar kita bisa memfilter lah gitu ya, memfilter untuk kebutuhan-kebutuhan yang positif. Salah satunya kami contohkan dengan AI kita dengan cukup mengetikkan satu perintah langsung nanti akan muncul hasilnya gitu kan. Contoh kalau kita biasanya kalau sebelumnya itu kita di pemrograman itu kita membuat program itu biasa bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu gitu ya. Dengan adanya AI kita cukup membuat konsep create prompt-nya gitu, prompting-nya gitu aja udah langsung muncul gitu kan gitu. Nah, di sinilah letak bagaimana kita memonitoring katakanlah gitu, memfilter aja. Tapi dalam hal ini saya selaku dosen bagaimana untuk memfilter tersebut tugas-tugas mahasiswa yang diharapkan itu tidak mata-mata hanya menggunakan AI, tapi AI itu sebagai alat bantu. Nah, itu perlu cara. Nah, biasanya kami itu menggunakan software namanya Turnitin ya. Turnitin itu sekarang sudah dilengkapi dengan fitur untuk mendeteksi berapa similarity dengan AI-nya.
1: Dalam penggunaan AI yang bertanggung jawab tersebut juga relevan bagi media cyber dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi digital. Adaptasi terhadap AI tidak hanya berfokus pada peningkatan kecepatan dan efisiensi, tetapi juga harus diimbangi dengan komitmen menjaga akurasi, integritas, dan etika dalam penyampaian informasi. Dengan menggabungkan inovasi teknologi dan prinsip profesionalisme, media cyber dapat tetap menjadi sumber informasi yang terpercaya, serta mampu memenuhi kepentingan publik di tengah arus informasi yang semakin cepat. Erlin Fartesa melaporkan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Palembang, kita menuju RRI Jambi.

0: Sejumlah UMKM dan BUMD di Provinsi Jambi kian terlibat kelola sumur minyak masyarakat. Berikut laporan Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Pengelolaan sumur minyak masyarakat sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Permen SDM nomor 14 tahun 2025 terus menunjukkan perkembangan di Provinsi Jambi. Sejumlah badan usaha milik daerah atau BUMD, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah UMKM mulai dilibatkan dalam pengelolaan sumur minyak masyarakat secara legal. Kepala SKK Mika Sumatera Bagian Selatan, Bambang Dwi Januarto mengatakan, peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan sumur minyak terbuka lebar dan saat ini prosesnya tengah berjalan di sejumlah daerah. Ditambahkannya, untuk saat ini di Kabupaten Batanghari sudah berjalan oleh UMKM dan koperasi. Rinciannya, UMKM Batanghari Sinar Energi dengan Pertamina EP Fil Jambi untuk 288 sumur dan koperasi Batanghari Patra Nusantara dengan Pertamina EP Fil Jambi sebanyak 1109 sumur. Dalam waktu dekat, BUMD juga akan ikut terlibat di Kabupaten Batanghari. Selain itu juga sudah ada usulan dari BUMD Kabupaten Muaro Jambi yang sedang diproses dan di Sarolangun juga sedang berjalan proses usulan dari BUMD dan UMKM setempat.
2: Sesuai dengan Permen 14/2025, kesempatan itu ada dan sekarang sedang berjalan prosesnya. Untuk saat ini di Kabupaten Batanghari sudah berjalan oleh UMKM dan koperasi, menyusul insya Allah BUMD juga akan ikut terlibat di Kabupaten Batanghari. Dari Jambi ini, dari total sumur masyarakat yang sudah kita kelola di wilayah Sumatera Selatan dan Jambi ini, justru paling besar berasal dari Jambi. Dari 1.700 barrel minyak sehari di bulan Juli, itu kita itu mayoritas berasal dari Jambi, 1.000 barrel lebih per hari.
1: Menurut Bambang, kontribusi Jambi terhadap produksi minyak dari sumur masyarakat di wilayah kerja Sumatera Bagian Selatan saat ini menjadi yang terbesar dibandingkan daerah lainnya. Ia mengungkapkan berdasarkan data historis, produksi dari Jambi mendominasi total produksi sumur masyarakat di wilayah Sumatera Bagian Selatan. Dari total sekitar 1.700 barel minyak per hari pada Juli, mayoritas berasal dari Jambi, lebih dari 1.000 barel per hari. Dari Jambi, Tati Uja melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi, kita menuju RRI SP Bintuhan. Tingkatkan kesiapsiagaan, Polres Kaur gelar latihan Sispam Mako. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
3: Kepolisian Resort Kaur menggelar latihan sistem pengamanan markas komando atau Sispam Mako di halaman Mapores Kaur. Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia mengatakan agenda pengamanan internal ini digelar guna meningkatkan kesiapsiagaan, respon cepat serta profesionalisme seluruh personil dalam menghadapi situasi darurat. Pengetatan taktis diawali dari penjagaan pintu masuk utama, pemeriksaan tamu hingga penanganan ancaman fisik yang berpotensi mengganggu keamanan markas komando. Seluruh personil yang diterjunkan tampak sigap memperagakan setiap tahapan simulasi mulai dari deteksi dini, sterilisasi area vital, hingga penguasaan situasi saat terjadi eskalasi gangguan. Ditambahkan Slamet, Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono menegaskan bahwa peragaan simulasi ini merupakan agenda berkala yang sangat krusial bagi seluruh jajarannya. Setiap anggota diwajibkan memahami secara detail tugas dan tanggung jawab masing-masing agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal.
4: Dari tempat di Mapolres Kaur telah dilaksanakan latihan Sispam Mako. Latihan ini bertujuan untuk menguji kesiapan personil dalam merespon berbagai situasi kontingensi, mulai dari pemeriksaan terhadap tamu yang datang hingga penanganan apabila terjadi ancaman yang dapat mengganggu keamanan Mako Polres Kaur.
3: Lebih lanjut, Slamet menjelaskan peningkatan sistem pengamanan di lingkungan internal Polres ini dinilai menjadi benteng utama sebelum jajaran kepolisian menerjunkan pasukan ke tengah masyarakat. Kesiapan Mako Polres Kaur yang tangguh dipastikan bakal memberikan rasa aman bagi warga yang sedang mengurus administrasi hukum. Rangkaian simulasi tersebut dilaporkan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar demi mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif di Kabupaten Kaur. Tendius Afriawan, RRI Bintuhan melaporkan.

0: Berikut pendengar wawancara bersama akademisi Winvas Bengkulu, Dr. Fatricia Safri MPD terkait etika penggunaan AI di lingkungan kampus. Puspasekar Arum, RRI Bengkulu, melaporkan.
1: Selamat sore pendengar dalam edisi Belajar Sumba hari ini, Jumat 24 Juli 2026, akan bersama dengan Dr. Fatricia Safri, yang merupakan akademisi dari Winvas Bengkulu, yang akan membahas terkait etika penggunaan AI di lingkungan kampus.
2: Mahasiswa kampus UIN pada saat ini telah bertransformasi dalam menggunakan AI, baik dalam proses administrasi dan juga perkuliahan. Dalam proses perkuliahan, biasanya mahasiswa menggunakan AI ini digunakan untuk proses menyelesaikan tugas ya, yang diberikan oleh dosen kepada mereka. Penggunaan AI itu jujur. Artinya kode etik yang paling penting digunakan dalam menggunakan AI itu adalah jujur. Mereka harus jujur menyatakan literasi, literatur-literatur yang mereka gunakan, bagian mana saja yang mereka ambil dari AI begitu ya, dari AI. Itu harus disebutkan dengan jelas sehingga tugas yang mereka buat itu sebenarnya harus tetap memasukkan proses kritis, proses pemikiran, bagaimana mereka mengkritisi. Artinya tidak semua sesuatu hal yang terjadi itu harus mereka benarkan begitu. Jadi di situ harus ada proses untuk menggali bahwa oh ini tidak benar. Artinya harus ada pembanding sumber begitu. Nah, kalau mahasiswa melakukan itu, saya kira itu AI digunakan secara pintar gitu. Yang menggunakannya juga ikut pintar. Tetapi kalau digunakan hanya sekedar untuk caplok begitu, ganti nama dan mengakui hasil kerja AI itu adalah hasil kerja dia, maka ini yang paling bahaya sekali dalam penggunaan AI.
1: Nah, apakah mahasiswa-mahasiswa saat ini sudah melek dengan hal itu?
2: Kalau melek tentang AI, saya kira mereka sudah sangat paham ya beberapa aplikasi yang digunakan untuk mengerjakan tugas. AI itu kan sangat detail sekarang. Misalnya untuk mencari literatur begitu, mereka akan menggunakan namanya misalnya Elicit. Dalam membuat PowerPoint, mereka menggunakan Canva AI atau Gamma. Dalam menulis secara keseluruhan, mereka menggunakan ChatGPT misalnya begitu. Mereka sudah sangat cerdas pengetahuannya dalam AI, tentang AI begitu. Tetapi penggunaannya itu, proses penggunaannya itu yang yang dilakukan mahasiswa ini belum sesuai dengan aturan yang diinginkan. Padahal AI itu kan juga robot begitu, yang diciptakan itu dengan mengumpulkan seluruh data juga begitu. Mereka mengumpulkan data di algoritma, akhirnya di coding begitu sehingga bisa dibaca komputer. Terus dia berlatih untuk menjawab pertanyaan gitu ya, yang diberikan orang-orang. Artinya AI pun sebenarnya belajar. Nah, bagaimana kalau mahasiswa kita tidak mau belajar begitu untuk melatih diri berpikir kritis, maka penggunaan AI yang dia gunakan itu hanya untuk menyelesaikan tugas sesaat saja, Jadi ini bentuknya kalau saya bilang tidak baik juga untuk perkembangan pendidikan Indonesia ke depan kalau proses penggunaannya seperti ini.
1: Kalau dari sisi dosen atau akademisi menanggapi mahasiswa yang mungkin pure menggunakan AI, ini perlu tindakan hal-hal seperti apa yang dilakukan oleh para
2: akademisi? Iya, terkadang dosen itu juga mengecek ya, kan ada juga aplikasi AI itu yang mengecek begitu, bahwa tugas-tugas mahasiswa itu adalah pekerjaan AI atau bukan, itu bisa diketahui dengan mudah. Nah, terkadang dosen itu menolak mentah-mentah gitu, tugas mahasiswa itu dikembalikan, ditolak begitu, tugas mahasiswa itu. Itu satu gitu yang dilakukan oleh dosen. Terus yang kedua, dosen juga sudah membuat aturan, sudah disampaikan kepada mahasiswa bahwa sekarang ada peraturan pemerintah, undang-undang tentang tindakan plagiarisme gitu ya, mencaplok hasil karya orang lain menjadi karya kita. Itu sudah juga disampaikan kepada mahasiswa sehingga mereka aware gitu, jangan sampai karya-karya mereka itu adalah karya orang lain sehingga gelar sarjana nanti yang mereka dapatkan, apalagi dalam penulisan skripsi begitu, mereka benar-benar mencaplok hasil karya orang lain, itu gelarnya bisa dicabut begitu ya. Kalau ada yang melaporkan, kalau ada yang tahu begitu, itu bisa dicabut begitu. Nah, proses ini saya kira oleh para akademisi dan dosen begitu, dengan mengganti proses pembelajaran gitu, dengan memperbanyak diskusi, minta kembali mahasiswa menulis tangan begitu, itu dilakukan gitu pada saat ini.
1: Demikian pendengar, wawancara singkat bersama dengan Dr. Patrika Syafri, akademisi dari UINPAS Bengkulu.
0: Wawancara tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Saya Rizka Medioktoria dan kerabat kerja Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu pamit undur diri. Selamat sore.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis, kan?
1: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

92,4 FM, RRI Pro 1 Palembang, kenal informasi dan inspirasi masih di Palembang sore ini, saat ini pukul 16.57 waktu Indonesia Barat. Mendengar dari Miliknya 420 puisi alam udah ngebawa kita ke pukul 16.57 dan kamu masih dengerin suaranya Tata Edin sehingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Anyway, sore ini enaknya makan apa ya? Takut banget buat makan malam, jadi makannya dipilih untuk di sore-sore hari ini. Kalau misalnya kamu apa? Ada rekomendasi jajan sore boleh lah ya, kasih tau Tata di 0821 792 7900. Santai sore, kalau gak ngemil itu kayaknya gak afdol gitu kan ya. Makanya Tata butuh banget nih rekomendasi kuliner dari teman-teman semua yang kayaknya harus Tata cobain banget deh sore hari ini.

kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis, kan?
1: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

ada kakak saya nih, kembaran saya. BCL selalu ada di nadimu. Udah ngebawa kita ke pukul 17:21 waktu Indonesia Barat. Anyway, pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi ya, yang mewajibkan operator seluler untuk menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota internet pelanggan untuk tetap aktif dan juga dapat digunakan. Disambut baik ya Menkomdigi Mutia Hafid yang mengatakan bahwa pemerintah akan mempelajari putusan MK sebagai dasar untuk menyesuaikan regulasi yang berlaku. Jadi pihak Komdigi menyambut baik putusan MK dan hari ini pihaknya telah memerintahkan tim untuk mengkaji implikasi putusan tersebut termasuk jika dibutuhkan penyesuaian regulasi dalam memenuhi putusan MK ini. Komdigi menegaskan pendengar komitmennya untuk mengawal implementasi putusan ini agar hak-hak masyarakat sebagai konsumen terlindungi dengan baik tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan investasi dan kualitas jaringan telekomunikasi di tanah air.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Kanal informasi dan

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Beban kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Pendengar, berjumpa kembali dalam Lentera Hati di kebersamaan sore hari ini. Lentera Hati dengan kisah-kisah teladan Islami menceritakan di mana satu ketika Imam Ibrahim bin Adham membeli seorang budak. Ia bertanya kepada budak itu, "Siapa namamu?" Budak itu menjawab, "Tuan hendak memanggilku apa?" Ibrahim bertanya kembali, "Apa yang biasa kau makan?" Kemudian budak itu pun menjawab, "Apapun yang Tuan berikan, aku akan memakannya." Ibrahim bertanya kembali, "Pakaian apa yang ingin kau pakai?" Dan budak pun kembali menjawab, "Apapun yang Tuan berikan, aku akan memakainya." Masih belum merasakan puas, kemudian Ibrahim pun bertanya lagi, "Apa yang akan kau lakukan dan kerjakan?" Budak itu pun kembali menjawab, "Apapun yang Tuhan perintahkan, aku akan mengerjakannya dengan pertolongan Allah." Dan Ibrahim kembali bertanya, "Apakah kau tidak memiliki keinginan?" Dan dijawablah oleh budak tersebut, "Saya seorang budak. Untuk apa budak memiliki keinginan?" Kemudian Ibrahim bin Adham menangis hingga tak sadarkan diri. Lalu dia berkata pada dirinya sendiri, "Budak ini telah mengajariku bagaimana menjadi seorang hamba." Imam Ibrahim bin Adham mendapatkan pelajaran berharga dari hamba sahaya itu. Pengetahuannya tentang menjadi hamba bertambah, bahwa seorang hamba harus menerima apapun yang ditetapkan tuannya. Namun, tetap saja ada perbedaan besar antara hubungan hamba dengan Tuhan dan hamba dengan tuan atau manusia. Perbedaan mendasarnya terletak pada kasih sayang Tuhan yang tidak terbatas. Segala yang diperintahkan kepada hambanya adalah demi kebaikan hambanya. Sedangkan yang diperintahkan tuan atau manusia kepada budaknya, sebagian besar demi kebaikan tuannya sendiri.

0: Masih dalam lentera hati dengan kisah yang berbeda di sore ini. Dikisahkan dalam Hikayat Sufiah karangan Muhammad Abu Ali Yusri Abidin. Ada seekor burung yang memiliki kicauan merdu dan tampilan indah telah dibeli oleh seorang lelaki dengan harga 1000 dinar. Setelah dibeli, burung itu pun ditempatkan dalam sebuah sangkar. Satu ketika, datanglah seekor burung lain yang bersuara kencang dan heboh. Sementara si burung dalam sangkar hanya terdiam dan membisu. Melihat kejadian itu, lelaki pemilik burung dalam sangkar itu jengkel. Ia kemudian melaporkannya kepada Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman pun meminta, "Baiklah, segera bawa burung itu ke sini." Burung tersebut kemudian dihadapkan kepada Raja Sulaiman. "Bagi pemilikmu ada hak yang harus engkau penuhi. Dia membelimu dengan harga fantastis, akan tetapi kenapa engkau diam membisu saja tanpa berkicau?" Itu yang ditanyakan Raja Sulaiman, meminta penjelasan si burung. Kemudian si burung pun berkata, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku hanya berteriak karena sedih dan rindu dengan kawan-kawanku dan meminta untuk membebaskan dari sangkar dan penjara. Namun datanglah burung sejenis denganku dan memerintahkanku agar bersabar. Dan dia memahamkan kepadaku satu hal, bahwa meminta paksa keluar hanya akan menambah deritaku. Sementara lelaki itu mengurungku demi suaraku, maka aku pun diam membisu." Itulah yang dikatakan sang burung. Akhirnya dengan kebijaksanaannya, Nabi Sulaiman melepaskan si burung dan mengganti harga beli pemiliknya dengan sepadan. Kisah ini memberikan pelajaran akan betapa pentingnya menjaga harmonisasi makhluk hidup. Keberadaan mereka tidak lain kecuali ayat-ayat ilahi. Mereka memiliki hak hidup dan berkawan dengan sejenisnya. Tidak diperkenankan karena materi dan kesenangan pribadi melupakan harmonisasi alam. Disadari atau tidak, keserakahan manusia telah menimbulkan banyak kepunahan bagi hewan-hewan dan makhluk hidup.
1: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum.

Dalam hidup yang serba cepat ini, seringkali kita lupa merenung. Kita sibuk mengejar dunia, namun lupa bertanya, siapa aku di hadapan Allah? Disinilah pentingnya sadar diri, mengenali posisi kita sebagai hamba, dan menyadari bahwa setiap langkah hidup akan dipertanggungjawabkan. Sadar diri bukan berarti merendahkan diri tanpa arah. Justru itu adalah awal dari kebijaksanaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mampu menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan sadar diri, kita jadi lebih mudah menerima nasihat, tidak sombong saat diberi amanah, dan cepat kembali saat tergelincir dari dosa. Kita tahu bahwa kebaikan bukan dari kita, tapi karena Allah memberi taufik. Dan setiap nikmat yang kita punya adalah titipan, bukan hal mutlak. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Quran Surah Al-Hasyr ayat 19. Jangan tunggu musibah datang baru kita tersadar. Mari luangkan waktu setiap hari untuk merenung. Periksa hati kita, niat kita, dan perbaiki hubungan kita dengan Allah serta sesama manusia. Sadar diri bukan kelemahan, itu adalah kekuatan untuk kembali kepada fitrah, kepada iman, kepada Allah.

101.4 FM, Mareri Pro 1 Palembang, kenal informasi dan inspirasi. Kita cukupkan dulu untuk mendengarkan lagu-lagu bernuansa religi. Nanti kita sambung lagi setelah kita menyimak pengajian Al-Quran dan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Kita akan menyimak surah Al-Maidah ayat 116 sampai dengan 120 dibacakan oleh Qori Alela Wateskop, dilanjutkan dengan maghrib wilayah kota Palembang dan sekitarnya pada pukul 18 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat.

0: Mendengar dengan berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Kami lanjutkan kembali kebersamaan kita di Palembang sore ini pendengar hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih bareng Tata Edins.
1: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menganggap remeh hal-hal kecil, seperti membuang sampah sembarangan, berkata tidak jujur walau sedikit, atau menunda kebaikan karena merasa itu tidak penting. Padahal dalam Islam, tidak ada satupun perbuatan sekecil apapun yang luput dari catatan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zalzalah ayat 7-8. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah atau atom, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap amal, sekecil apapun, memiliki konsekuensi. Tidak ada yang sia-sia. Senyuman yang tulus, membantu orang tua, menyisihkan sedikit harta untuk yang membutuhkan, semuanya akan dicatat dan dibalas. Begitu pula sebaliknya, keburukan kecil pun akan dimintai pertanggungjawaban jika tidak disadari dan diperbaiki. Oleh karena itu, mari kita tanamkan niat ikhlas dan perbaiki amal sekecil apapun. Karena di hadapan Allah, bukan besarnya yang dihitung, tapi keikhlasannya. Jadikan setiap langkah hari ini sebagai ladang pahala, karena mungkin satu perbuatan kecil yang kamu anggap sepele bisa menjadi penyelamatmu di akhirat nanti.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bilang 2,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
1: RRI Palembang 92,4 FM.

Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu. 92,4

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM.
2: Hari ini sudah ada 300.
0: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Thailand memberlakukan darurat militer, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 24 Juli 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
3: Paris, Pak.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM. Science, Technology, Engineering, and Mathematics.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya, perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
5: Nah, fungsi kita tidak berubah, ya semuanya tidak ada. Jadi mungkin. Tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus juga tidak begitu.
6: Ya. Tapi kan URI akan bangun 10 kampus.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Tovanto menjadi gubernur dan Iyos Sunityoso menjadi wakil gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tosumudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
7: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama. Itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, pemerintah terus memperluas pembangunan mal pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mal pelayanan publik di Indonesia.
8: Kepala KSP, sebagaimana yang diketahui bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mal pelayanan publik dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 mal pelayanan publik. Ini masih banyak lagi, masih ada sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk membuka pelayanan publik.
7: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat.
3: Itu nanti ke depan, layanan publik kita tidak hanya berbasis pada manual, tapi kepada digital, virtual, tanpa perlu datang secara fisik ke kantor pemerintah.
7: Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik.

0: Pemberantasan Korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
1: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
2: Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansa, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
1: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
2: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
3: Saat melakukan evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
2: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harley Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petris Yusrenjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni Agus Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
4: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan. Di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu Saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial, dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
5: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
6: Uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
7: Yang mana tuh?
6: Uang yang di dalam amplop itu.
7: Saya ketahui isinya apa ya?
6: Yang apa?

0: Terima kasih bapak.
1: Kue bapak yang ngasih.
0: Bapak yang ngasih.
1: Kenapa
0: siapa
1: dikasih pak?
0: Siapa yang ngasih? Kalau bukan dikasih, bapak pak.
1: Kenapa
0: pak.
1: Dikasih pak?
2: Bapak tahu isinya ya? Tahu isinya apa yang ketahui ya?
3: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Perum Bulog Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
5: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
6: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
5: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya, sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali, terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini, walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September-Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya, untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
6: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perum Bulog Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
7: Mengoptimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
6: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Agam Inong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah, silahkan ke Jalan Sepat, nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluwarsa sejak 13 Juli 2026.
6: Sudah, tapi ada di Ansan ya. Belum dapat dipastikan, karena kita belum pernah juga jumpa ya, baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat. Info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulashela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
7: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
7: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Mandesari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang menjadi single case dan perlu...
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwat, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
8: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebut sejumlah kemajuan ditunjukkan para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali jelang Piala AFF atau Asian Championship Hyundai Cup 2026. Pernyataan ini disampaikan Hartman saat latihan tim di Bali United Training Ground Gianyar kemarin. Hartman menuturkan uji coba yang dilakukan bersama Bali United adalah salah satu caranya melihat sejauh mana gaya permainan tim asuhannya. Karenanya hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
9: The result wasn't that important. Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncul dari sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik dan saya melihat perkembangan. We've seen
8: progress. Sementara itu pemain bertahan atau back squad Garuda Jordi Amat mengaku antusias menanti Piala AFF. Antusiasme Jordi hadir karena sejumlah tim calon lawan yang akan dihadapi pada fase penyisihan grup.
10: Yes, 100% yes. We have a great group.
9: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
10: Looking forward to start the tournament.
8: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Mira Bulitiloli, Pro 3 RRI,

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: dan inspirasi Pro 1.
1: Kepenatan setelah seharian beraktivitas.
2: Palembang malam ini.
1: Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
0: Palembang malam ini.
1: Palembang malam ini.

Lindu di Tengah Rindu.

0: Ibu.
1: Surya, Teneng nangis. Pak kenang apa sih anak lanang? Nanti gantengmu hilang loh.
0: Ibu, ini sambaran Surya.
1: Nah, kenapa dengan kakimu nak? Loh, kok kakimu berdarah sih?
0: Iya bu, tadi kesandung batu saat main.
1: Oh ya sudah, cep. Sini ibu lihat coba.
0: Aduh, sakit bu.
1: Oh, cuma lecet sedikit kok. Ora usah khawatir nak. Masa bocah lanang cengeng? Jadi bocah lanang itu kudu kuat. Ya, nanti kalau kamu sudah besar, kamu yang akan menggantikan tugas almarhum papamu untuk menjaga ibu dan adikmu, nak.
0: Nggih, Bu. Surya ngertos.
1: Sebentar ya, nak. Itu adikmu tangi.

0: satu itu. Bu Fatma juga inginnya Mas Surya tetap tinggal di rumah ini, kerja di sini saja. Meski gaji kecil, yang penting kita berkumpul lagi seperti dahulu, Bu. Tapi Ibu ngertos kan kalau Mas Surya itu keras kepala, Bu. Ia ingin membahagiakan Ibu dengan caranya sendiri. Mas Surya itu punya cita-cita mengajak kita untuk bisa umroh bersama dan juga membiayai kuliah Fatma sampai selesai, Bu.
1: Ibu takut, Nak, kalau Ibu tidak bisa melihat wajah Masmu lagi.
0: Bu, Ibu jangan bilang seperti itu. Kalau Ibu kangen kan, Ibu bisa video call sama Mas Surya. Sudah ya, Bu. Ayo Ibu dahar dulu ya. Fatma suapin ya, Bu ya.
1: Kamu ini selalu pintar mengambil hati Ibu, Nak. Kemarin kan Ibu sudah video call sama kakakmu. Sepertinya malam ini gak usah ya, Nak. Takut ganggu pekerjaan kakakmu.
0: Ya sudah.
1: Iya, Fatma. Bagaimana pekerjaanmu hari ini?
0: Selalu menyenangkan, Bu. Apalagi anak-anak kelas 1 SD itu lucu-lucu. Jadi selalu bikin Fatma tertawa. Jadi meskipun jarak desa ke kota ini cukup jauh dan juga melelahkan, ketika sampai ke kelas terus ketemu murid-murid, hilang sudah semua rasa lelahnya, Bu.
1: Ya, syukurlah Fatma. Sing penting kamu kudu pinter bagi waktu ya, Nak.
0: Nggih, Bu.
1: Sing sehat aja kesel-kesel ya, Nak.
0: Mm-mm.
1: Supaya kerja sama kuliahmu itu tidak terbengkelai.
0: Nggih, Bu. Fatma janji.
1: Fatma?
0: Iya, Bu.
1: Sudah adzan. Sebaiknya kita sholat dulu yuk.
0: Mari, Bu. Kita ambil wudhu sama-sama.

0: Surya, sini makan bro. Istirahat malah ngelamun.
1: Iya, sabar Jok. Ini mau video callan dulu sama ibu.
0: Dasar anak mama. Ntar keburu entong loh lauknya aku makan. Oh iya, video call sama adikmu yang cantik itu juga kan?
1: Berisik. Sudah nyambung ini.
2: Assalamualaikum Mas Surya.
1: Waalaikumsalam Fatma. Ibu mana?
2: Sebentar Mas. Ibu baru dahar tadi. Panjang umur loh Mas. Tadi ibu lagi mikirin Mas Surya terus. Sepertinya kangen. Mas Surya lagi makan juga?
1: Iya ini. Tuh biasa sama si Joko.
0: Halo. Halo darling. Miss you Fatma.
2: Mas Joko, itadakimasu.
0: Apaan ya?
1: Aduh, sudah mau 3 tahun di Jepang masa nggak tahu sih? Selamat makan itu artinya.
2: Mas Joko.
1: Ah, sudah, cuekin aja. Ntar malah GR lagi.
2: Oh ya Mas, kalau nggak sibuk, nanti Fatma kirimin foto-foto bangunan tahan gempa yang kakak upload di Instagram tempo hari ya.
1: Siap, Bu Guru. Memang mau buat apa ya?
2: Kebetulan besok ada pelatihan tanggap bencana di SD tempatku ngajar, Mas. Siapa tahu bisa jadi referensi. Semenjak gempa dan tsunami di Palu, pemerintah gencar menggelar sosialisasi di sekolah-sekolah, Mas.
1: Baguslah. Memang demikian sih seharusnya. Supaya sejak dini

0: ini anak-anak jadi tahu apa yang harus dilakukan ketika bencana alam terjadi. Semoga tidak terjadi di desa kita ya.
1: Amin. Surya, bagaimana kabarmu nak? Tumben kamu video call jam segini. Ada apa ya nak?
2: Ya udah, lanjut sama ibu ya ngobrolnya mas. Fatma ke kamar dulu.
0: Gak apa-apa bu. Tiba-tiba kangen saja sama ibu dan Fatma.
1: Oh, syukurlah nak. Baru saja kita omongin. Panjang umur kamu nak. Kerja bagus.
0: Amin, ya robbal alamin. Pantesan telinga Surya panas, Bu.
1: Kamu ini, kita ngomongin kamu sing apik-apik loh, nak.
0: Ah, makasih, Bu. Oh iya, Bu. Kontrak Surya di Jepang kan kurang 1,5 bulan lagi, Bu.
1: Iya.
0: Nggak terasa ya, Bu.
1: Nah,
0: Surya itu... Iya, Surya itu udah pengen banget ketemu Ibu dan Fatma. Pokoknya pengen cepat-cepat ngajak Ibu dan Fatma umroh.
1: Insya Allah, nak. Tak lama lagi kita bisa berkumpul seperti dulu ya, nak.
0: Iya, Bu.
1: Ingat, Surya. Nanti sebagian tabungan kamu, jangan lupa sisihkan untuk zakat dan infak ya, nak.
0: Siap, Bu. Pokoknya... Sebagian rezeki kita kan merupakan milik mereka yang membutuhkan, Bu.
3: Curhat dong, Ma.
0: sebentar, Bu. Sepertinya ada yang nguping nih.
1: Itu pasti Joko tak uu ya.
3: Assalamualaikum, calon ibu mertua.
1: Waalaikumsalam, Joko. Kamu nggak berubah ya. Selalu bikin ibu tersenyum.
0: Sudah deh, Joko. Ganggu baik, pancen. Sana jauh-jauh.
3: Ya sudah. Nanti jatahmu aku makan loh.
0: Awas ya.
1: Kalian ini gak berubah ya. Selalu saja ribut.
0: Iya itu Joko rese sih bu.
1: Ya sudah Surya. Sepertinya kamu terlihat lelah sekali ya. Kamu belum makan kan? Sana makan dulu nak. Kapan-kapan kita video call lagi ya nak.
0: Nih bu. Terima kasih ya. Oh ya, salam buat Fatma. Bilang jangan capek-capek, biar bisa membagi waktu dengan baik.
1: Iya, nanti ibu sampaikan ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anak-anak, demikian kegiatan belajar kita hari ini. Insya Allah, kita berjumpa kembali besok. Jangan lupa, PR-nya dikerjakan ya.
1: Iya, Bu Guru.
0: Pintar. Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bu Guru, itu kok lukisannya goyang-goyang?
3: Ada apa ya?
0: Allahu Akbar! Ini sepertinya ada gempa. Ayo, ayo lagi anak-anak. Ayo, tangan dulu.
4: Fatma, ayo ajak anak-anak ke lapangan segera.
0: Iya, siapa? Astagfirullah, ibu. Ya Allah, jaga ibuku ya Allah. Mudah-mudahan ibu baik-baik saja. Maafkan Fatma, Mas Surya. Fatma gak bisa jaga ibu. Ya Allah, ibu. Semoga ibu baik-baik saja. Ya Allah.

0: Surya, kamu sudah tahu berita terkini belum?
1: Berita terkini apa, Jok? Jangan bikin khawatir deh.
0: Wilayah pantai pesisir selatan Jawa terjadi gempa. Dan kabarnya lebih dari 7 skala Richter. Bukannya itu dekat rumah kamu?
1: Innalillahi. Ibu Fatma. Aduh, coba aku hubungi mereka.
0: Tenang Surya, tenang.
1: HP Fatma susah dihubungi lagi. Gimana ini,
0: Jok? Tenang dulu, Surya. Tenang. Sebaiknya kita berdoa untuk keselamatan ibu kamu. Jadi kamu tenang dulu.
1: Iya. Tapi bagaimana aku bisa tenang, Jok? Dua orang yang paling berharga di hidup ini belum bisa dihubungi. Dan belum diketahui kabarnya. Aduh, bagaimana ini, Jok?
0: Sabar, Surya, sabar. Sebaiknya kita tunggu update beritanya dari kedutaan.
1: Semoga baik-baik saja.
0: Siapa tahu nanti ada informasi penting terkait gempa tersebut. Jadi kamu tenang dulu, Surya.
1: Pokoknya, Jok, malam ini juga aku akan pulang terbang ke Indonesia, Jok. Perasaanku gak enak banget, Jok. Pokoknya aku harus tahu keberadaan ibu dan Fatma, Jok.
0: Sabar dulu, Surya, sabar.
1: Ya Allah, lindungilah mereka, ya Allah.

0: ini tempat pengungsian itu. Di mana ibu ya? Di mana Fatma? Oh, itu seperti ibu. Bu, ibu, ini Surya, Bu.
1: Maaf, Nak. Aku bukan ibumu. Kamu cari siapa, Nak?
0: Oh, maaf, Bu. Ya Allah. Semoga ibu dan Fatma masih hidup, ya Allah. Lindungilah mereka, ya Allah.
2: Anak-anak, kita sekarang menyanyi lagu Jika Ada Gempa ya. Meski gempa telah terjadi di daerah kita, ini sebagai pengingat agar kita selalu waspada dimanapun kita berada. Siap anak-anak?
3: Siap.
2: Hitungan ketiga dimulai ya. 1, 2, 3. Jika

0: Itu seperti suara anak-anak SD. Coba aku lihat. Siapa tahu ada Fatma di sana.
1: Ulangi lagi anak-anak, sekarang dengan gerakan ya. Siap semuanya?
2: Siap, guru.
0: Itu seperti Fatma.
1: Oke, kita lanjut lagi.
0: Fatma? Fatma?
1: Mas Surya? Mas Surya?
0: Fatma?
1: Mas Surya!
0: Alhamdulillah, ya Allah, kamu selamat.
1: Alhamdulillah. Maafkan aku ya, Mas ya. Aku gak kasih kabar ke kamu, pasti Mas sangat khawatir sekali. Aku minta maaf, Mas. Handphoneku terjatuh saat aku membantu evakuasi anak-anak ini. Untunglah, alhamdulillah, kami di sini selamat, Mas. Tapi rumah kita.
0: Rumah kita. Kenapa? Dan ibu?
3: Ini ibu Surya. Ibumu ini, Nak.
0: Allahu Akbar. Alhamdulillah, ya Allah. Kau telah selamatkan orang-orang tersayangku, ya Allah.
3: Ini berkat Fatma, Nak. Kalau saja ibu orang maca buku adimu tentang bagaimana cara yang dilakukan jika ada gempa, mungkin ibu tidak selamat, Nak. Seperti tetangga-tetangga kita yang lain itu. Meskipun kondisi rumah kita hancur, Nak.
0: Iya ya Bu, yang penting keberadaan ibu dan Fatma. Pokoknya Surya janji.
3: Iya.
0: Surya akan tetap di sini menjaga ibu dan Fatma. Biar nanti Surya buka usaha di sini, Bu.
3: Syukurlah Surya, alhamdulillah.
1: Oh ya, anak-anak semuanya kenalkan ya. Ini kakak ibu guru, namanya Kak Surya. Ayo beli

Demikian Sandiwara Radio berjudul Lindu di Tengah Rindu. Produksi Radio Republik Indonesia Purwokerto. Naskah karya Teguh Priyono dengan para pemain Arya Setia sebagai Surya, Siska Kurnia sebagai Fatma, Rakis Emilia memerankan Ibu, Surya Kecil diperankan oleh Labib, Joko diperankan oleh Dosan Pradana, pemeran pendukung Priyo sebagai kepala sekolah, Rahayu Setiorini sebagai pengungsi, dan pemain cilik Naura, Nena, dan Diana. Teknik dan montase Arya Galaktika, produser Budi Anoto, dan sutradara Teguh Priyono. Demikian, terima kasih dan sampai jumpa.

baiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Selamat malam pendengar, kita akan lanjut kebersamaan kita malam hari ini di Palembang Malam. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya. Tetap setia memonitor siaran kita Pro 1 karena pukul 21 nanti kita akan hadirkan Ruang Rindu sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tambah terasa hari ini sudah di hari Jumat 24 Juli 2026. Berbicara waktu memang tidak akan pernah kembali ke belakang ya. Tinggal kita saja yang meminta kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang beruntung menggunakan waktu sebaik-baiknya. Berikutnya kita kembali dulu sejenak ke efek juara Piala Dunia. Ternyata Spanyol ini ramai diserbu oleh turis Cina. Seperti apa informasinya? Nah berikutnya, kemenangan timnas Spanyol dalam turnamen Piala Dunia 2026 di Amerika Utara memicu lonjakan drastis pada minat perjalanan wisata dari masyarakat Cina. Di mana premier pencarian tiket pesawat ke berbagai destinasi populer di Spanyol seperti Barcelona hingga Malaga melonjak hingga 33 kali lipat. Data dari platform perjalanan daring ternama asal Cina yaitu Qunar menunjukkan pencarian rute penerbangan dari Shenzhen menuju Barcelona melonjak tajam hingga 33 kali lipat. Tepat setelah Spanyol menundukkan Argentina pada babak final Piala Dunia 2026. Gairah wisatawan Cina juga terlihat pada rute-rute penerbangan lain. Pencarian penerbangan dari Kunming ke Barcelona tercatat naik hingga 10 kali lipat dibandingkan pekan sebelumnya. Sementara itu, pencarian penerbangan menuju ibu kota Madrid juga mengalami peningkatan pesat dari berbagai kota di Cina. Rute dari Chongqing, kita informasikan naik 1,9 kali lipat, sementara rute dari Kunming dan Jinan masing-masing melonjak 8 kali lipat. Serta rute dari Wuhan naik 6 kali lipat dan juga seorang analis dari Big Data Research Institute milik Qunar mengatakan beberapa kota besar di Cina telah mengoperasikan rute penerbangan langsung ke Spanyol. Nah, dengar. Pada tahun yang lalu, Spanyol tercatat menyambut 96,8 juta wisatawan mancanegara, meningkat 3,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian ini mengukuhkan posisi Spanyol sebagai negara yang paling banyak dikunjungi kedua di dunia setelah negara Prancis.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru, sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Minal Aidin Wal Faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab, saat Lebaran, kalimat Minal Aidin Wal Faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal Aidin Wal Faizin adalah penggalan dari doa Ja'alanallahu Minal Aidin Wal Faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat Hari Raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
1: FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pas jam Pro 1.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas jam Pro 1 bersama Senadiar, inilah info selengkapnya. Petugas Lapas Sekayu mengikuti BIMTEK pelaksanaan cek kesehatan gratis serta screening TBC, HIV, dan penyakit menular lainnya. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan layanan kesehatan bagi warga binaan. BIMTEK diikuti petugas pemasyarakatan se-Sumatera Selatan bersama Dinas Kesehatan dan peserta mendapatkan materi mengenai screening penyakit, koordinasi, dan penguatan layanan kesehatan. Lapas Kayu berkomitmen meningkatkan kompetensi petugas dan memperkuat kerjasama dengan instansi kesehatan. Langkah ini diharapkan mendukung layanan kesehatan yang lebih optimal bagi warga binaan dan para petugas. Pemerintah Kota Palembang mulai menata kabel utilitas bawah tanah di kawasan POM 9. Program ini bertujuan merapikan kabel udara sekaligus meningkatkan keamanan dan estetika kota. Penataan dilakukan bersama Asosiasi Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan diawali di Jalan POM 9, Jalan Sumpah Pemuda, serta Jalan Raja Wali. Seluruh kabel telekomunikasi akan dipindahkan ke sistem utilitas bawah tanah secara bertahap. Pekerjaan di POM 9 dan Jalan Sumpah Pemuda ditargetkan selesai pada akhir Agustus 2026. Setelah itu, penataan akan dilanjutkan di Jalan Raja Wali. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-797-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Senadiar mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

0: Jam Prusat. 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.

0: Selamat malam pendengar Ita Purnamasari. Aduh, saya teringat berjaringan Ruang Rindu Jakarta ya, kalau dengar suara Cintaku Padamu gitu kan. Lagu ini selalu dinyanyikan ketika Oma Ana masuk di Ruang Rindu berjaringan. Halo, apa kabar Oma Ana? Udah lama lo gak mendengar suaranya di Prabu Muli. Mudah-mudahan sehat ya. Dan semua pendengar juga mudah-mudahan selalu sehat dan setia mendengarkan Ruang Rindu melalui Pro 1 RRI Palembang. Baik, kita tinggalkan Ita Purnamasari, Cintaku Padamu, pernah tahun 92 lewat albumnya Cintaku Padamu. Tetap enak kita dengarkan sampai saat ini. Sudah berpuluh tahun kan? Bayangkan ya, namanya lagu kenangan, nostalgia tidak akan pernah usang termakan waktu. Baik, kita terima dulu yang telepon. Oke, selamat malam. Halo?
1: Halo.
0: Halo.
1: Kok jadi halu-halu ya?
0: Waduh, ternyata dari Pali nomor satu. Makanya Pak Freddy di Merauke itu mau nanya sama Aldo, gimana tipsnya biar bisa masuk terus gitu loh.
1: Telepon aja ya, Aldo nanti saya ajarin.
0: Oh. Mau les privat ceritanya.
1: Iyalah, nanti saya ajarin Mbak, bahkan dia nanti melebihi saya, Mbak.
0: Oh, begitu.
1: Iyalah.
0: Oh, iya deh, Pak Freddy nanti bisa japri Aldo ya. Nomornya aja enggak tahu kan gitu kan. Iya deh.
1: Nah, dia itu miss call dia itu.
0: Oh, miss call. Berarti udah tahu dong nomornya Aldo.
1: Hah?
0: Udah tahu?
1: Belum lah.
0: Nah, iya deh. Lagunya apa nih, Aldo?
1: Hah?
0: Lagu Ruang Rindunya apa?
1: Lagunya tolong pilihkan dari ini, udah lama enggak dengar. Dari Nika Avila.
0: Ya, oh, udah lama enggak dengar. Lagunya judulnya apa?
1: Ya terserah pilihkan.
0: Pokoknya dari Nika Ardila ya.
1: Ya, kata Mbak bagus, Aldo ikut bagus.
0: Iya, tapi ya, jangan yang sering ya.
1: Iya, kalau sering ikut-ikutan sama Mbak Nadia, beruntung. Kayak kemarin kan kita untung-untungan dari Spanyol.
0: Iya loh, Spanyol jadi ingat.
1: Iya.
0: Iya. Ternyata Spanyolnya masih membekas ya sampai sekarang ya.
1: Iyalah.
0: Dikirim untuk siapa nih keadilannya?
1: Ya dikirim buat Ari ya, buat Simon, buat Sisi, di Baju, buat Freddy ya. Halo Freddy, selamat malam ya. Buat Ken Aro di Bali, buat Bang Nopi di OI, Bang Napi ya. Buat Robi di Ramakasi, buat Ucu di Rambutan, buat Pipit di Talang Betutu, buat Eli di Gandus, buat Yuni BK9, buat Ardian di Martapura. Spesial buat Mbak Nadia, sukses selalu, murah rezeki, panjang umur.
0: Amin.
1: Ya, doa yang terbaik dari Aldo, salam sehat, salam sejahtera buat keluarga.
0: Iya.
1: Ya, di
0: Titi DJ. Makasih ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pali sudah bergabung. Kita lanjut lagi ke Ruang Rindu, lain telepon. Nanti yang WA kita baca ya. Jangan juga berkecil hati. Pokoknya kita baca semua. Halo, malam.
2: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tok tok tok tok tok. Siapa ini? Siapa kah?
2: Siapa aja boleh.
0: Waduh, lesu bener ini suaranya.
2: Enggak kok.
0: Halo dong, semangat semangat semangat. Siapa ini?
2: Oh, udah lupa juga kayaknya.
0: Siapa? Ayo, banyak pendengar yang mirip suaranya.
2: Dari orang ini.
0: Aduh, kelamaan mikirnya. Ayo dong, semangat sedikit dong. Ruang Rindu, jangan lesu-lesu. Saya paling males kalau pendengar itu lesu ya. Karena malam-malam ini kalau kita lesu ikut tidur nanti. Ayo dong, semangat pagi gitu Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapakah?
3: Sama Ari di Musi Banyuasin ini Mbak Lidiar.
0: Ari di Skayu.

0: aja Mbak Nadia.
1: Masuk lagi di kau Ari. Gimana kabar Sky hari ini?
0: Kabarnya cerah, paras yang tadi.
1: Alhamdulillah. Lagunya dulu apa?
0: Lagunya dari Inka Kristi.
1: Judulnya terserah ya.
0: Judulnya ini Teratai.
1: Oh, Teratai. Dikirim untuk siapa?
0: Nah, dikirim buat Aldo tadi, buat Sisi juga, buat Sahrul juga di Pemulutan. Buatnya Eli juga di Gandus sama Robinya. Terus buat Mbak Ita juga di Sungai Lais, buat Rara juga. Buat Putra Banten, buat Pauzannya juga. Buat semua-semuanya aja lah. Dari Mbak tanpa terkecuali salam kompak, salam sehat. Buat Mbak Dadiarnya, selalu bareng keluarga.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah.
1: Amin. Iya.
0: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Sekayu. Ada Ari yang sudah bergabung. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
2: Halo.
1: Halo.
2: Dadiar.
1: Siapa ini?
2: Pipir.
1: Oh, Pipir kok putus-putus?
2: Sinyalnya kali.
1: Geser dong.
2: Udah.
1: Gesernya jangan jauh-jauh.
2: Ya, biasalah.
1: Ngilang-ngilang suaranya, Pit.
2: Iya.
1: Lagunya apa, Pit?
2: Oke.
1: Okay. Apa kabar?
2: Baik.
1: Oke, okay, Pipir, tolong betutu.
2: Lagu aja Mbak, nanti keputus.
1: Iya deh, lagunya apa?
2: Begitu Indah.
1: Begitu Indah.
2: Mbak Mer.
1: Mer Embelina.
2: Iya.
1: Untuk siapa Begitu Indahnya?
2: Kenapa ya? Kok jelek sekali ini?
1: Udah bagus tuh suaranya.
2: Oh. Tadi ada Mas Aldo ya?
1: Ada.
2: Kemudian Pak Idham. Bang Kiwai.
1: Oke.
2: Okay. Ada Darmawan, Ibu Irma. Mbak Yu nih.
1: Apa?
2: Semua pendengar lah Pak.
1: Iya ya, oke.
2: Mudah-mudahan semuanya sehat ya.
1: Makasih ya.
2: Siapa tugasnya?
1: Sama Irul, Khairul.
2: Makasih ya Mbak.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, cepat banget ya, cuma berapa menit udah dapat 3 penelpon. Pokoknya kalau Ruang Rindu ini bisa jadi acara yang ditunggu-tunggu nih, favorit, karena menghibur kita malam-malam. Mengingatkan kita tahun berapa gitu lagunya, seperti Nika Ardila tahun 94. Udah lahir belum, Pit? Ada Nika Krisis Teratai 99, dan nanti Mary Belinda tahun 86. Waduh, masih muda semua itu kalau waktu itu usianya ya. Membrenger, terima kasih udah bergabung. Kita lihat dulu kanal WA kita. Kanal Pro 1 lihat WA dong. Kita coba ke Tangga Buntung ya. Ada Arifin, selamat malam Arifin. Selalu setia nih Arifin lewat chat WA Pro 1 ya. Lagunya Gomblo, Aku Gadaikan Cintaku. Kirim untuk semuanya tanpa kecuali. Terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu, ikutan acara dong, cari hiburan. Dari Tamrin, Dulbuk Lingga, Uli Krus lagu Beautiful in White dari Westlife. Woi, terima kasih ya. Salah satu, iya deh, terima kasih ya untuk Tamrin di Lubuk Lingga. Waalaikumsalam, selamat malam Ruang Rindu Berbagi Rindu Memorial Lagu. Hadir Pak Muryoto di Sukamulya. Malam ini minta lagu terkenang selalu Ari Kusmiran. Salam buat Pak Darmawan, Ibu Marsito, Mbak Nadia, Mbak Sisi, dan untuk semua pendengar tanpa terkecuali. Terima kasih yang bertugasnya. Oke. Oh, Pak Andi kasih tahu itu tadi yang lesu Andra. Kenapa dia lesu? Aduh, biasanya Andra semangat ya. Coba ditanya kenapa Pak Gandhi. Kepo. Andra, ya dong masuk lagi. Jangan sedih-sedih dong, masuk Ruang Rindunya. Ya deh, kita break dulu ya. Ada Nika Ardila akan menyapa kita dengan lagu yang sangat lawas sekali dengan panggung sandiwara.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad.

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: Baik, pendengar, ada Gombloh sudah menghibur kita dengan Kugadaikan Cintamu. Waduh, benar gak sih? Iya, Kugadaikan Cintaku. Tadi itu Cintaku Padamu, Ita Pramasari. Panggung Sandiwara udah teratai sudah. Maren Bunda juga begitu indah sudah. Gombloh, Kugadaikan Cintaku. Gombloh, tadi ada yang request ya. Di WA tadi, kalau gak salah sih bener ya. Siapa tuh yang minta lagu ini? Kalau gak salah Arifin ya. Oh iya, yeah. Terima kasih Arifin, sudah saya putarkan ya. Yang via WL lagi, mohon bersabar karena kita buka dulu line telepon untuk sesi yang kedua. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, dari mana ya? Sebentar. Oh, ini temennya si yang lagi lesu tadi, siapa ya? Andra ya?
1: Itu loh Mbak, itu baru bangun tidur.
0: Bangun tidur tuh jangan langsung nelpon, bilangin sikat gigi dulu, bila perlu ambil air wudu. Jangan langsung nelpon, nanti makannya lesu gitu. Kasih tau Andra ya.
1: Iya Mbak, nanti kasih tau.
0: Tapi kayaknya dia gak muncul lagi tuh. Udah bobo kayaknya ya.
1: Enggak, udah bangun.
0: Iya, ini Anggi ya.
1: Iya Mbak, dia
0: Anggi di
1: iya, Mbak.
0: Di mana?
1: Iya,
0: Pusri.
1: Iya.
0: Oh, kalau Angganya di Muara Enim ya?
1: Iya, dia di Muara Enim.
0: Angga, Andra dan Anggi gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, Budi Pusri. Lagunya dulu apa? Nanti biar kita cari.
1: Dari ini aja Mbak, nih ada yang Titik Puspa.
0: Judulnya
1: kalau enggak salah ya Gang Kelinci.
0: Itu mah bukan Titik Puspa, Gang Kelinci. Bukan. Gang Kelinci itu Lilis Suryani.
1: Oh iya, dah
0: iya. Itu aja. Dikirim untuk siapa?
1: Dikirim yang udah masuk tadi ya. Mm-mm. Ada Bang Aldo mungkin. Mm-mm. Aldo, Bang Ari, Bang Hardian.
0: Ntar, Anggi. Gang Kelinci ini ada dua versi. Ada yang lama banget, ada yang setengah-setengah banget. Kalau yang setengah-setengah itu Tri Utami tahun 80, asik lagunya, itu aja ya.
1: Iya, enggak apa-apa Mbak.
0: Gang Kelinci, oke lanjut.
1: Ada Kak Robi, Ki Eli, Mbak Pipit, ada Mbak Yuni BK9 ya. Mm-mm. Mbak Putri, yang dari Rumah Wakil Pak Freddy, Pak Zakaria, ada Uju Sol, ada Mbak Sisi, ada Kak Rien, ada lagi siapa ya? Semuanya aja deh Mbak.
0: Semuanya tanpa kecuali
1: Mbak Nadia, jangan lupa.
0: Oh Nadia di suka bangun.
1: Iya Mbak Nadia.
0: Oke.
1: Spesialnya untuk Bang Andra aja Mbak ya. Untuk Mbak Nadia-nya selamat bertugas sampai tuntas. Pulangnya ada di jalan Mbak.
0: Iya, makasih doanya ya.
1: Assalamualaikum Mbak Nadia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang ada di Pusri. Itu tadi Anggi. Aduh, Anggi dan Andra. 2A ya kan? Bukannya 2D. Kalau 2D itu Deddy Dukun dan Dian Pramana Putra. Lanjut lagi kita sebelum baca WA. Selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam Mbak Nadia.
0: Untuk saya belum baca. Ini Bang Jack ya?
2: Iya betul.
0: Tadi sudah ikut di WA Pro 1 ya?
2: Iya sekarang.
0: Tadi udah chat ya?
2: Iya sudah chat.
0: Lagunya sama seperti yang di WA?
2: Iya sama.
0: Oke, silakan dikirim-kirim untuk siapa?
2: Iya, dikirim ya lagu tadi. Pak Darmawan belum masuk ya?
0: Belum. Ya.
2: Pak Darmawan tuh Anggi dan tadi juga untuk Andra ya. Andra ini agak ini ya, agak lagi itu lagi belum itu ya?
0: Iya bangun tidur katanya.
2: Belum pulang. Kemudian juga untuk Pipit ya, kemudian Aldo, kemudian Bang Idham, juga untuk Robi, dan tidak lupa juga biasanya dengan Simon pribadi.
0: Oh iya, kemana dia ya?
2: Kenapa masuk
0: Simon pribadi? Iya.
2: Juga untuk Ibu Masih. Untuk Ibu Masito ya.
0: Ibu Masito, semoga sehat selalu ya.
2: Selalu ya, baru ini ya. Baru bergabung lagi ya. Dan untuk semua jalan Mbak Nadia ya. salam persahabatan Palu.
0: Iya.
2: Untuk mana dia,
0: amin. Amin, terima kasih doanya Bang Jack. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kenten sudah bergabung, kita coba kalian telepon lagi di 369977. Ada yang mau bergabung kah? Ini udah jam berapa sih? Sebentar saya lihat jam dulu. Oh, udah hampir jam 10 ya. Oh, cepet banget waktunya. Oke, satu lagi dulu lain telepon. Selamat malam.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu Nadia. Iya. Panjang umur. Banyak udah nyenggol-nyenggol gitu kan.
3: Dengar dari tadi udah
0: dengar. Iya deh Nadia, sehat-sehat selalu di kau.
3: Alhamdulillah sehat Mbak Nadia.
0: Lagunya ada yang sudah dipikirkan?
3: Sudah dipersiapkan dari tadi.
0: Apa itu?
3: Dari Ismi
0: Aziz. Ismi Aziz.
3: Kasih.
0: Kasih gitu ya lagunya. Dengarkan, wah, nada-nada indah gitu lagunya ya.
3: Iya betul, udah lama gak denger lagu itu Mbak
0: Nadia. Iya, oke, lanjut siapa yang mau dikirim?
3: Nomor seluruh tadi ada Bang Jack ya. Ada Mbak Tia juga yang ada di Pati. Ada Mbak Ita di Sungai Lais, tadi ada Anggi juga. Ada Pak Darmawan. Terus ada Bang Nati juga di Jagaraja. Yang di Jawa Timur lagi monitor, ini ada Mas Widodo juga.
0: Ada Mas Widodo?
3: Iya, ada Mas Widodo. Terus ada Bang Ken Arok juga ya, yang ada di Bali.
0: Iya.
3: Terus Mbak Yuni. Dan semua aja Mbak Nadia tanpa terkecuali ya.
0: Oke.
3: Selamat malam, selamat beristirahat dan selamat mendengarkan lagu-lagunya aja.
0: Semoga siap. Amin.
3: Iya, buat Mbak Nadia. Sama Bang Irul ya.
0: Iya, sama Bang Irul.
3: Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Ya, pulangnya hati-hati Mbak Nadia.
0: Makasih.
3: Semoga selamat dan sehat sampai di rumah.
0: Iya deh, makasih doanya ya. Oke,
3: ya, makasih Mbak Nadia.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sukabangun ada Nadia sudah bergabung. Tadi ada Bang Jack juga. Ada Anggi di Pusri. Terima kasih semuanya. Saya sapa lagi yang ada di WA Pro 1. Tadi sudah saya sebutkan ada Pak Muryoto udah ya. Pak Gandhi juga belum. Via WA-nya belum ditulis lagu apa yang mau diputarkan. Gali di BK 10 yang selalu setia dengerin lagu-lagu dari Pro 1. Kali ini Krisin Panjaitan, katakan sejujurnya. Wey. Kenapa? Sama ini gak pernah jujur apa? Makasih ya Gali. Waalaikumsalam Ruang Rindu. Dari Kiai Agus, dari Pelaju. Ini orang Kombring ya, biasanya kiai-kiai gitu. Oh, enggak juga ya. Ya orang Palembang juga Kiai Agus ya. Dari Pelaju, lagunya yang terdalam Peter Pan. Lagu Peter Pan ya, nanti kita lihat tahun berapa. Tapi tadi ada yang request lagu Beautiful in White dari Shane Villan. Dari kelompok Westlife 2017. Oh masih bisa lah ya. Termasuk lagu Peter Pan nanti kita putar. Terima kasih ya untuk penggemar Peter Pan Ki Agus dari Pelaju. Mbak Irma di Bukit, selamat malam. Request lagu Dancing in the Dark. Wow. Tumben lagu ini. Iya. Makasih, saya salut loh sama Mbak Irma. Diam-diam dia hafal banyak lagu. Terima kasih. Kemudian kita menuju ke Sungai Lais. Ada siapa ini? Ruang Rindu dari Mas Boy di Sungai Lais. Terima kasih Mas Boy. Sehat-sehat selalu, lagunya Roxette, It Must Have Been Love. Terima kasih untuk semuanya sudah nyenggol-nyenggol di WA Pro 1 ya. Mari berdengar, kita akan lanjut dulu ke lagu-lagu Ruang Rindu. Masih bersama Pro 1 RRI Palembang.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Beautiful in White. Aduh, lagu itu pas banget ya kalau yang punya rencana untuk married. Baik, Sam Filan itu salah satu vokalis dari Westlife. Sudah kita dengarkan, Arikus Miran juga. Siapa yang merasa sudah request lewat WA, sudah saya putarkan ya. Yang belum, mohon bersabar. Nanti kalau gak sempat Ruang Rindu, masih ada kesempatan 1 jam di Palembang malam ini. Baik, kita kalian telepon lagi dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu. Mau dilewat lagi.
0: Iya, akhirnya masuk juga nih. Masih pagi ya. Belum nutup siaran. Apa kabar yang di Merauke, Pak Freddy?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Dapat salam semua tuh dari teman-teman Ruang Rindu. Ada Nadia.
1: Makanya dari tadi berjuang gitu.
0: Wah, perjuangannya berhasil gitu ya.
1: Sukses gitu.
0: Oh, gitu. Oke. Lagunya apa dulu nih Pak Freddy?
1: Aduh, ya malam hari ini saya mau request lagu dari Harvey Malaiholo.
0: Judul
1: Di Ujung Rindu.
0: Di Ujung Rindu. Gitu lagunya ya? Bener gak?
1: Bukan.
0: Bukan ya?
1: Bukan yang itu.
0: Yang mana Di Ujung Rindu? Rasanya bener itu.
1: Judul lagunya gimana di awalnya ya?
0: Iya itu ada rapnya, itu rapnya Pak.
1: Pandai nyanyi.
0: Iya itu rapnya. Kalau awalnya memang bukan itu. Saya nyanyi tadi rapnya Pak Freddy.
1: Oh gitu.
0: Di ujung ya. Rindu kini oh, gitu. Kau tahu. Gitu kan lagunya.
1: Saya gak hafal.
0: Gak hafal ya, oke. Tahun 96 lagunya Harvey Malaiholo.
1: Iya Harvey Malaiholo. Di ujung rindu.
0: Iya untuk siapa nih rindu-rindu malam-malam ini?
1: Iya untuk semua teman-teman pendengar setia.
0: Iya
1: tadi namaku disebut-sebut gitu. Aku penasaran jadinya berjuang keras gitu. Alhamdulillah perjuangan tidak sia-sia.
0: Amin.
1: Tapi itu pun itu karena kemurahan hati dari Mbak Nani.
0: Enggak juga, ini rezekinya Pak Freddy. Karena saya enggak tidak mengatur line telepon yang masuk.
1: Iya, biasanya udah masuk rung. Cepat keangkat udah putus.
0: Iya, alhamdulillah rezekinya Merauke memang luar biasa.
1: Ya, itu timingnya tuh karena kadang-kadang kita masuk terlalu awal ya tuh.
0: Iya.
1: Nadia belum waktunya ngangkat.
0: Belum ngangkat, putus.
1: Durasinya selesailah putus mau masuk lagi udah digantikan teman lain.
0: Oke, okay, dikirim okay, untuk siapa nih Bapak?
1: Sehat ya. Mbak Nadia sehat bersama keluarga.
0: Alhamdulillah.
1: Oke, saya salam ya. Pertama untuk Mbak Nadia ya. Selamat bertugas. Ini Merauke lagi dingin kalau malam hari ini.
0: Iya.
1: Apakah sama di Palembang?
0: Di Palembang agak sedikit dingin sih, tapi agak cerah tadi.
1: Iya, cuaca siang cerah, tidak ada hujan lagi. Merauke biasanya kalau di bulan Juli dan puncaknya di Agustus itu kemarau, siangnya ada terik matahari, tapi menjelang maghrib itu sudah mulai dingin, apalagi dini hari begini, udah dingin bener ini.
0: Iya.
1: Okay. Ya, semoga semua pendengar sehat ya.
0: Amin.
1: Saya salam lagi juga Mbak Eli, Mbak Anggi tadi ya di Pusri ya, Mbak Nadia juga, Mbak Yuni, kemudian ada Bang Uju, Bang Idaham, Pak Anwar, juga Pak Dermawan, juga Bang Aldo, Bang Robi, dan juga di luar Palembang ada Mbak Diona yang di Kupang, Mbak Ayu yang di Maluku Tengah, Mas Owi, Tete Dinda di Bogor, dan semua-semuanya saja tanpa kecuali. Saya rangkum semuanya, semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini. Mbak Nadiarnya pulang hati-hati.
0: Terima kasih Pak Freddy doanya.
1: Keluarga.
0: Iya, amin.
1: Terima kasih. Selamat

0: Malam.
1: Malam.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang banget kalau dari Merauke udah masuk ya. Karena perjuangan Pak Freddy itu luar biasa. Kalau masuk ruang rindu rezekinya, karena Pak Freddy juga pecinta lagu-lagu nostalgia. Saya hafal banget tuh kalau lagu-lagunya. Tapi malam hari ini memilih Harvey Maleholo. Baik, kita lanjut dulu kalian telepon. Selamat malam ruang rindu.
2: Ruang rindu.
1: Iya, apa kabar? Udah lama gak masuk ini.
2: Sehat, Mbak Nadia.
1: Udah satu bulan penuh ya, satu bulan purnama kayaknya.
2: Sudah 7 kali purnama.
1: Bukan 2 kali lebaran ya. Bang Toib. Apa kabar, Oma Ita?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Nadia.
1: Alhamdulillah sehat ya.
2: Teman-teman kita di Pro 1, penyiar. Alhamdulillah sehat, Mbak Nadia. Kebetulan pas lagi pulang, gak lama kemudian, baru istirahat berapa hari, ada Ayu masuk opname rumah sakit. Jadi kita ikut sibuk.
1: Iya, Ayu kakak kandung ya?
2: Iya.
1: Iya, semoga cepat sehat ya.
2: Sudah keluar dari operasi.
1: Alhamdulillah, terima kasih ya Allah.
2: Makanya masuk-masuk ini, nemenin dia dulu.
1: Iya.
2: Jauh, suaminya luar kota, kerja.
1: Iya, itu namanya keluarga ya, Oma Ito. Lagunya dulu dong, biar kita cariin.
2: Ever Go dari Edi Pebrina.
1: Iya, Don't Ever Go. Ya. Dikirim?
2: Dikirim buat yang sudah masuk-masuk tadi, Pak Freddy, siapa lagi, Pak Gani, Gandhi ya, Pak Gandhi. Bang Uju belum masuk, Mbak Nadia?
1: Belum.
2: Bang Uju, apa kabar? Tadi masuk pertama sebetulnya, putus.
1: Oh, pertama tadi bukannya si Andra?
2: Sebelum Aldo.
1: Oh, sebelum Aldo. Kok tahu?
2: Iya, sebelum Aldo terus ada kerjaan lain, ada tamu, ditinggal dulu.
1: Oh, begitu ceritanya.
2: Ya, gak enak kan kalau monitor-monitor ada tamu jadi tinggalin dulu.
1: Iya, oke.
2: Iya, untuk Mbak Eli juga, untuk Mbak Pipit, apa kabar?
1: Pipit gitu aku, kan?
2: Ya. Oma Ana di Prabu Muli, ayo muncul, rebutan masuknya. Apa kabar untuk Bang Kiwai, Mbak Irma ya yang ada di Bukit, Pak Darmawan juga di Bukit. Untuk Pak Anwar udah lama gak masuk, Mbak ya. Ya Pak Anwar, mudah-mudahan sehat selalu ya. Untuk Mbak Depi juga, Bang Rian, Bang Aldo tadi yang sudah masuk-masuk ya. Semoga sehat selalu. Untuk Mbak Ayu juga sama Mbak Deona. Apa kabar Cek Guria di Jakarta?
1: Iya udah lama gak masuk ya.
2: Iya udah lama gak masuk sama Sedinda dan besti kita yang ada di Pamekasan, apa kabar Bu Ali?
1: Bu Ali, iya mudah-mudahan sehat ya.
2: Yang ada di Sorong ya, untuk semua-semuanya juga ya, tanpa terkecuali Mbak Nadir ya.
1: Oke.
2: Okay. Selamat selalu Mbak Nadir.
1: Makasih.
2: Doanya yang terbaik deh untuk keluarga ya.
1: Iya.
2: Semoga kita bisa ini lagi, bisa berkumpul lagi.
1: Amin.
2: Iya deh. Kosatu Palembang.
1: Amin. Terima kasih ya Oma.
2: Mbak Nadiar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sekali loh Oma Ito sudah bisa masuk. Mudah-mudahan selalu sehat. Apa kabar Pak Anwar di Bukit Baru, Karya Jakarta Selatan, Oma Ana Prabu Muli, Pak Asnu, kemudian Pak Suarso, Pak Dirapu di Setunggal. Saya sapa juga Tengku Apriansa di Kepri, Pak Haji Ali di Kepri. Kemudian Iwan yang ada di Skayu, di Pemulutan. Semua-semua tanpa kecuali ya. Saya akan coba terima lagi lain telepon. Selamat malam.
3: Selamat malam Mbak Nadia.
1: Malam, kok kecil sekali suaranya.
3: Iya Mbak Nadia.
1: Dengan siapa ini?
3: Dengan Bang Adi Mbak Nadia.
1: Bang Adi di?
3: Sukarami.
1: Oh, di Sukarami. Iya. Satu suka bangun, suka rame ya.
3: Iya.
1: Bang Adi.
3: Sukarami, sukarela.
1: Sukarela, suka jaya. Lagunya apa dulu nih, Mas Adi?
3: Lagunya dari siapa ya? Tak ingin sendiri, Mbak Irwan.
1: Tak ingin sendiri.
3: Iya. Tak ingin dari siapa?
1: Dari? Dian Piscesa.
3: Iya, Dian Piscesa.
1: Ya, dikirim untuk siapa?
3: Dikirim untuk semua-semua aja Mbak Nadia ya. Pokoknya dari seluruh pendengar Pro 1 ya.
1: Iya.
3: Di siapa? dari A sampai Z pokoknya dikirim semua.
1: Iya, terima kasih Mas Adi.
3: Iya, selamat malam untuk Mbak Nadia.
1: Selamat malam.
3: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukupkan dulu line telepon, nanti buka lagi ya. Kita sapa-sapa dulu Mas Gandhi di Pelaju. Lagunya sudah kita siapkan dari Ati CB dengan Risau. Kenapa Pak Gandhi lagi risau nih? Selamat malam Kak Ana di Sorong. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat. Lagunya dikirim untuk Ibu Masito, Oma Ana, Pak Gandhi, Pak Andi, Bang Benny Jo di Manado, Monkey Way, Pak... siapa ini ya, Kak Ayu, semuanya salam kompak, juga Pak Freddy dan semua-semua tawa kecuali. Lagunya sudah saya siapkan. Waalaikumsalam, lagunya Michael Jackson dari siapa ini? Andre di Talang Jambi. Terima kasih Andre di Talang Jambi, mudah-mudahan sehat selalu. Selamat malam untuk Mas Ambran yang ada di Karanganyar. Lagunya Rafika Duri, terima kasih banyak, semangat dan sehat selalu. Oke, okay. Ada lagi yang masuk, Yudi mau request lagu Smoke on the Water dari Deep Purple. Yudi di mana nih Yudi? Kok nggak ngasih tahu alamatnya Yudi di Palembang gitu? Topan, Blitang, apa kabar? Waalaikumsalam. Walaupun gak bisa masuk-masuk bu, atau gitu. Topan minta lagunya, judulnya Surat Undangan dari Poppy, Poppy Mercury. Terima kasih ya Topan di Blitang, salam sehat. Wenti yang ada di BK 10, Mbak Yuni BK 9, mudah-mudahan diberikan kesehatan semuanya. Baik, beringat, tidak beramal lagi, kita langsung saja. Lagunya kita menuju ke Maroke dulu. Untuk Pak Freddy yang ada di sana yang menunggu lagu Harvey Maleholo di ujung rindu melalui Pro 1 di ruang rindu.

0: Masih dari Jalan Radio nomor 2, Ruang Rindu di sini. Saya Nadia, ditemani ada bestie saya malam hari ini. Mas Abas. Ya, jadi saya enggak sendirian ya di Pro 1. Tapi Ruang Rindu tinggal berapa menit lagi? Silakan yang mau bergabung. Tadi sudah ada Peter Pan yang terdalam. Aduh, yang minta lagu ini terdalam banget. Kayaknya berapa meter tuh. Baik, pendengar, kita klan telepon untuk sesi yang terakhir di Ruang Rindu. Yang WA sudah saya putarkan, tapi tidak semuanya. Kalau kata bahasa Palembang itu beguyur. Iya, pelan-pelan, satu-satu sesuai dengan urutannya dan juga line telepon. Perjuangan di 369977. Selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata di penghujung masuk dari BK9.
1: Daripada nggak masuk.
0: Oh iya, benar itu.
1: Bener kata Mas Topan Jekan 6 tadi, susah Mbak masuk Pro 1.
0: Oh begitu. Oh iya.
1: Aku tuh coba-coba masuk di sebelah Mbak ya. Ini tadi juga barusan turun.
0: Sudah.
1: Aku berusaha, tapi kok di situ kok delay ya Mbak, sama Mbak Nadia enggak loh.
0: Oh gitu ya.
1: Kenapa ya,
0: Mbak? Oh, mungkin rame kali.
1: Oh, rame memang, Mbak. Itu sesek.
0: Iya, sesek juga.
1: Berkejar-kejaran, Mbak.
0: Kayak bis kota.
1: Dicari orang, bingung.
0: Waduh.
1: Dari tadi, Mbak Nadia juga.
0: Alhamdulillah udah masuk ya.
1: Alhamdulillah masuk.
0: Oke. Iya deh, lagunya dulu biar dicari.
1: Aku kangen, Mbak, lagunya John Lennon, Imagine.
0: Oh, Imagine.
1: Kangen banget tadi udah.
0: Kangen. Dikirim-kirim.
1: Kirimnya ada Mbak Nadia, ada Mbak Pipit, Mbak Sisi, Bang Ucu, Pak Freddy, Bang Aldo ya, Bang Napi, ada Pak Ideham, Pak Abdul Rahman, semua pendengar setia Pro 1. Buat Mbak Nadia sehat selalu.
0: Amin.
1: Keluarga juga sehat, tak tunggu lagunya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk juga akhirnya BK 9. Masih kita buka dua penelpon lagi. Ayo. Kayak ngajak apa aja nih. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, assalamualaikum Pak Nadia.
0: Waalaikumsalam. Aduh, Ujuk ini memang keberuntungannya masih berpihak gitu ya.
2: Begitu kata orang.
0: Di desa Sako ini gak pernah gak absen kalau udah masuk.
2: Iya Mbak Nadia, kita Pro 1.
0: Apalagi tadi ada yang nyenggol-nyenggol. Pak Freddy ya, nyenggol.
2: Nyenggolnya untuk Bang Freddy, Mbak Anggi, Mbak Yuni tadi ya, Mbak Sisi, Pak Darmawan, Om Asito juga, Robi, Andra, Pak Anwar, mudah-mudahan masuk nih, mudah-mudahan Pak Anwar sehat selalu ya Mbak ya. Termasuk juga tuh Bang Gandhi, Bang Jack, Bang Boy, seluruh abang-abang dan mbak-mbak. Oh juga tak lupa yang ada yang dari Bali ya, Bang Ken Arok. Dengan Mbak Sipanya ya. Lagunya Mbak?
0: Iya.
2: Lagu dari ini Mbak, dari Farid Harja.
0: Farid Harja. Oh. Kemarin sudah Farid Harja bukan?
2: Oh betul, berarti kita mundur ke lagi Mbak. Dari ini Mbak. Pengennya dari Abang Wiranto. Ada Mbak?
0: Wiranto Kemuning.
2: Ah, Medar Sita ada Mbak? Dari Kemuning.
0: Wiranto, entar kita coba cari ya, ada nggak ya lagunya?
2: Berapa biji Mbak ada di Bang Wiranto di dalam itu Mbak?
0: Yang lain aja deh, Wiranto nanti nggak ada lagunya.
2: Boleh ya?
0: Kemuning setahu saya Wiranto itu.
2: Bukan kalau di Mbak Nadia ada
0: nggak? Nggak ada, nggak muncul dia.
2: Nggak muncul ya? Berarti dari ini Mbak, dari salah satu Tommy J. Pisa.
0: Salah satu lagu Tommy J. Pisa yang jarang diputar ya.
2: Ah, betul Mbak. Kalau Elisa dengan yang di batas kota.
0: Banyak Tommy J. Pisa nih belum pernah diputar loh.
2: Betul.
0: Ada lagu judulnya Janji Manismu.
2: Nah itu bagus tuh.
0: Itu aja ya.
2: Ya yang pasti ya. Janji Manis ini kita spesial untuk pendengar Ruang Rindu. Satu ya. Yang pasti untuk Mbak Nadia.
0: Oke.
2: Harapan kami
0: sehat selalu.
2: Mbak, ya.
0: Amin, sehat juga ya Ju.
2: Itu harapan kami Mbak. Boleh tanya Mbak?
0: Kalau malam gak makan kita.
2: Ya, pulangnya hati-hati.
0: Iya, makasih pesannya ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Uju Desa Sako. Apa kabar Ibu Ali di Pamekasan? Mudah-mudahan monitor sama tuh Bapak sama cucu tercinta. Kemudian Mbak Dian yang ada di Demang Lebar Daun, apa kabar? Siapa lagi ya? Saya sapa-sapa juga untuk Ken Arok di mana tadi Nadia udah single juga ya di Bali ya. Mudah-mudahan sehat. Kita lanjut lagi penelpon berikutnya. Selamat malam.
3: Alhamdulillah.
0: Memang rezekinya dari Sungai Rotan.
3: Iya, lebih baik terlambat daripada
0: sama sekali. Sama kayak Mbak Yuni gitu ya.
3: Berjuang mbak dari awal tadi ya.
0: Oh, alhamdulillah. Memang kalau perjuangan tuh gak mengkhianati hasil ya.
3: Iya. Masih merestui.
0: Lagunya dulu Mas Idham.
3: Lagunya minta dari Ade Putra mbak.
0: Judul
3: Rindunya Sampai Mati.
0: Bish, sampai mati tuh. Ade Putra ya?
3: Iya.
0: Ade Putra.
3: Rindu sampai mati.
0: Kalau ada itu. Tantara ada enggak ya? Rindu. Yang lain apa? Adik putranya ada di sini.
3: Apa enggak?
0: Julia.
3: Lain?
0: Si jantung hati kau tercipta dari tulang rusukku. Kemudian anti-anti, apa nih? Amit-amit jabang bayi.
3: Itu mukhlas adik putra itu.
0: Ini adik putra tapi di sini. Kalau mukhlas Adi Putra tuh tanda mata, tebak-tebak Adi buah
3: Putra,
0: manggis.
3: Adi Putra yang tanda mata tuh Adi Putra.
0: Nah di sini mukhlas Adi Putra.
3: Itu mukhlas Adi Putra yang muka itu.
0: Iya, tapi di playlist kita di sini mukhlas Adi Putra tanda mata. Adi Putra amit-amit jabang bayi, pria yang kalo, jujur.
3: Kalau begitu yang Adi Putra yang mukhlas Adi Putranya gitu.
0: Coba. Adi Putranya yang pria yang jujur, amit-amit jabang bayi. Kemudian bukan, yang duetnya bukan. I Love You, duetnya sama siapa ini? Asri Ivo. Oh. Duet dia sama TCB ada juga lagu buat anakku. Kemudian Julia dia sendirian. Ada duet sama Ira Maya Sopa Sejantung Hati. Dengan Maya Angela kau tercipta dari tulang rusukku. Nah, yang mana?
3: Ini aja Mbak, kembali ke Maya Romantir aja Mbak.
0: Maya Romantir. Entar.
3: Ya, judulnya Bimbang.
0: Judulnya
3: Bimbang.
0: Bimbang. Maya Romantir. Aduh, di playlist kita juga enggak ada itu. Aduh. Sebentar ya, saya coba cari di sebelahnya. Sambil kirim-kirim dulu kalau Maya Romantirnya.
3: Itu ya. Buat Mang Uju tadi ya. Terima kasih buat Mbak Yuni tadi ya. Sama Pak Freddy di Marauke. Makasih semua ya singgolannya. Buat juga Mbak Sisi, Anggi tadi ya. Mbak Pipit ya. Juga Pak Dermawan, Ibu Irma di Bukit ya. Juga Bang Lapi.
0: Tadi Maya Romantir apa judulnya?
3: Apa?
0: Judul Maya Romantir apa?
3: Bimbang.
0: Bimbang ya?
3: Ada kan?
0: Ya. Ntar. Coba-coba, nanti saya coba cari.
3: Iya, di situ kan ada lagunya yang judulnya Hati Itu Makin Rindu, ada itu ya?
0: Iya, karena di ya, sini nggak semuanya ada. Bimbang ya, ada dia duet sama Rano Karno tapi.
3: Apa judulnya?
0: Bimbang.
3: Ah iya, itu aja itu ya.
0: Itu
3: memang saya lupa itu ya.
0: Jika terus
3: semuanya mbak ya
0: habis ya. Karena waktunya juga udah dipepet-pepet ini ujung.
3: Iya karena kita ini udah di ujung waktunya ya. Jadi terima kasih mbak Nadia, semoga selalu bareng keluarga mbak ya.
0: Amin
3: selalu mendapat lindungan.
0: Terima kasih ya doanya ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah gabung malam hari ini, ada Mas Idham Sungai Rotan, Mbak Yuni BK 9, Uju di Desa Sako. Mohon maaf ya, line telepon saya tutup karena waktunya sudah mau habis, tinggal 10 menit lagi. Yang di WA mohon bersabar karena kita juga memutarkan lagunya, enggak semuanya di WA, di line telepon juga. Jadi seimbang, jadi nggak ada yang semuanya di line telepon. Sabar ya untuk yang minta lagu Michael Jackson, Heal in the World. Judulnya itu Heal the World, Michael Jackson. Bukan lagu In the World, Andre di Talang Betutu. Talang Jambi kok Talang Betutu mah. Ya sabar ya Andre, ini udah nanti kita puterin. Nah, mudah-mudahan belum tidur. Pak Gandhi juga, Mas Ambran, Kak Ana di Sorong lagunya. Pokoknya yang sabar, disayangin penyiar Pro 1 ya. Terima kasih pendengar di Ruang Rindu, semoga bisa terhibur. Tetap bergabung bersama kita di Ruang Rindu, nanti sama Palembang malam ini, hingga tutup siaran nanti di Rendungan Malam. Baik pendengar, kita lanjut ke lagunya John Lennon, masih bersama Ruang Rindu. Mudah-mudahan tidak ganti channel ya. Imagine, ini dia lagunya.

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pas jam Pro 1.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Sanadiar, inilah informasi selengkapnya. Pendengar, Bulog Sumatera Selatan Bangka Belitung menyiapkan stok beras untuk rencana penyaluran bantuan pangan pemerintah. Persiapan dilakukan dengan mempercepat pengemasan ulang beras di seluruh gudang. Bulog masih menunggu penugasan resmi dan jadwal penyaluran dari pemerintah. Setiap keluarga penerima manfaat akan mendapatkan 10 kg beras untuk alokasi 1 bulan. Bulog memastikan distribusi bantuan akan dikawal hingga tingkat desa dan kelurahan. Langkah ini dilakukan agar penyaluran bantuan dapat berjalan secepat dan juga tepat sasaran.

Pemerintah Kota Palembang mendorong sekolah peduli lingkungan melalui program Adi Wiyata. Program ini bertujuan membentuk karakter siswa yang peduli terhadap kelestarian lingkungan. Program Adi Wiyata mengintegrasikan pendidikan lingkungan dalam proses pembelajaran. Selain itu, program ini akan meningkatkan kapasitas guru dan memperkuat kolaborasi sekolah dengan masyarakat. Pemerintah Kota Palembang juga mensosialisasikan aturan terbaru mengenai program Adi Wiyata. Program ini terbuka bagi seluruh jenjang pendidikan di Kota Palembang. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan peristiwa yang berada sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Senadiar mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan

percobaan. Lalu, Souls dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.

Tidur mendengkur bisa menjadi suatu tanda dari penyakit jantung. Namun, pada masyarakat umum, kebanyakan beranggapan bahwa tidur mendengkur adalah tidur yang sangat nyenyak atau tidur pulas karena kelelahan. Padahal mendengkur adalah tanda awal adanya sumbatan jalan nafas saat tidur yang dapat menyebabkan hentinya nafas sesaat. Menurut American Heart Association, henti nafas sesaat berulang saat tidur merupakan gejala utama dari obstructive sleep apnea atau OSA. Hal ini dapat mengakibatkan kadar oksigen dalam darah turun secara mendadak. OSA juga sering dikaitkan sebagai faktor resiko dari tekanan darah tinggi yang nantinya akan menjadi awal dari penyakit jantung. Berikut tanda dan gejala mendengkur yang berhubungan dengan OSA. 1. Rasa ngantuk yang berlebihan di pagi dan siang hari. 2. Tidur mendengkur nyaring. 3. Terbangun saat tidur dikarenakan rasa tercekik. 4. Terbangun dengan mulut kering atau radang tenggorokan. 5. Sakit kepala saat bangun tidur. 6. Peningkatan tekanan darah. Mendengkur bukanlah suatu tanda yang serius dan juga tidak semua yang mendengkur merupakan gejala dari obstructive sleep apnea. Konsultasikan dengan dokter Anda jika mendengkur keras, terutama jika mendengkur digantikan beberapa saat oleh keheningan, karena bisa jadi merupakan tanda sedang terjadinya henti nafas.

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini, kembali kita bersama di Renungan Malam sebelum kita tutup siaran di kesempatan Palembang malam ini. Pendengar, tak kalah diri kita sudah mencintai Allah dengan tulus, maka diri kita akan cenderung melakukan segala sesuatu dengan niat yang ikhlas untuk mengabdi kepada Allah. Cinta kepada Allah dapat menjadi sumber motivasi yang kuat untuk kita menjalani kehidupan dengan nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran agama. Dan kita akan berusaha untuk selalu berbuat baik kepada sesama manusia.
1: Demikian tadi Renungan Malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Dengan demikian, selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, di hari Jumat 24 Juli 2026. Di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Sabtu 25 Juli 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang Pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang Pagi Ini.
0: Palembang Pagi Ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Gaduyanti dapat kembali menyapa Anda dalam rangkaian Palembang Pagi Ini. Edisi hari ini di hari Sabtu 25 Juli 2026. Berbagai informasi dan juga hiburan akan kami hadirkan hanya untuk Anda. Dan pendengar, kami informasikan ragam mata acara untuk Anda di sepanjang Palembang Pagi Ini. Sesaat lagi kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, lalu dilanjutkan dengan program Mutiara Pagi bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Lalu nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat akan ada Warta Berita Pagi. Pukul 6.30 ada info cuaca, lalu pukul 7 kita juga akan dengarkan Warta Berita Sentral bersama dengan program Matiga Radio Republik Indonesia. Dan pendengar, pukul 8 nanti kami juga akan hadirkan dialog beranda Asta Cita. Dan tentunya beragam informasi dan hiburan juga akan kami hadirkan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pastikan untuk mengikuti ragam mata acara yang akan kami hadirkan di sepanjang Palembang pagi ini. Kita awali kebersamaan kita pendengar dengan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Surah At-Taubah ayat 55 sampai 61 yang akan dibacakan oleh Qori Kiagus Haji Ahmad Nawawi Dencik Al-Hafiz.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا

0: 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
1: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda di kesempatan hari ini di hari Sabtu 25 Juli 2026. Dengan tema yang kami hadirkan yaitu mendidik anak dengan kasih sayang. Dan kita sudah bersama dengan Ustadz Andi

0: Irawan SPDI MAG selaku penyuluh agama Islam kantor Kemenag Kota Palembang. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, apa kabar Ustaz?
1: Alhamdulillah, Mbak Ega sehat dan baik
0: ya. Alhamdulillah. Ustadz, seperti biasa ya, nanti kita akan ajak pendengar untuk bergabung di Mutiara Pagi di kesempatan hari ini. Untuk Anda pendengar, silakan menuju line telepon kami nanti di 0711-369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan juga untuk Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini, kami tampilkan atau kami hadirkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Ustadz, sebelum kita menerima penelpon yang masuk hari ini, silakan Ustadz untuk disampaikan materi pengantarnya di pagi hari ini Ustadz.
1: Oke, baik, terima kasih Mbak Ega ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala ta'ala Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah yang kami hormati serta kru dan para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang kedua, mari kita senantiasa membaca selawat dengan ungkapan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Yang berikutnya, para pendengar RRI Persatu dimanapun berada, pada pagi ini kita akan mengangkat tema mendidik anak dengan kasih sayang. Kenapa kita mengangkat tema ini? Karena kita lihat di lapangan masih banyak di masyarakat kita mereka mendidik anak dengan kemauan sendiri, artinya tanpa adanya kasih sayang, adanya unsur paksaan seolah-olah anak harus ya mengikuti kemauan kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Padahal ada hal yang berbeda. Kenapa? Karena anak masih kadang belum sampai pemikirannya, sementara kita sudah dewasa ya tentu sudah memikirkan hal yang sangat lebih luas ataupun jauh dipandang di jangkauan anak-anak. Maka Islam itu membagi ada empat. Yang pertama, dalam Al-Quran, dalam surah Al-Imran ayat 14 itu, anak disebut sebagai hiasan. Maka Allah jelaskan, Zuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin. Ya, bahwasanya manusia, kata Allah, dihiasi dengan rasa cinta, ya, kemudian keinginan, dan dengan kaum perempuan, dan juga wal banin, dan artinya dengan seorang anak. Artinya memang anak itu memang menjadi hiasan. Ya, betapa banyak orang bangga dengan keturunannya. Ya, betapa banyak orang yang senantiasa berdoa mohon agar diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dan yang kedua, anak ini sebagai cobaan. Juga Allah tegaskan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-An'am ayat 28, wa'lamu annama amwalakum wa auladakum fitnah. Jadi kata Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya harta kita, kemudian anak kita, fitnah adalah cobaan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak ya orang tua sudah berusaha semaksimal mungkin tapi tidak sesuai dengan mereka harapkan, artinya anak sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah anak tersebut akan membawa kita untuk dekat dengan Allah ataupun sebaliknya akan jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, anak sebagai musuh. Maka dalam Al-Qur'an juga Allah tegaskan dalam surah At-Taghabun ayat 14, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladakum aduwwul lakum. Sesungguhnya kata Allah, ya anakmu aduwwul lakum adalah musuh bagimu. Kenapa dikatakan musuh? Artinya ketika kita sebagai seorang tua tidak mampu menjaga amanah, tidak mampu menjaga perhiasan, tidak mampu menjaga sebuah ujian tadi, dan kita mengedepankan kekerasan, kita mengedepankan ego kita sebagai orang tua, maka anak menjadi aduwwul lakum, artinya musuh bagi kita. Ya, betapa banyak orang tua, ya mereka kemudian berselisih paham dengan anak dan lain-lain. Nah, yang keempat tentu yang kita harapkan seperti ini, ya anak sebagai penyejuk hati kita, ya penyejuk pandangan bola mata kita. Maka Allah tegaskan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Furqan ayat 74, وَالَّذِينَ يَقُولُ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Dan ini sering kita baca bagaimana kita bermunajat minta kepada Allah agar anak kita, keturunan kita menjadi qurrata ayun, penyejuk bola mata kita, waja'alna lil muttaqina imam, dan kita mohon kepada Allah agar anak kita menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini tentu harapan kita yang keempat. Nah, untuk mencapai yang keempat ini tentu kita persiapkan dari dini. Artinya bagaimana kita sebagai orang tua mendidik dengan penuh kasih sayang, mendidik ya dengan rasa hati kita yang paling dalam. Tentu berawal daripada kita memberikan contoh yang baik. Ini. Nah, kenapa kebanyakan di masyarakat hanya sebatas memerintahkan, ya memerintahkan saja. Ayo anak silakan sholat, silakan ke masjid, ya silakan sholat, silakan puasa. Sementara kita orang tua terkadang mengabaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bagus itu ya langkah pertama mendidik dengan kasih sayang, pertama kita berikan contoh, ayo anak kita ke masjid sama-sama, ayo kita salat sama-sama. Ini langkah pertama dalam mendidik sifat kasih sayang. Maka Rahman Rahimnya Allah, Allah curahkan kepada kita. Nah, yang kedua, kita sebagai seorang anak senantiasa berdialog, komunikasi. Ya, kita mau mendengarkan cerita anak kita. Kemudian kita komunikasi dengan baik. Ketika pulang sekolah kita tanya bagaimana keadaan hari ini, ya bagaimana keadaan di sekolah, bagaimana dengan teman-teman. Ini kan bentuk pendidikan kita dengan penuh dengan kasih sayang. Ya, ada kesempatan kita peluk anak kita. Ini kan bentuk kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Artinya kita sebagai orang tua jangan sampai mendidik anak itu hanya ketika anak tidak mengikuti kemauan kita, kita langsung melontarkan kalimat-kalimat yang kurang baik, bahkan kita marah, bahkan sampai ada ya di sebagian masyarakat, sampai masyarakat sampai mereka melakukan kekerasan ataupun pukulan terhadap anak. Kenapa? Karena orang tua menganggap anak tidak menuruti kemauan orang tua. Padahal ya tentu berbeda. Ya tentu berbeda. Kenapa? Karena ya, keinginan orang tua, anak itu ketika kita perintahkan hal langsung, ya harus mau sesuai dengan kemauan kita sebagai orang tua. Padahal justru sangat tentu sangat berbeda antara orang tua dengan anak. Maka disinilah ya langkah kita yang seperti diajarkan oleh Luqman dalam Al-Quran, ya bunayya la tusyrik billah. Jadi dengan kalimat indah, ya wahai anakku, ya wahai anakku. Jadi Nabi Luqman tidak memanggil menyebut namanya. Ini kan poin pertama. Jadi langkah pertama itu bagaimana kita menumbuhkan kasih sayang, bagaimana kita memberikan sanjungan kepada anak kita, ya bunayya wahai anakku. Ya. Kemudian juga Nabi Ibrahim. Ya, bagaimana Nabi Ibrahim ya berdialog dengan Nabi Ismail, ya bunayya lah, ya bunayya, ya wahai anakku. Artinya mereka memberikan kalimat-kalimat sanjungan, kalimat-kalimat kasih sayang diucapkan untuk keturunan mereka. Ini. Maka langkah Nabi Luqman tadi, ya bunayya lah tusyrik billah, langkah pertama ya ditanamkan akidah kepada anak-anak kita. Artinya dunia sekarang semakin canggih, semakin maju, semakin modern. Maka anak kita tentu harus kita perkuat, kita bentengi dengan akidah yang sangat kuat. La tusyrik billah. Ya, jangan sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ajarkan kepada mereka ilmu yang akan membawa mereka untuk mencapai kebahagiaan. Maka dalam hadis kata Rasulullah, man arada dunya fa'alaihi bil'almi. Ketika kita ingin bahagia, artinya anak kita ingin bahagia di dunia, fa'alaihi bil'almi, maka ajarkan kepada anak-anak kita tentang ilmu dunia. Nah, contoh sekarang sudah zaman media sosial, zaman HP. Kita silakan anak kita, keturunan kita untuk mampu mereka komunikasi dengan media sosial, atau mereka silakan mereka mau menggunakan HP dan lain-lain, dengan catatan kita batasi, dengan catatan kita kita awasi. Jangan sampai anak kita di zaman sekarang mereka tidak tahu yang namanya HP, tidak tahu yang namanya laptop, tidak tahu yang namanya internet, tidak tahu yang namanya dunia digital. Ini tentu salah. Artinya kita ajarkan kepada mereka dengan catatan tetap kita awasi, tetap kita bimbing agar tidak terjerumus kepada hal yang tidak kita inginkan. Ini artinya man arada dunia fa'alaihi bil ilmi. Kemudian ketika waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, dan ketika anak kita ingin bahagia di akhirat, tentu kita ajarkan kepada mereka ya ilmu akhirat. Nah, ini tentu kita imbangkan bagaimana mereka cinta dengan dunia, maka kita ajarkan juga agar mereka cinta dengan ilmu akhirat. Bagaimana ini paling penting, ya, bagaimana kita ajak mereka atau mereka kita didik dengan Al-Quran. Kalau sanggup, alhamdulillah, kita sebagai orang tua mengajarkan membaca Al-Quran dengan anak-anak kita. Dan ketika kita belum sanggup ataupun tidak sanggup, maka anak kita silakan kita antar ke tempat ngaji mereka. Kita antar kepada guru-guru mereka. Atau kita panggil ustaz-ustaz agar datang ke rumah untuk mempelajari anak kita Al-Quran. Ini kan langkah-langkah yang luar biasa, ya, yang memiliki sifat kasih. Artinya kita langsung dialog kepada putra-putri kita. Kita langsung bersentuhan, kita langsung komunikasi langsung dengan anak-anak kita. Inilah bentuk kasih sayang kita dalam mendidik anak-anak kita. Jadi jangan sampai kita senantiasa memberikan perintah, ya, ketika perintah kita tidak diikuti atau diabaikan, lalu kita langsung marah dan kita sampai memukul. Ini tentu tidak dibenarkan dalam Islam. Artinya kita memberikan contoh yang baik. Nah, kemudian setelah itu kita memperbanyak doa. Nah, maka dalam Al-Quran Allah ajarkan kepada kita, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqin imama. Dan yang kedua, bagaimana yang dicontohkan oleh para nabi, Rabbi habli mukimi salah wa man zurati rabbana wa taqabbal du'a. Jadi kita memperbanyak doa. Setelah kita memperbanyak doa, baru kita fatawakal Allah. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tugas kita dalam mendidik, dalam mengarahkan putra-putri kita, tentu langkah pertama kita ikhtiar dengan baik, bagaimana kita arahkan, kita ajarkan, kita didik ke jalan yang baik, kemudian kita memperbanyak doa kepada Allah, dan selebihnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak jarang anak sudah dididik dengan sebaik mungkin, ya, dengan maksimal mungkin, tapi terkadang masih banyak yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tentu kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melihat bagaimana Nabi Nuh yang mendidik anaknya, kurang apalagi seorang nabi. Artinya, tapi sisi lain Kanan tetap membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya bagian daripada hati. Nah, hati bukan milik kita, hati adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita, bagaimana ketika kita diberikan amanah oleh Allah seorang keturunan, ini berupa anak, baik laki-laki ataupun perempuan, maka langkah pertama kita jaga dengan baik. Jangan sampai anak ini menjadikan kita lalai, menjadikan kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan, ya ayyuhallazina amanu la tulikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai, kata Allah, anak ini menjadi fitnah, anak ini menjadi musuh kita. Kenapa? Anak ini melalaikan kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ini yang kita lakukan, faulaika humul khasirun, maka kita termasuk golongan orang-orang yang rugi. Para pendengar RRI Persatu dimanapun berada, intinya marilah kita manfaatkan. Silakan kita sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan dunia kita, sibuk dengan karir kita. Maka mari kita luangkan waktu kita untuk komunikasi, berdialog langsung dengan putra-putri kita, dan mari kita libatkan mereka dalam kehidupan kita, dan mari kita apa namanya panggil mereka dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Maka insya Allah ini akan apa nanti terjadi komunikasi yang baik seperti yang diajarkan oleh para nabi dan rasul. Maka itu harapan kita menjadi anak yang soleh dan soleha sesuai dengan doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, ini mungkin Mbak Ega sekadar pengantar ya untuk materi kita pada pagi ini.
0: Baik Ustadz, dan kita ajak pendengar Ustadz ya untuk bergabung di kesempatan kali ini. Silakan untuk Anda di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821792790. Langsung saja kita sapa penelpon pertama kita di pagi hari ini. Mutiara pagi, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Mbak Ega.
0: Waalaikumsalam, dengan Pak Azhari di Sekayu ya Pak ya.
2: Ya.
0: Silakan Pak Azhari, pertanyaannya untuk Ustadz Andi.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah, baik dan sehat
2: Pak. Ini Pak, saya mau tanya kan, bagaimana Pak Ustadz, seandainya kan kita tidak punya keturunan Pak.
1: Ya.
2: Ya, dan juga apakah cara kita membentuk anak yang soleh?
0: Baik, itu saja Pak Azhari.
2: Ya.
0: Baik, terima kasih Pak Azhari ya.
2: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan Ustaz.
1: Oke, baik. Pak Azhari di Sekayu ya.
0: Iya Ustaz.
1: Nah, pertama tadi bagaimana ketika kita memiliki keturunan Pak ya?
0: Bagaimana apabila kita tidak punya keturunan, sama satu lagi membentuk anak soleh.
1: Ya. Nah, jadi begini Pak Azhari ya, ketika kita belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, belum diamanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, kita husnuzon, kita baik sangka kepada Allah, ya, jangan pernah kita berburuk sangka. Tentu Allah mengetahui, ya kata Allah, ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Artinya, tentu ada jalan yang terbaik bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Langkah yang kedua, kita memperbanyak doa, agar kita diberikan keturunan. Ya, bagaimana Nabi Ibrahim terus berikhtiar berusaha berdoa kepada Allah, padahal seorang nabi, kurang apa lagi? Ini tentu menjadi rujukan kita. Ya, artinya dengan kita terus sabar, husnuzon, baik sangka, memperbanyak doa kepada Allah, nah mudah-mudahan. Ya, yang ketiga, kita memperbanyak ikhtiar, tentu banyak apa namanya ikhtiar ini kan apa kita kepingin ada keturunan, tentu kita berobat kepada ahlinya bagaimana agar kita diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Nah yang kedua, bagaimana ketika sudah diberikan keturunan, cara kita mendidik anak agar menjadi anak yang soleh. Ini yang diajarkan oleh apa namanya Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Nabi Ibrahim sudah lama mendambakan seorang putra. Kemudian diberi oleh Allah keturunan yang bernama Ismail alaihissalam. Tentu Nabi Ibrahim mendidik dengan lemah lembut, kasih sayang, ya, berdialog, berkomunikasi, di samping menjadikan anak ini sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa beratnya ujian Nabi Ibrahim, ya bunaya ini arafil manam ani azbahuka. Nah, maka apa kata Nabi Ismail? Ketika itu adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka segera lakukan dan insya Allah ayahanda akan mendapatkan anda termasuk golongan orang-orang yang sabar. Artinya Nabi Ismail pun siap. Ya, asal itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini tentu kenapa Nabi Ismail mampu berkata seperti ini? Artinya Nabi Ismail tentu melihat contoh ya sosok seorang ayah yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengikuti contoh sebagai pemimpin yakni Nabi Ibrahim alaihissalam yang senantiasa memberikan apa namanya bimbingan yang baik, bimbingan yang kasih sayang untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga dengan kita. Jadi kalau kita ingin menjadikan anak kita anak yang soleh dan salehah, tentu langkah pertama ya kita memperbanyak doa, Maka kita juga dianjurkan ya ketika anak kita mau sekolah, kita bacakan doa Allah maftah 'alaiha Futuhal Arifin, kemudian kita baca surah Al-Fatihah, silakan kita hembuskan di umbul-umbul anak kita. Ini mudah-mudahan menjadi doa agar anak kita senantiasa dibukakan pintu hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian setelah kita memperbanyak doa, ikhtiar kita sekolahkan mereka, tentu kita ke tempat-tempat yang menurut pandangan kita yang baik ya, kemudian kita lihat lingkungannya bagaimana teman-temannya, ya itu sangat mempengaruhi ya. Jadi artinya ketika sudah di luar lingkungannya baik untuk mengarahkan anak kita yang soleh dan soleha, dan di rumah juga sudah kita bimbing kepada jalan yang benar untuk mendekatkan diri kepada Allah, kemudian kita memperbanyak doa, nah mudah-mudahan ini akan terjadi ya. Namun sebaliknya ketika sudah berikhtiar semaksimal mungkin tadi, maka tugas kita hanya sampai di situ, selebihnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggal memperbanyak doa, Rabbi habli muqimi shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Itu makna ya.
0: Baik, usah kita terima penelpon selanjutnya di Mutiara Pagi. Assalamualaikum. Baik, sepertinya terputus ya. Silakan dicoba lagi untuk Anda di 0711-369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Langsung saja kita sapa Mutiara Pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mbak Ega.
0: Baik, dengan siapa di mana?
3: Dengan Pak Adi di Sukarami, Mbak Ega.
0: Pak Adi di Sukarami, silakan Pak Adi.
3: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Pak Ustaz, bagaimana cara ya. Kita Pak Ustaz, dulu kita mendidik anak kita dengan ya, mungkin dengan zikir, dengan ini Pak Ustaz ya, untuk ini ilmu agama Ustaz.
0: Dengan apa Pak? Maaf.
3: Dengan selalu ini mendekatkan diri kepada Allah ya Pak Ustaz ya, dengan jalan apa mendidik anak itu kita kan selalu ini kan belajar untuk agama Ustaz ya. Tapi sekarang Pak Ustaz lah sudah berubah Ustaz ya. Iya, berubah sekarang untuk mendidik anak itu bangun tidur anak sudah dikasih gadget Pak Ustaz.
1: Oh ya.
3: Pak Ustaz ya. Ya sudah berubah ya. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Adi di Sukarami. Silakan Ustaz. Okay.
1: Baik, Pak Adi di Sukarami ya. Jadi luar biasa pertanyaan beliau. Nah, memang inilah ya yang menjadikan kegelisahan kita sebagai orang tua. Kenapa? Karena dunia sekarang ya semakin canggih, semakin modern. Ya betapa banyak di masyarakat ketika anaknya menangis dan diberikan HP, kemudian anaknya langsung diam. Nah, ini kan kita hanya memandang sekilas bahwa anak kita diam. Nah, tentu padahal ini salah seperti itu. Tapi sisi lain, anak kita juga harus memahami, harus tahu juga bagaimana cara menggunakan HP, bagaimana cara menggunakan apa namanya media sosial. Itu kita suruh untuk belajar dengan catatan kita arahkan ini. Nah, maka disinilah peran kita sebagai orang tua, ya peran kita sebagai orang tua, peran sebagai apa namanya, bagaimana kita melihat lingkungannya, bagaimana kita melihat apa kegiatannya sehari-hari, tentu kita awasi. Nah, maka inilah artinya. Dengan kita memperbanyak ikhtiar tadi, ya jangan sampai waktunya sia-sia, jangan sampai waktunya dihabiskan kepada hal-hal yang tidak penting, nah, maka mudah-mudahan kita arahkan kepada sore, umpama kita suruh ngaji ke TPA, kemudian ketika mau maghrib, kita ajak untuk sholat berjamaah, kita ajak untuk ke masjid. Ini tentu akan menjadi apa namanya motivasi bagi anak-anak kita. Nah, ketika kita ajak, ayo nak kita kembali, ayo kita sholat sama-sama. Kita sebagai orang tua kita, apa namanya, menjadi imam, atau bagaimana di rumah, kemudian kita berdoa, selesai kita berdoa, anak-anak kita suruh membaca Al-Quran. Ini itu akan membekas dalam diri mereka. Nanti mereka tidak akan kecanduan dengan gadget tadi. Nah, ini artinya, ini sangat penting ya, sangat penting. Maka dalam hadis tadi, man aradat dunia, fa'alaihil bi'ilmi. Kalau anak kita ingin bahagia di dunia, ya tentu kita ajarkan ilmu dunia, silakan anak kita ajari dengan media sosial, dengan HP, dengan gadget tadi, tapi kita awasi. Waman ardal akhirah fa'alaihi bil ilmi, dan ketika anak kita ingin bahagia sebagai tabungan kita di akhirat nanti, ya maka fa'alaihi bil ilmi, ajarkan juga mereka dengan ilmu agama. Waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi, dan ketika kita ingin anak kita bahagia kedua-duanya, baik dunia maupun akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka ajaran kepada mereka tentang ilmu akhir. Artinya jangan sampai anak itu senantiasa kita fokuskan. Nah, apa namanya, kita harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Nah, ini yang terkadang menjadi beban bagi anak ketika mereka akan merontak dalam hati mereka, maka mereka akan menjadi keras. Nah, artinya dengan lemah lembut kita, ya dengan komunikasi yang baik, ya dengan apa namanya dialog yang balik kepada putra putri kita, tentu akan membuahkan hasil yang sangat baik. Maka dalam Al-Quran sebenarnya apalagi kita sebagai seorang ayah, bagaimana Allah memberikan contoh bahwasanya ayah itu paling banyak berdialog berkomunikasi dengan anak. Itu kalau tidak salah dalam Al-Quran sebanyak 14 kali seorang ayah dialog kepada anak-anaknya. Dan sementara seorang ibu itu hanya cuma 2 kali yang Allah terangkan bahwa dialognya kepada anak-anak. Artinya peran kita sebagai orang ayah tentu sangat sangat besar dalam menjadikan ataupun mendidik karakter putra-putri kita itu. Jadi Pak Adi Biskarami, maka tentu kita sebagai orang tua terus mengawasi, mengarahkan, mendidik, dan memperbanyak doa. Dan ketika subuh, jangan kita merasa sayang, jangan kita merasa kasihan, tetap kita bangunkan dengan cara lemah lembut, kemudian dengan cara baik. Nah, ketika Ramadan, kita ajarkan kepada mereka agar mereka melaksanakan puasa. Artinya kita ajarkan sejak dini untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hadis itu, ketika anak sudah berusia 7 tahun dan tidak mau sholat 4.000, maka pukullah kata Rasulullah. Nah, tentu artinya dengan cara memukul untuk mendidik agar anak kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Mbak Eka.
0: Baik, saat kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
4: Waalaikumsalam Mbak Eka.
0: Baik, dengan Pak Abu Bakar ya.
4: Ya.
0: Pak Abu Bakar di Cijawi, silakan Pak Abu Bakar.
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Andi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Abu.
4: Ya. Ustaz, biasanya Ustaz itu datang ke studio Ustaz.
1: Ya, tapi belum sempat ini. Masih ada kegiatan-kegiatan yang...
4: Iya. Begini, saya itu terkesima jadi Ustaz. Ustaz menyampaikan pesan Luqman tadi, Ustaz.
1: Ya,
4: Luqman berpesan simpel, tapi kok sulit rasanya untuk dilaksanakan. Syirik bila tadi, Ustaz. Jadi jangan, wahai anakku, jangan mensyirikkan Allah. Jadi apa yang terjadi, Ustaz, kalau anak kita tidak mensyirikkan Allah? Ya itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Baik Pak Abu Bakar dari Jawi ya. Ya luar biasa beliau. Memang kalau kita merujuk kepada pesan Luqman tadi ya bunaya la tusyrik bil. Artinya bagaimana Nabi Luqman ini memberikan pesan yang sangat baik. Kenapa? Karena bekal yang paling utama untuk menjadikan anak kita anak yang baik itu adalah akidah. Maka dalam Islam ketika anak kita lahir, kemudian kita azankan di sebelah kanan. Kemudian kita iqomahkan sebelah kiri. Kenapa? Karena kita ingin merekamkan kepada anak-anak kita, keturunan kita, tabungan akhirat kita, sebuah akidah bahwa tidak ada yang didengar pertama kali kecuali kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Ini adalah kalimat tauhid. Nah, kemudian yang kedua, inilah terkadang kekhawatiran kita pada orang tua sebagai anak yang berlebihan. Ya, padahal sudah digambarkan oleh Nabi Yakub, ya bunaya, ma ta'buduna min ba'di. Wahai anakku, ketika kami tidak ada lagi, maka apa yang akan engkau sembah? Artinya, orang tua itu mengkhawatirkan masalah akidahnya, mengkhawatirkan masalah agamanya. Nah, sementara kita saat ini, kita beda. Ma ta'kuluna min ba'di. Anakku, ketika kami tidak ada lagi, maka engkau akan makan apa? Terkadang kita mengkhawatirkan dunia. Ya, terkadang kita khawatir berlebihan ketika di sekolah mau kemana, ketika sekolahnya sudah selesai mau bekerja di mana, kemudian ketika sudah bekerja bagaimana. Terkadang berlebihan kita, khawatir kita berlebihan. Jadi kita selalu mengkhawatirkan tentang urusan dunia. Dan kita tidak mengkhawatirkan bagaimana akidahnya, bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya. Ini terkadang menjadi kelalaian bagi kita orang tua. Padahal, maka dalam riwayat itu, Allah tegaskan dalam riwayat itu, bahwasanya nanti di akhirat orang tua itu akan menuntut kita. Yang akan menuntut kita sebagai orang tua. Kenapa? Anak akan ngomong kepada Allah, Allah, ya memang orang tua saya sering ke masjid, rajin puasa, rajin sholat, tapi tidak pernah diajarkan kepada kami. Tidak pernah kami diajak untuk melaksanakan ibadah, untuk mendekatkan diri kepada-Mu, akan dituntut oleh anak-anak kita. Nah, maka inilah peran kita Artinya kita boleh ya kita mendidik anak kita untuk meraih kesuksesan di dunia, tapi ingat langkah pertama adalah kusyrik billah, jangan sampai anak kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika anak kita sudah memiliki ilmu dunia yang banyak, ketika itu dilandasi dengan akidah, dilandasi dengan ilmu agama, maka hasilnya akan baik. Maka dalam pepatah itu, ketika kita menanam padi, ya rumput akan tumbuh. Ketika kita menanam rumput, maka padi tidak akan tumbuh. Begitu juga dengan anak-anak kita. Ketika kita bekali tentu dengan dunia selalu, maka akhirat tinggal. Ketika anak kita dibekali dengan ilmu akhirat, maka dunia akan ikut dalam jiwa anak-anak kita. Itu Mbak Ega.
0: Baik, kita terima penelpon selanjutnya Ustaz ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana Pak?
5: Hamba Allah Palembang.
0: Hamba Allah di Palembang, silakan Pak.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bagaimana kalau kita nikahkan anak angkat itu, anak bapak yang tidak tahu lagi di mana, apa kita kerasan ke petugas agama atau kita bagaimana status mereka anak angkat?
0: Bagaimana jika kita menikahkan anak angkat ya Pak? Oke, okay. Itu saja Pak. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz.
1: Baik Pak, hamba Allah ya.
0: Iya hamba Allah Ustaz.
1: Baik, ini berkaitan dengan anak angkat ya. Jadi begini, maka dalam Islam itu ketika kita mengangkat anak yang lebih baik, ketika dia adalah laki-laki, maka tentu dari pihak keluarga perempuan atau istri kita. Ketika kita ingin mengangkat anak perempuan, maka lebih utama itu dari keluarga-keluarga dekat dari pihak laki. Ini langkah pertama ya, ada beda dalam mendidik anak ataupun apa mengangkat anak. Nah, bagaimana ketika kita mengangkat anak, menganggaplah kita ambil dari panti, artinya kita tidak tahu ya keberadaan orang tuanya. Tentu ini akan menjadi pahala yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah kita didik, kemudian kita sekolahkan dan sampai waktu untuk menikah, bagaimana? Ketika dia laki-laki, ya alhamdulillah masih aman, artinya tidak perlu wali. Dan bagaimana ketika ya seorang perempuan, tentu perlu wali. Nah, maka wali di sini pertama kita cari dulu apakah ada dulur ataupun keluarga daripada ayahnya atau ke saudara-saudaranya. Ketika benar-benar tidak ada, kita tidak mengetahui keberadaan dari ayahnya, dari kakeknya yang sifatnya untuk menjadi wali, maka nanti kita serahkan kepada KUA agar menjadi wali hakim ataupun gimana dia akan komunikasi dengan pihak keluarga. Ini artinya kita sebagai ayah angkat itu tidak boleh menjadi wali nikah terhadap anak angkat kita yang akan menikah. Itu Mbak Ega.
0: Baik, kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, Mutiara pagi.
6: Waalaikumsalam, Mbak.
0: Dengan siapa di mana?
6: Ini sama Ibu Rita di Betung Banyuasin.
0: Ibu Rita di Betung Banyuasin, silakan Bu Rita.
6: Ya. Ya, assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini tentang juga orang tua, Pak Ustaz, ya.
1: Ya.
6: Saya meninggal bulan ini lah, bulan 7, tanggal 4 kemarin. Jadi tidak sakit lagi, rasa meninggal. Tapi kesedihan saya itu, susahan saya itu, dia tidak sakit lagi, Pak Ustaz. Setiap kali saya ngirim doa, setiap kali salat, saya mengorek air mata, kesedihan saya, apakah berdosa atau tidak, Pak Ustaz.
0: Aja, saya saat mengirim doa, gimana Bu Rita?
6: Kalau saya ngirim doa untuk orang tua saya tuh menangis.
0: Oh, ada kesedihan seperti itu ya Bu Rita ya?
6: Kesedihan, karena dia sakitnya, dia meninggal itu tidak sakit lagi.
0: Oke.
6: Okay. Sedang berubah nyudu gitu ya.
0: Baik.
6: Nah, atau batar atau tidak, saya sesung suratnya. Apa diterima juga enggak, saya ngirim orang tua kayak gitu.
0: Oke.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Baik, Ibu Rita di Betung ya. Baik. Jadi begini, Dalam hadis itu, iza mata ibnu Adam in kota amalu ila min salasin sadaqatin jariyah wa ilmi taba'ubih wa walidin sholhan yadu'lah. Ketika anak cucu Nabi Adam ataupun kita manusia, kata Rasulullah, meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya ila min salasin, kecuali tiga macam. Artinya dia tak mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di antaranya adalah wa walidin sholihin yad'ulah, anak yang soleh dan solehah yang senantiasa mendoakan. Maka sering kami sampaikan, ketika kami menyampaikan tauhid tentang hikmah kematian, kami tekankan kepada jamaah, kepada anak-anaknya, agar senantiasa mendoakan. Mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Mendoakan orang tua kita walaupun masih hidup. Kenapa? Dengan memperbanyak doa, kita tidak tahu yang mana doa kita akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah doa kita di waktu malam, apakah di waktu siang, apakah di waktu pagi. Jadi jangan kita mendoakan hanya sekedar selesai sholat saja. Kalau cuma selesai sholat, berarti kita mendoakan orang tua kita cuma 5 kali dalam sehari semalam. Itu pun kalau kita melaksanakan penuh. Nah, bagaimana ketika kita meninggalkan? Nah, maka tentu akan meninggalkan doa juga. Maka berbanyaklah doa. Ketika kita lagi santai istirahat di rumah, silakan kirim Al-Fatihah. Ketika maunya kita lagi ngobrol santai dengan keluarga, ingat orang tua, silakan. Ketika lagi di kantor, ingat orang tua, kirim Al-Fatihah. Ketika lagi di kendaraan, ingat dengan orang tua, kirim Al-Fatihah. Jadi sebanyak mungkin kita mendoakan orang tua kita. Inilah menjadi penolong kita yang masih ada hidup atau yang masih ada di dunia, untuk membantu orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam riwayat itu, bagaimana seorang ayah itu kemudian disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan anak senantiasa berdoa memohon ampun kepada Allah agar senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, jangan engkau siksa ya hamba yang bernama Sibul. Kenapa? Karena anaknya setiap hari, setiap malam, setiap detik memanggil saya dengan wahai zat yang memiliki sifat kasih dan sayang, ya, senantiasa berdoa agar orang tuanya mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya doa kita akan dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dalam riwayat itu kita dicontohkan umpama seperti ketika kita mendapatkan doa, kita mendapatkan kiriman. Ketika kita mendapatkan doa, kita ada kekuatan seperti HP yang kita cas lagi, kemudian baterainya full kembali, semangatnya akan ada. Begitu juga dengan orang sudah meninggal. Ketika didoakan, maka akan mendapat kiriman-kiriman pahala dari orang yang masih hidup, dan itu tuh akan untuk menghapus semua salah dan dosanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka langkah pertama yang dilakukan oleh ibu ini sudah sangat benar. Ketika ada waktu, memperbanyak doa. Dan yakin doa kita akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kira-kira baik.
0: Baik, Ustadz, karena lintas waktu juga hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat ya Ustadz ya. Mungkin sebelum diakhiri, silakan disampaikan untuk materi penutupnya di kesempatan pagi hari ini. Silakan Ustadz.
1: Oke, baik. Terima kasih. Pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, juga baiknya yang kami hormati, di jumpa akhir pada pagi hari ini, kami mengajak, marilah kita sama-sama ya mengarahkan, mendidik putra putri kita ke jalan yang baik ya. Mari kita didik mereka dengan kasih sayang, dengan kita memperbanyak doa harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, senantiasa dibahas di masyarakat, kita dengar bahwa anak durhaka kepada orang tua. Tapi ada juga sisi lain, bahwa kita juga sebagai orang tua ketika mengabaikan sebuah amanah dari Allah, yang ini berupa anak ataupun keturunan, ketika tidak kita didik dengan baik, dengan sempurna, maka kita akan menjadi kita akan menjadi adul lakum, akan menjadi musuh kita. Maka ketika kita ingin menjadikan anak kita sebagai teman, sahabat, menjadi tabungan akhir kita, maka mari kita arahkan ke perjalanan yang baik, kita didik untuk dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian kita perbanyak doa kepada Allah agar anak kita sentiasa berada di jalan yang benar dan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin Mbak Ega, lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz Andi ya untuk hari ini atas pencerahannya. Selamat beraktivitas kembali Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan pendengar, demikian Mutiara Pagi yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini di hari Sabtu 25 Juli 2026 dengan tema Mendidik Anak dengan Kasih Sayang. Tadi kita sudah bersama dengan penyuluh agama Islam Kantor Kemenag Kota Palembang, ada Ustadz Andi Irawan. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami baik melalui line telepon maupun melalui YouTube dan WhatsApp ya. Dan kami informasikan juga untuk Anda nanti tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami juga akan menghadirkan Warta Berita Pagi dengan informasi-informasi terkini yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Lebih dini, khususnya yang pertama, jangan melakukan aktivitas pembakaran hutan maupun lahan maupun kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar. Kemudian yang kedua, kami himbau pada seluruh masyarakat untuk bijak dalam penggunaan air bersih, tentunya ini untuk mengantisipasi kondisi cuaca kering yang masih akan berlangsung sampai dengan bulan depan.
3: Di anggaran induk ini dianggarkan sebesar 127 miliar.
0: Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG SMB 2 Palembang mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kekeringan dengan bijak menggunakan air bersih. Pemerintah Kota Palembang memperluas cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dengan menambah peserta yang iurannya ditanggung pemerintah daerah. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Ega Dwiyanti.

0: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG SMB 2 Palembang mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kekeringan dengan bijak menggunakan air bersih.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menghimbau masyarakat Sumatera Selatan meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung hingga Agustus 2026. Penurunan muka air terjadi di sejumlah aliran sungai termasuk Sungai Musi seiring puncak musim kemarau yang berlangsung pada Juli hingga Agustus. Masyarakat juga diminta menggunakan air bersih secara bijak untuk mengantisipasi berkurangnya ketersediaan air. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin atau SMB 2 Palembang Siswanto mengungkapkan penurunan debit dan muka air sungai merupakan dampak nyata dari musim kekeringan yang tengah melanda di wilayah Sumatera Selatan. Kondisi tersebut berpotensi terus berlangsung hingga puncak musim kemarau. Masyarakat perlu meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan terutama di wilayah yang tergantung pada sumber air permukaan.
2: Ya, terakhir imbuan kami kepada seluruh masyarakat tentunya yang pertama karena memang Sumatera Selatan saat ini sudah berada di musim kemarau bahkan berada di puncak musim kemaraunya hingga bulan depan, tentunya masyarakat harus lebih waspada untuk mengantisipasi lebih dini, khususnya yang pertama jangan melakukan aktivitas pembakaran hutan maupun lahan maupun kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar. Kemudian yang kedua, kami himbau kepada seluruh masyarakat untuk bijak dalam penggunaan air bersih, tentunya ini untuk mengantisipasi kondisi cuaca kering yang masih akan berlangsung sampai dengan bulan depan. Barangkali itu, Bung.
1: Ditambahkan Siswanto, sesuai dengan tugas dan fungsinya, BMKG akan terus memantau perkembangan dinamika atmosfer di Sumatera Selatan serta menyampaikan informasi apabila terjadi kondisi cuaca yang ekstrim. Masyarakat juga dihimbau untuk rutin memperbaharui informasi cuaca melalui situs resmi BMKG, aplikasi info BMKG, maupun media sosial info cuaca Sumsel di Facebook dan Instagram agar dapat mengantisipasi perubahan kondisi cuaca secara dini. Selain menghemat penggunaan air bersih, BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan maupun membuka lahan dengan cara membakar. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berpotensi meningkat selama musim kemarau, sekaligus mengurangi dampak lingkungan yang makin luas. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu pendengar, petani Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin, Irwansyah, mengatakan para petani mulai melakukan sejumlah langkah untuk menghadapi musim kemarau yang kini mulai dirasakan. Kondisi tersebut mendorong petani mencari sumber air alternatif guna menjaga ketersediaan air untuk irigasi lahan pertanian. Menurut Irwansyah, para petani menyadari ketersediaan air menjadi faktor penting untuk mempertahankan produktivitas tanaman padi, terutama saat musim kemarau. Karena itu, mereka berinisiatif membuat sumur bor secara swadaya sebagai upaya memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertanian. Namun pendengar, upaya tersebut menghadapi sejumlah kendala. Pembuatan sumur bor yang dilakukan secara manual tidak berhasil menghasilkan sumber air seperti yang diharapkan. Kondisi itu membuat petani mengalami kerugian karena telah mengeluarkan biaya dan tenaga selama proses pengerjaan. Irwansyah menduga kegagalan tersebut terjadi karena keterbatasan peralatan dan mesin yang digunakan. Menurutnya, pembuatan sumur bor membutuhkan dukungan peralatan yang memadai agar dapat mencapai sumber air yang dibutuhkan. Akibatnya, petani masih kesulitan mendapatkan sumber air alternatif untuk mengantisipasi dampak kekeringan selama musim kemarau.
3: Namun di sini kami mengalami kendala yaitu kegagalan pembuatan sumur bor sehingga mengakibatkan kerugian di mana pembuatan tersebut manual tanpa menggunakan alat dan mesin sesuai pada mungkin SOP yang ada pembuatan sumur bor.
0: Dan pendengar, atas kondisi tersebut, para petani berharap pemerintah dapat memberikan dukungan melalui pengadaan sumur bor untuk membantu memenuhi kebutuhan irigasi lahan pertanian. Mereka juga berharap pemerintah membuka ruang dialog bersama masyarakat guna membahas persoalan tersebut dan mencari solusi yang tepat. Dukungan pemerintah dinilai penting agar petani lebih siap menghadapi musim kemarau sekaligus menjaga keberlangsungan produksi padi di wilayah setempat. Pendengar, kita simak ragam komentar masyarakat tentang strategi dunia pertanian menghadapi kemarau panjang dan kekeringan.
4: Sebagai ibu rumah tangga, kami berharap hasil panen padi tetap banyak walaupun musim kemarau. Jangan sampai harga beras naik gara-gara sawah kekeringan. Mudah-mudahan pemerintah sudah siap antisipasi, jadi kebutuhan masyarakat tetap tercukupi.
5: Kalau menurut saya, pemerintah memang harus cepat bantu petani pas musim kemarau panjang ini. Yang paling penting dibutuhkan itu air, jangan sampai sawah kering dan gagal panen. Kalau irigasi lancar, insya Allah hasil padi tetap bagus, jadi stok beras di Sumsel tetap aman.
6: Menurut saya, petani di musim kemarau ini harus perlu didampingi, mulai dari pengairannya sampai bantuan benih yang tahan kering. Kalau panen tetap berhasil, ketahanan pangan di Sumsel juga kan akan tetap terjaga. Serta masyarakat juga tidak khawatir kekurangan berasnya nanti.
0: Pendengar, untuk membahas lebih jauh terkait bagaimana sektor pertanian di Sumatera Selatan bersiap dalam menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau panjang tahun ini, berikut kita simak wawancara singkat Rian Apridani bersama Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumatera Selatan, Tuti Murti.

0: Susti, kita ketahui bahwa kondisi cuaca pada hari-hari ini sudah mulai masuk musim kemarau, dan di beberapa tempat di Sumatera Selatan sudah muncul beberapa keluhan dari petani terkait kondisi air yang belum mencukupi untuk menghadapi masa panen. Seperti apa kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan, Bu Tuti?
1: Selamat pagi, Pak Rian. Begini, Sumatera Selatan itu alhamdulillah dikaruniai tipologi lahan yang lengkap ya. Ada rawa, ada irigasi, dan ada lahan kering. Nah, artinya yang sangat terpengaruh dengan kondisi iklim sekarang yang pasti adalah lahan kering dan lahan sawah irigasi ya. Tapi sawah irigasi itu kan kalau airnya masih banyak di sungai, artinya tidak muka air masih cukup, alhamdulillah tidak terganggu. Nah, kemudian ada tipologi rawa yang paling diuntungkan, sebenarnya agak diuntungkan ya dengan kondisi kemarau. Ini adalah lahan rawa lebak. Di Sumatera Selatan itu ada lebih kurang 127 ribu hektar lahan rawa lebak. Jadi kita dari bulan April kemarin sudah bersiap ya, sudah Pak Gubernur sudah menandatangani keputusan untuk gerakan tanam serentak di lokasi-lokasi lahan rawa di Sumatera Selatan gitu. Bukan lahan rawa sih, artinya ada kita melakukan gerakan tanam, percepatan tanam untuk mengantisipasi iklim yang katanya El Nino ya. Nah, itu yang kemarin kita lakukan. Jadi kita sudah antisipasi sih. Nah, kemudian ketika musim sudah curah hujan sudah mulai berkurang, itu harapannya lahan-lahan lebak tengahan dan lebak dalam itu muka airnya sudah mulai surut, mulai turun ya. Nah, itu bisa kita tanami gitu loh. Itu anunya. Yang di lahan lebak dangkal itu kita percepatan tanam, kemudian di lahan-lahan irigasi juga itu yang dilakukan dengan melalui gerakan tanam ya, yang SK-nya sudah ditandatangani Bapak Gubernur.
0: Baik.
1: Di bulan April ya. Bulan April kita sudah bersiap.
0: Baik. Ada informasi yang kami terima beberapa hari yang lalu dari wilayah Ogan Ilir, Ibu Tuti, tepatnya di Desa Lebak Rengas dan sekitarnya, ini petani sudah mengeluh karena kekeringan di sana dan juga terancam akan gagal panen kalau memang tidak ada solusi. Seperti apa kemudian kita bisa menyikapi kondisi-kondisi seperti ini, Bu?
1: Memang untuk lebak-lebak pematang itu akan terpengaruh ya, akan terpengaruh. Nah, sebetulnya kita sudah menyiapkan

0: Kemudian apakah kita akan melakukan evaluasi untuk target panen kita?
1: Sejauh ini kan BPS masih mengeluarkan kemarin di Juli ya, di 1 Juli kan mengeluarkan angka prognosa panen sampai dengan bulan Agustus. Itu alhamdulillah masih masih cukup panen kita itu masih di beberapa kabupaten itu tetap tetap ada panen ya. Dan kita kan setiap setiap hari juga masih tetap melakukan gerakan tanam ini, Pak. Ini saja kami hari ini akan melakukan gerakan tanam di lokasi di Jejawi.
0: Oke. Sampai dengan sejauh ini seperti apa produksi panen kita ya, Bu Tuti?
1: Gimana?
0: Sampai sejauh ini untuk produksi gabah kita seperti apa?
1: Kalau sampai dengan prognosa sampai dengan Agustus, apa namanya, produksi kita masih masih meningkat jika dibandingkan dengan tahun yang lalu, Pak.
0: Oke. Artinya memang sejak awal sudah dipersiapkan dengan matang ya.
1: Ya. Ya, insya Allah berdoa ya, tidak terlalu apa namanya, tidak akan terlalu kondisinya tidak akan terlalu berpengaruh terhadap produksi kita gitu aja. Ya,
0: baik.
1: Makasih, Mas.
0: Terima kasih, Bu Tuti. Selamat pagi, salam sehat.
1: Pagi.
2: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.
3: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kota Palembang memperluas cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dengan menambah peserta yang iurannya ditanggung pemerintah daerah.
4: Pemerintah Kota Palembang terus memperluas cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dengan menambah peserta yang iurannya ditanggung pemerintah daerah. Langkah ini dilakukan untuk mempertahankan status Universal Health Coverage atau UHC yang hingga semester kedua tahun 2025 telah mencapai 102%. Untuk menjaga keberlanjutan program tersebut, Dinas Kesehatan Kota Palembang mengusulkan tambahan anggaran sebesar 30 miliar rupiah. Dana ini diproyeksikan untuk memenuhi pembayaran premi jaminan kesehatan masyarakat hingga akhir tahun 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, Penti Aprina, mengatakan, pada anggaran induk tahun ini pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar 127 miliar rupiah.
5: Jadi untuk anggaran di anggaran induk ini dianggarkan sebesar 127 miliar, dan ini kalau dari data yang dilakukan analisa itu memang cukup sampai bulan Oktober, tetapi kami sudah melakukan untuk penambahan usulan ke anggaran perubahan sebesar 30 miliar lagi.
4: Selain mengandalkan pembiayaan dari pemerintah daerah, pemerintah Kota Palembang juga mengajak dunia usaha untuk berperan aktif dalam mendukung program jaminan kesehatan. Perusahaan diharapkan mendaftarkan para pekerjanya sekaligus memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional. Melalui penambahan anggaran dan kolaborasi dengan dunia usaha, pemerintah Kota Palembang otomatis cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional dapat terus dipertahankan. Langkah ini diharapkan memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang mudah, merata, dan berkelanjutan. Lamsi Hersiltonga melaporkan.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, Kementerian Kehutanan lakukan operasi modifikasi cuaca OMC untuk mendukung potensi hujan dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan.
6: Kementerian Kehutanan menggelar operasi modifikasi cuaca OMC di Sumatera Selatan yang telah dilakukan sejak 19 hingga 30 Juli 2026 mendatang. OMC dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan potensi hujan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, Karhutla. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan, Kemenhut Wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto menyebut OMC

0: dilakukan selama 12 hari dengan memfokuskan pada wilayah yang masih terjadi karhutlah maupun daerah yang berpotensi mengalami kebakaran agar hujan dapat membantu proses pengendalian di lapangan. Menurutnya, OMC yang dilakukan pada akhir Juli ini merupakan dukungan anggaran dari Kementerian Kehutanan. Dengan OMC, diharapkan hujan dapat terjadi di lokasi-lokasi terjadi karhutlah, sehingga membantu menekan perkembangan titik api dan mempercepat penanganan di lapangan. Selain itu, hujan yang dihasilkan melalui OMC dapat juga meningkatkan ketersediaan air di embung dan kanal yang selama ini dimanfaatkan sebagai sumber air bagi tim pemadam.
1: 2026, ini kalau secara kesiapan kita sudah ready-ready saja ya. Tapi untuk kondisi di lapangan sendiri, secara umum di Sumatera kan sedang naik nih posisinya sekarang. Kami sedang pemadaman di Aceh, kemudian di Riau, kemarin sempat di Jambi dan Muba kemarin sempat juga gitu.
0: Karena itu, pelaksanaan OMC didukung oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG dalam menentukan potensi turunnya hujan. BMKG berperan dalam menganalisis kondisi cuaca dan atmosfer, menyusun perakiraan cuaca, serta menentukan potensi pertumbuhan awan yang layak untuk dilakukan penyemaian. Sedangkan, Koordinator Lintas Udara, Ferdian menyebut didukung tim Lanut Sri Mulyono Herlambang. Pihak Lanut memberikan dukungan dalam koordinasi lalu lintas udara, aspek teknis penerbangan, dan keselamatan selama operasi berlangsung. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Lutfi melaporkan. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya pendengar. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menekankan pentingnya kepemimpinan kolaboratif serta akurasi data dalam mengatasi persoalan mendasar daerah khususnya pengentasan kemiskinan berbasis sumber daya alam dan sumber daya manusia. Hal tersebut ditegaskannya saat memberikan keynote speech dalam pembukaan benchmarking kebijakan dalam negeri pelatihan kepemimpinan nasional atau PKN tingkat 1 angkatan 67 tahun 2026 yang berlangsung di Griya Agung Palembang pada Jumat 24 Juli 2026. Dalam arahannya di hadapan para pimpinan instansi dan juga lembaga negara, Herman Deru menyatakan bahwa seorang pemimpin tidak bisa bekerja sendirian di tengah dinamika dan tuntutan masyarakat yang terus berkembang. Pemimpin dituntut mampu menyatukan frekuensi dan tingkat pusat hingga ke elemen terbawah di lapangan. Ia menambahkan kunci utama penyelesaian masalah kemiskinan terletak pada diagnosis yang tepat melalui ketepatan data dan validasi langsung ke lapangan, bukan sekedar melihat laporan di balik meja.
3: KN 1 ini latihan kepemimpinan nasional dari Lan RI, alhamdulillah kunjungannya brand matchingnya di Sumatera Selatan. Mereka tertarik untuk mencari tahu, menggali tentang kesuksesan Sumatera Selatan dalam menurunkan angka kemiskinan. Ya, saya jelaskan aja tanpa rahasia, karena kalau cara mengatasi atau menterapi kemiskinan untuk menjadi sebuah kesejahteraan, itu butuh kolaborasi.
2: Pada kesempatan itu juga pendengar, Gubernur Herman Deru juga menceritakan keberhasilan gerakan Sumsel Mandiri Pangan atau GSMP yang lahir saat pandemi COVID-19. Program ini terbukti efektif menekan angka inflasi dan mengubah pola pikir masyarakat dari konsumen menjadi produsen hingga mengantarkan Sumatera Selatan meraih penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID terbaik. Ia menekankan bahwa penanganan kemiskinan tidak selalu harus berupa bantuan materi, melainkan juga sentuhan non-materi yang memberdayakan. Sementara itu pendengar, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN RI, Dr. Agus Sudrajat Esos MA, mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dinilai tepat menjadi lokus pembelajaran para peserta PKN tingkat 1. Ia menilai pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berhasil menyelaraskan program daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, seperti penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH yang telah menyasar ribuan unit rumah, serta menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan BPS secara konsisten. Pendengar, kita simak kilas Sumatera Selatan untuk edisi Sabtu 25 Juli 2026.
4: Kilas Sumsel.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Berikut kami sampaikan kilas Sumsel untuk edisi kali ini Sabtu 25 Juli 2026. Berikut berita selengkapnya.
6: Memasuki musim kemarau, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, terutama pada anak-anak usia sekolah. Meski hingga pertengahan Juli, kasus ISPA di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, masih tergolong terkendali. Perubahan cuaca dan paparan debu berpotensi meningkatkan risiko gangguan pernapasan. Kepala UPTD Puskesmas Sukajadi, Dr. Reviani, mengatakan hingga saat ini belum terjadi lonjakan kasus ISPA. Namun, masyarakat tetap diminta menerapkan langkah pencegahan sejak dini agar jumlah penderita tidak meningkat. Menurut Repiani, ISPA dapat dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari perubahan cuaca, udara berdebu, hingga pola konsumsi anak yang kurang sehat. Anak-anak usia sekolah menjadi kelompok yang paling rentan karena masih sering mengkonsumsi jajanan yang belum tentu terjamin kebersihannya. Untuk mencegah ISPA, Puskesmas Sukajadi mengimbau orang tua membiasakan anak membawa bekal dari rumah atau memanfaatkan program makanan bergizi gratis di sekolah. Langkah tersebut dinilai dapat membantu menjaga asupan gizi sekaligus mengurangi konsumsi jajanan yang beresiko mengganggu kesehatan.
7: Pemerintah Kota Palembang mulai menyusun rancangan peraturan daerah atau perda yang mengatur mengenai LGBTQ sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025. Regulasi tersebut menyebutkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai bagian dari klasifikasi ancaman non-militer. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan penyusunan perda saat ini masih dalam tahap perencanaan. Menurut Ratu Dewa, dalam proses penyusunannya, pemerintah Kota Palembang berencana melakukan studi ke sejumlah daerah yang telah terlebih dahulu melakukan regulasi LGBTQ. Selain itu, penyusunan rancangan perda akan melibatkan berbagai unsur, termasuk ulama, habib, tokoh ulama, dan tokoh masyarakat, guna memperoleh masukan serta dukungan terhadap kebijakan yang akan disusun.
8: Sektor pertanian di Sumatera Selatan kembali menunjukkan taringnya di tingkat nasional. Sepanjang semester pertama tahun 2026, tepatnya periode Januari hingga Agustus, produksi gabah di Sumsel tercatat menembus angka 2,8 juta ton. Pencapaian ini menandakan adanya kenaikan sebesar 100 ribu ton lebih jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Tren positif ini sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 2025, di mana saat itu Sumsel berhasil meningkatkan produksi lebih dari 700 ribu ton hingga mencapai total 3,69 juta ton gabah kering giling. Dengan modal tersebut, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kini memasang target ambisius untuk menembus angka produksi 4 juta ton gabah pada akhir tahun 2026. Namun jalan menuju target 4 juta ton tersebut tidak berjalan mulus. Ancaman musim kemarau yang diperparah oleh fenomena El Nino kini membayangi lahan-lahan persawahan. Menanggapi hal itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengambil langkah cepat dengan menginstruksikan penguatan infrastruktur pengairan.
9: Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Palembang menyatakan ketersediaan stok darah masih belum mampu memenuhi kebutuhan secara optimal. Setiap bulan, PMI menargetkan ketersediaan 7.000 kantong darah untuk memenuhi permintaan rumah sakit dan kebutuhan pasien di Kota Palembang. Namun, hingga saat ini stok yang tersedia baru mencapai sekitar 5.000 kantong darah per bulan. Ketua PMI Kota Palembang Dewi Sastrani mengatakan, selisih kebutuhan sekitar 2.000 kantong darah setiap bulan menjadi tantangan yang terus diupayakan untuk dipenuhi. Tingginya kebutuhan darah belum diimbangi dengan jumlah pendonor aktif, sehingga PMI terus menggelar kegiatan donor darah dan mengajak masyarakat untuk mendonorkan darah secara rutin guna menjaga ketersediaan stok darah.
10: Pengungkapan kasus tambang batubara ilegal di wilayah izin usaha pertambangan milik PT Bukit Asam diperkirakan menimbulkan potensi kerugian negara hingga 95,9 miliar rupiah. Nilai tersebut merupakan hasil perhitungan awal PTBA berdasarkan dampak aktivitas pertambangan tanpa izin. Manajer penambangan PTBA, Taupan Aryansyah, mengatakan kerugian tersebut tidak hanya berasal dari hilangnya potensi royalti yang diperkirakan mencapai 8,6 miliar rupiah, tetapi juga mencakup penerimaan negara, bukan pajak, serta pajak lainnya yang masih dalam proses penghitungan.
5: Demikian kilas Sumsel untuk edisi kali ini. Saya Heru Rizky, sampai jumpa.
4: Kilas Sumsel.
2: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG SMB 2 Palembang mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kekeringan dengan bijak menggunakan air bersih. Pemerintah Kota Palembang memperluas cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional dengan menambah peserta yang iurannya ditanggung pemerintah daerah. Pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Dwianti undur diri, sampai jumpa.
11: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Perkiraan cuaca sepanjang hari
1: ini. Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
5: Pendengar masih di Palembang pagi ini, saatnya kita akan mendengarkan perakiraan cuaca dari BMKG SMB 2 Palembang. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Mbak Fitri dari BMKG SMB 2 Palembang. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Mbak Fitri.
6: Selamat pagi Mbak.
5: Apa kabar Mbak Fitri?
6: Kabarnya baik.
5: Baik ya, Alhamdulillah. Untuk cuaca di sekitar bandara gimana nih Mbak sekarang?
6: Kondisi cuaca di seputaran Bandara SMB 2 Palembang pada pagi hari ini sedikit berkabut, Mbak.
5: Baik, silakan Mbak Fitri ya untuk informasi cuaca selengkapnya di kesempatan hari ini di hari Sabtu 25 Juli 2026.
6: Oke, siap. Terima kasih, Mbak. Pendengar Radio Republik Indonesia, berikut kami sampaikan informasi cuaca kabupaten kota di wilayah Sumatera Selatan berlaku untuk hari ini Sabtu 25 Juli 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pada pagi hari ini cuaca di wilayah Sumatera Selatan secara umum cerah berawan. Untuk siang hingga sore nanti cuaca juga diperkirakan umumnya cerah berawan. Dan sementara itu untuk malam hari ini cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan terjadi di wilayah Musirawas Utara, Musirawas, Banyuasin, Pagar Alam, Lahat, Oku Selatan, dan Palawang. Dan untuk dini hari nanti cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara secara umum di wilayah Sumatera Selatan berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 58 hingga 100%. Anginnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Waspadai potensi kebakaran hutan dan lahan yang akan sangat mudah terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Jangan lupa juga untuk selalu update informasi perakiran cuaca dengan mengunjungi website BMKG di www.bmkg.go.id atau dapat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store, serta kunjungi sosial media kami di info cuaca Sumsel. Demikian informasi cuaca untuk hari ini Sabtu 25 Juli 2026 langsung dari BMKG SMB 2 Palembang. Terima kasih.
5: Baik, terima kasih Mbak Fitri ya untuk informasi cuaca di kesempatan hari ini. Mbak Fitri, selamat bertugas kembali. Baik, pendengar, demikian tadi informasi cuaca. Semoga bermanfaat untuk Anda yang akan melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang karena berbagai informasi dan juga hiburan masih akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang pagi ini.
0: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
1: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.

Goa Jepang di Palembang adalah situs bersejarah peninggalan tentara Jepang saat Perang Dunia Kedua. Goa ini berfungsi sebagai benteng pertahanan, penyimpanan senjata, dan markas. Goa ini terletak di belakang pasar KM5 dan kini menjadi objek wisata sejarah yang tengah diupayakan revitalisasinya menjadi destinasi edukasi dan budaya. Meskipun terkendala status lahan dan pemiliknya, goa ini dibangun sekitar tahun 1942 hingga 1943 sebagai pos pertahanan strategis. Goa ini digunakan untuk penyimpanan amunisi, komunikasi, dan perlindungan dari serangan musuh. Struktur bangunan berbentuk huruf U, memiliki lorong-lorong bawah tanah, sekat ruangan, dan menara pengintai dengan dinding beton yang tebal. Ada mitos yang menyebut lorongnya tembus hingga rumah sakit Caritas atau benteng Kuto Besar. Namun, masih perlu kajian ilmiah lebih jauh mengenai Goa Jepang ini.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya pendengar ya, masih dalam rangkaian Palembang pagi ini, sejumlah informasi dan juga hiburan masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Informasi yang kami hadirkan berikutnya, pendengar, dari Polsek Martapura, Polres Oku Timur, yang mengawal penyaluran 2,4 ton jagung hasil panen petani ke Perumbulok sebagai bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Pengawalan tersebut pendengar ya dilakukan pada hari Kamis kemarin untuk memastikan distribusi berlangsung aman dan juga lancar. Jagung berasal dari petani Desa Negeri Ratu, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Oku Timur. Hasil panen tersebut diangkut menggunakan satu unit truk pickup menuju gudang bulog di Sungai Tuha, Kecamatan Martapura. Dan pendengar, Kapolsek Martapura Kompol Haryanto mengatakan bahwa pengawalan ini merupakan bentuk peran aktif Polri dalam mendukung program strategis pemerintah di sektor ketahanan pangan. Jadi kehadiran polisi juga memberikan kepastian bagi petani dalam menyalurkan hasil panennya. Haryanto mengatakan juga Polri akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah, bulog, dan juga petani. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan penyerapan hasil panen sekaligus mendukung kesejahteraan petani. Dan pendengar ya, pengawalan distribusi hasil panen tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Jadi selain menjamin keamanan pengiriman, kegiatan itu juga memastikan hasil panen dapat diterima bulog dalam kondisi baik sebagai cadangan pangan pemerintah. Untuk informasi lainnya pendengar, Anda juga bisa akses melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan juga bisa dengarkan kami terus melalui aplikasi RRI Digital. Kami informasikan kepada Anda pukul 7 nanti pendengar ya, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama program 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Jadi pastikan pendengar untuk terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sembilan dua koma empat FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
0: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Afred Uter.
3: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan. Ia menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
1: Staf bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW. Diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
3: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
4: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif, begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data, sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
3: Menurut Amas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.